0: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Sragen menggelar Pekan Olahraga dan Seni, Porseni, bagi Guru Taman Kanak-Kanak se-Kabupaten Sragen. Kegiatan berlangsung di TK Negeri Pembina Karangmalang, Sabtu, 19 September 2026. Ketua IGTKI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD mengatakan, Porseni menjadi wadah bagi para guru TK untuk mengembangkan kreativitas, sekaligus meningkatkan kompetensi. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi guru untuk mengekspresikan kemampuan, membangun sportivitas, serta saling berbagi pengalaman dan inspirasi. Menurutnya, melalui berbagai perlombaan, para guru didorong untuk menciptakan inovasi, termasuk dalam mengembangkan alat pembelajaran yang bermanfaat dan inspiratif bagi anak-anak di sekolah. Dengan demikian, kemampuan dan kreativitas guru dapat terus berkembang dan diterapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dalam Porseni tahun ini, terdapat 6 cabang lomba, yakni tari kreasi baru, MTQ, menyanyi duet, digital, finger painting, serta bercerita dengan alat peraga. Sebanyak 66 peserta mengikuti rangkaian perlombaan tersebut. Ditambahkan, Porseni merupakan agenda tahunan yang sekaligus menjadi sarana untuk mempersiapkan guru-guru TK Kabupaten Sragen menghadapi Porseni di tingkat provinsi hingga nasional. Diharapkan, kegiatan Porseni tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam mendidik anak-anak di sekolah. Melalui kegiatan tersebut, para guru TK di Kabupaten Sragen diharapkan semakin kreatif, profesional, dan bersemangat menciptakan pembelajaran yang bermakna, sehingga mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
1: Lomba Porseni tingkat kabupaten 20 kecamatan, ada yang mewakili Perkawadan dan juga kita mengadakan ini dengan tujuan yaitu mengembangkan kreativitas untuk meningkatkan kompetensi serta menjadi ajang ekspresi sportivitas bagi guru taman kanak-kanak. Yang intinya bahwa guru itu harus memang dirangsang. Dengan adanya lomba-lomba seperti ini, itu merangsang guru juga untuk memperlihatkan kemampuannya, baik di seni maupun agama, lomba MTQ, digital. Itu banyak sekali. Lomba hari ini yaitu ada 6. Yang pertama adalah tari kreasi baru, yang kedua adalah finger painting, MTQ, digital, kemudian ada permainan alat yang bercerita dengan alat dan menyanyi duet. Dengan jumlah peserta lomba hari ini adalah 66.
2: Dari antusias guru-guru sendiri, Bu, dalam mengikuti kegiatan ini seperti apa?
1: Alhamdulillah mereka semangatnya luar biasa dan ternyata di tampilannya juga luar biasa bagus semua. Karena mereka sudah pilihan-pilihan dari kecamatannya masing-masing. Nah, harapan saya dengan adanya lomba-lomba ini menambah semangat guru-guru bahwa kita itu bisa mengembangkan kemampuan kita itu bukan dari sekolah saja, tapi kita bisa mengepakkan sayap kita dengan adanya lomba-lomba. Betul-betul kita tuh kalau lomba itu menguji kemampuan guru itu sejauh mana, seperti itu. Yang penting harus tampil berani, berani maju, berani bergerak dan menggerakkan semuanya. Karena siapapun guru yang hebat itu bisa merangsang menjadi motivasi anak-anak juga.
3: Memasuki penghujung September 2026, jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen diingatkan untuk segera melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja selama tahun berjalan. Hal tersebut disampaikan staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Kabupaten Sragen, Dr. Andes Joko Suratno, saat memimpin apel pagi Senin 21 September 2026 di halaman kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen. Dalam arahannya disampaikan bahwa seiring dengan akan dimulainya triwulan keempat atau periode terakhir tahun 2026, masa akhir tahun menjadi momentum untuk mengevaluasi pencapaian target, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi. Selain melakukan evaluasi, jajaran juga diminta segera menyelesaikan berbagai target yang telah ditetapkan. Tidak hanya target kinerja, persiapan pertanggungjawaban juga menjadi perhatian. Pertanggungjawaban tersebut mencakup pertanggungjawaban material maupun formal sebagai bagian dari pelaksanaan amanah dan tanggung jawab sebagai ASN maupun pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Diharapkan seluruh tugas dan target yang masih harus diselesaikan dapat dituntaskan dalam waktu yang tersedia sehingga seluruh jajaran dapat melewati tahun 2026 dengan baik. Dengan semangat menyelesaikan tugas hingga akhir tahun, seluruh jajaran diharapkan dapat terus memberikan pengabdian terbaik dalam menjalankan amanah sebagai ASN.
4: Saya mengingatkan, sekarang kita masuki fase akhir dari perjalanan 1 tahun 2026. Karena ini merupakan minggu akhir bulan September, berarti kita akan segera memasuki triwulan keempat tahun 2026. Kami ingatkan, mari kita evaluasi bersama, evaluasi masing-masing target kinerja, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi kita yang belum tercapai. Di masa-masa akhir, di triwulan terakhir adalah masa-masanya untuk kita mencukupi apa yang sudah ditargetkan. Dan juga tentunya persiap baik pertanggung jawab material maupun pertanggung jawab formal. Karena kita melaksanakan tugas tanggung jawab formal merupakan bagian dari tanggung jawab material yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini semua bisa kita lakukan, akhirnya kita bisa melalui tahun 2026 dengan baik, melalui tahun 2026 dengan selamat tanpa kurang suatu apa.
0: Peringatan Milad ke-45 Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Sragen tidak hanya menjadi momentum untuk merayakan perjalanan madrasah, tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala MAN 1 Sragen, Windrati, menjelaskan rangkaian Milad tahun ini dikemas melalui beragam kegiatan yang mencakup bidang prestasi, kesehatan, literasi, keagamaan, hingga kepedulian sosial. Rangkaian kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan agenda diantaranya lomba lari, jalan sehat, bakti sosial, seminar literasi, pengajian, serta pemilihan duta madrasah. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari kepedulian sosial adalah penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang mengalami kekeringan. MAN 1 Sragen menyalurkan sebanyak 10 tangki air bersih ke Desa Banyu Urip, Kecamatan Jenar, yang kemudian didistribusikan di 7 titik. Dikatakan, pemilihan lokasi penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil survei di sejumlah wilayah. Dari hasil tersebut, Desa Banyu Urip diketahui mengalami kondisi kekeringan yang cukup parah dibandingkan beberapa wilayah lainnya. Menurutnya, bantuan air bersih tersebut menjadi bentuk kepedulian keluarga besar MAN 1 Sragen terhadap masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial. Tidak hanya bantuan air bersih, kegiatan bakti sosial juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis yang melibatkan dokter dari kalangan alumni MAN 1 Sragen. Selain itu, disalurkan pula 90 paket sembako serta pakaian pantas pakai kepada masyarakat. Melalui rangkaian Milad ke-45 tersebut, MAN 1 Sragen berupaya menjadikan momentum peringatan sebagai kegiatan yang tidak hanya memperkuat prestasi dan kebersamaan warga madrasah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.
5: Pada Milad MA Negeri 1 Sragen yang ke-45 ini, salah satu kegiatan kami yang tadi dibuka oleh beliau Bapak Wakil Bupati, yang pertama adanya gerak jalan atau jalan sehat, kemudian yang kedua bakti sosial. Salah satunya adalah serah terima ataupun penyaluran air bersih ke daerah Jenar, yaitu Banyu Urip. Kemudian kita berikan kepada 7 titik lokasi di daerah Banyu Urip ini. Dan alhamdulillah ini sudah dilaksanakan dan sudah berjalan, 10 tangki kita salurkan ke daerah Jenar. Kenapa milihnya di Banyu Urip? Ini berdasarkan hasil survei kami bahwa di Banyu Urip ini salah satu wilayah ataupun daerah yang kekeringan air di antara dari sekian daerah yang kekeringan air, maka kita ambil di Banyu Urip. Kemudian Jenar itu sudah yang kedua kalinya untuk kita. Ini alhamdulillah juga masyarakat yang kita berikan itu menerima dengan antusias. Selain air bersih, kita ada beberapa. Kemudian yang kedua, pemeriksaan gratis oleh dokter alumni-alumni dari MA Negeri 1 Sragen.

0: hal-hal kebaikan seperti ini di masa yang akan datang.
1: Antusiasme masyarakat Kabupaten Sragen terhadap olahraga bola voli terus meningkat. Bahkan, perkembangan olahraga bola voli di Kabupaten Sragen terus menunjukkan tren positif. Ketua Harian Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kabupaten Sragen, Suparno SH mengatakan, olahraga bola voli kini semakin digemari masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak hanya generasi muda, tetapi juga masyarakat usia lebih tua turut memberikan dukungan dan semangat kepada para atlet muda. Menurutnya, antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya turnamen bola voli yang digelar di tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan. Bahkan, hingga saat ini, masih banyak turnamen lokal yang berlangsung di wilayah Sragen. Lebih lanjut dijelaskan, PBVSI Kabupaten Sragen membuka ruang bagi pelaksanaan turnamen lokal. Namun, untuk turnamen terbuka berskala besar, PBVSI melakukan pembatasan. Hal tersebut dilakukan agar pembinaan atlet muda dan pencarian bibit-bibit potensial dapat menjadi perhatian utama. Dalam upaya menjaring atlet muda berbakat, PBVSI Kabupaten Sragen melakukan monitoring secara langsung di berbagai pertandingan. Selain melalui turnamen, PBVSI juga menjalin komunikasi dengan pihak sekolah, khususnya para guru olahraga. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai potensi atlet muda, sekaligus memperkuat pembinaan bola voli sejak usia sekolah. PBVSI Kabupaten Sragen berharap pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, ditambah dukungan sekolah, klub, dan masyarakat, dapat melahirkan atlet-atlet muda potensial yang mampu membawa nama Sragen di tingkat provinsi hingga nasional.
2: Melihat bagaimana perkembangan olahraga voli di Kabupaten Sragen, hal ini memang cukup luar biasa, Mbak. Alhamdulillah. Perkembangan olahraga bola voli ini di Sragen digemari tidak hanya pada lapisan generasi muda semuanya. Justru juga para generasi tua yang menjadikan penyemangat untuk anak-anak muda luar biasa. Dalam hal ini saya melihat secara langsung di lapangan itu betul-betul masyarakat itu sangat antusias. Dalam turnamen memperingati hari 17 Agustus kemarin sampai saat ini masih dibuka dan masih dilakukan turnamen-turnamen itu baik di tingkat desa, tingkat kelurahan, bahkan tingkat kecamatan. Itu sangat luar biasa. Dan saya itu inginnya melihat bibit-bibit generasi muda yang berbakat tentang voli yang ada di Kabupaten Sragen. Pertama, saya melakukan sebuah monitoring dan tentu informasi-informasi itu langsung nyampe di PBVSI dan sehingga bisa melihat dalam suatu bentuk yang dekat, baik di sekolahan maupun di turnamen-turnamen. Jadi ketika turnamen itu saya meminta pada teman-teman PBVSI untuk terjun sekalian monitor dan monitoring dalam langkah-langkah mencari bibit-bibit unggul.
3: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
4: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali kembali saya Diana Harjono menemani Anda di program Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pada edisi pagi hari ini Selasa 22 September 2026 sudah kami persiapkan beberapa informasi dan kabar yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan sudah mendengar ada 3 berita yang telah kami persiapkan untuk Anda pada pagi hari ini. Nah, pertama kita akan ke Sumber Lawang. Tentang kunjungan bupati. Kemudian kita ke Sragen Kota untuk melihat pelaksanaan Masjid Prener Fest 2026. Dan yang terakhir, kabar gembira bagi Anda yang ingin pasang baru atau pelanggan baru PDAM, karena ada promo pangkas biaya pasang baru bagi pelanggan baru. Baik, jangan kemana-mana, ikuti kami tentunya di 94,7 MHz Buana Sri FM atau di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan juga di aplikasi Radio Buana Sri. Tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Tetap bersama kami. Saya sudah mempersiapkan sebuah lagu sebagai salam perjumpaan kita.

0: Mitra Buana dan saudara pendengar, sebuah lagu yang begitu rancak sekali, biar Anda semangat gitu ya untuk menapai ke hari ini. Ada Mark Ronson dengan Bruno Mars, Uptown Funk. Mitra Buana dan saudara pendengar, saya akan membawa Anda ke Sumber Lawang. Nah, kabar ini mengenai Cepoko jadi prioritas terima mobil siaga untuk perkuat layanan masyarakat. Dilansir dari seragenkap.co.id, Mitra Buana dan sudah mendengar, Desa Cepoko Kecamatan Sumber Lawang menjadi wilayah prioritas pemerintah Kabupaten Sragen, Pemkab Sragen dalam penanganan kemiskinan es krim. Dukungan tersebut diwujudkan melalui bantuan satu unit mobil siaga untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang diserahkan langsung Bupati Sragen Sigit Pamungkas kepada pemerintah Desa Cepoko di Balai Desa Cepoko Senin 21 September 2026. Bupati Sigit mengingatkan agar mobil siaga tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk membantu warga dalam berbagai kebutuhan yang bersifat penting dan darurat. Selain dukungan fasilitas, penguatan kesejahteraan warga juga dilakukan melalui program Pemkab Sragen yang diarahkan untuk membantu masyarakat bangkit dan semakin mandiri. Program tersebut diantaranya pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk kategori tertentu, sekolah rakyat, beasiswa perguruan tinggi, pelatihan dan magang ke Jepang bagi keluarga prasejahtera hingga pinjaman usaha dengan bunga 0%. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai program tersebut sesuai kebutuhan agar manfaatnya benar-benar dapat didukung, dapat mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Kepala Desa Cempoko Ngadiman menyampaikan apresiasi atas bantuan mobil siaga tersebut. Ia mengajak warga ikut menjaga dan merawat kendaraan agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Ngadiman berharap dukungan Pemkab Sragen untuk Desa Cempoko terus berlanjut hingga berbagai kebutuhan yang masih dihadapi masyarakat dapat ditangani secara bertahap dan upaya peningkatan kesejahteraan warga dapat semakin kuat. Mitra Buana dan sudah mendengar, itu tadi kabar dari Sumber Lawang, Cepoko menjadi prioritas terima mobil siaga untuk memperkuat layanan masyarakat dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sragen. Berita ini dilansir dari seragenkap.co.id. Saya akan nyapa-nyapa teman-teman pemberitaan dari Dinas Kominfo Kabupaten Sragen. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, semoga lancar dan keberkahan selalu bersama Anda pagi hari ini. Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita lanjut ke kabar berikutnya, kita dengarkan dulu pariwara berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Kembali bersama Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan untuk mitra Buana dan saudara pendengar yang sedang menuju tempat kerja, tetap hati-hati di jalan. Dan ada pengalian arus lalu lintas, terutama di jalur utama di Jalan Raya Sukowati.

yaitu untuk kendaraan dari arah barat di simpang 4 Rumah Sakit Umum dibelokkan ke arah kiri sampai dengan perempatan pertigaan Yon Rider 408, kemudian belok kanan ke Perikanan Timur dan ke kiri ke Jalan Kapten Tendean menuju Ring Road Utara. Lurus ke timur ke Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Irian kembali ke Jalan Raya Sukowati. Kendaraan dari arah timur menuju ke arah barat atau ke Solo di simpang 4 PMI tetap lurus terus melewati jalur kanan sampai perempatan RSUD Sragen tetap di Jalan Raya Sukowati melalui dalam kota Sragen. Tetap berhati-hati dan juga jaga kecepatan karena kembali ada perbaikan jalan di simpang 4 Terminal Lama Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar harap diperhatikan biar tidak terburu-buru, Anda bisa berangkat beberapa menit lebih awal dari biasanya. Lanjut kita ke, kayak apa aja. Lanjut kita ke kabar kedua tentang Masjid Preneur Fest 2026, dorong masjid jadi penggerak ekonomi umat. Mitra Buana dan saudara pendengar, naik 58,80% jumlah peserta Masjid Preneur Fest 2026 Sragen mencapai 170 masjid. Mitra Buana, rangkaian Sragen Masjid Preneur Fest 2026 resmi memasuki tahapan Bedcamp Batch 2 yang dilaksanakan Sabtu 19 September hingga Minggu 20 September 2026 di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembinaan peserta untuk memperkuat kapasitas pengelolaan masjid, sekaligus mengembangkan potensi usaha bersama berbasis masjid. Sebanyak 170 masjid telah mendaftarkan diri dalam program Masjid Preneur Fest 2026. Tingginya antusias tersebut membuat panitia membagi pelaksanaan bootcamp menjadi dua batch agar proses pembelajaran, pendampingan, dan interaksi antar peserta dapat berlangsung lebih optimal. Bootcamp batch 1 dilaksanakan pada 12-13 September 2026, sedangkan batch 2 19-20 September 2025. Seluruh rangkaian bootcamp diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya kepada seluruh peserta. Pada kegiatan bootcamp, peserta mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dari para pemenang Sragen Masjid Preneur 2025. Melalui sesi sharing success story, hadir dua perwakilan masjid pemenang yaitu Masjid Fathul Karomah Dalangan Masaran selaku juara pertama kategori masjid berdaya, serta Masjid Al-Falah Al-Fatah. Kenapa masjidnya sendiri lupa? Masjid Al-Fatah Puro Karangmalang selaku juara satu kategori ide bisnis. Kehadiran para pemenang tahun sebelumnya diharapkan dapat memberi gambaran nyata kepada peserta bahwa masjid memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pemberdayaan umat, tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam pengembangan sumber daya manusia. Selain pengembangan sumber daya manusia, juga kemandirian ekonomi masyarakat. Selain sharing success story, materi bootcamp disusun dalam 4 sesi utama. Sesi pertama membahas pengalaman dan praktek keberhasilan masjid. Sesi kedua membahas kemasjidan dan tata kelola masjid. Sesi ketiga berfokus pada pengelolaan keuangan dan
modul bisnis berbasis masjid. Sedangkan sesi keempat membekali peserta dengan kemampuan menyusun proposal serta teknik presentasi sebagai persiapan menghadapi tahapan selanjutnya dalam kompetisi. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan Masjid Subuh Quran sebagai bagian dari upaya menguatkan nilai spiritual dan kebersamaan peserta dalam mengikuti seluruh proses Sragen Masjid Prener Fest 2026. Kegiatan turut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas. Kehadiran Bupati menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Sragen terhadap upaya pemberdayaan masjid dan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Sragen Masjid Prener Fest 2026 diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan semangat masjid berdaya dan ekonomi berjaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar tadi dilansir dari solopos.espos.id. Selamat pagi Mas Tri Rayu dari Solopos. Selamat beraktivitas pagi, sehat selalu. Baik Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan rehat sejenak bersama Yura Yunita dengan Tutur Batin.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana dan saudara pendengar, berita kita selanjutnya yaitu kejar target 3.000 pelanggan baru Perumda Air Minum Sragen Pangkas biaya pasang. Mitra Buana, informasi berikutnya penting untuk Anda, terutama yang wilayah tempat tinggalnya sudah terjangkau jaringan pipa Perumda Air Minum Tirtonegoro Kabupaten Sragen. Perumda Air Minum Tirtonegoro memberikan keringanan biaya pemasangan sambungan baru selama periode promo. Calon cukup membayar Rp850.000. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan biaya pemasangan normal yang berada di kisaran Rp1.200.000. Kasubag Hukum Perumda Air Minum Tirtonegoro Sragen, Dodit Tunggul Handoko menjelaskan, promo dibuka mulai 10 September hingga 10 Oktober 2026. Sementara batas akhir pelunasan pembayaran sambungan baru dijadwalkan pada 17 Oktober 2026. Program tersebut menjadi salah satu upaya Perumda Air Minum untuk mengejar target penambahan pelanggan baru sebanyak 2.500 hingga 3.000 pelanggan. Promo berlaku di wilayah Kabupaten Sragen yang sudah terjangkau jaringan pipa distribusi utama Perumda Air Minum. Untuk menjangkau calon pelanggan, sosialisasi dilakukan melalui pemasangan spanduk dan banner di tingkat desa, serta promosi langsung dari rumah ke rumah. Perumda berharap keringan tersebut dapat membantu semakin banyak warga memperoleh akses terhadap air bersih dengan biaya pemasangan yang lebih terjangkau. Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar tadi bersumber dari radar solo.jawapos.com.

Nah, Mitra Buana, berbicara mengenai air ini sekaligus menjadi pengingat untuk kita semua. Terlebih saat kondisi kemarau yang kering ini, air bersih adalah kebutuhan. Tetapi bukan berarti boleh digunakan tanpa batas. Biasakan mematikan kran ketika tidak digunakan dan segera perbaiki kran atau pipa yang bocor. Saat mencuci kendaraan, gunakan air secukupnya tentunya. Kemudian bijaklah intinya dalam menggunakan air. Dan Mitra Buana dan Saudara Pendengar, mungkin kita tidak menyadari bahwa penggunaan seperti ChatGPT, AI itu ternyata juga menggunakan air yang besar. 50 kata mesin, kayak mesinnya gitu ya, itu membutuhkan 1 galon air untuk mendinginkan mesinnya itu. Maka dari itu, selain kita bijak menggunakan air, coba kita juga bijak menggunakan AI atau ChatGPT. Kalau sekiranya tidak penting, kita nggak pakai. Jangan untuk main-main, iseng-iseng lah, daripada nggak ngapa-ngapain gitu. Baik, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, itu tadi kabar terakhir kita. Dan kita akan ke acara berikutnya. Tentunya kita akan berjumpa di Info Pagi edisi berikutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang telah bersama kami dan telah memilih Buana Asri untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan sebelum saya pamit undur diri, ada satu kata bijak untuk Anda. Kebaikan akan menjadi lebih berarti ketika tidak berhenti pada diri Anda sendiri. Sebab hidup yang bermanfaat adalah ketika apa yang kita miliki ikut memberikan manfaat bagi orang lain. Semoga hari ini pekerjaan kita dimudahkan, rezeki dilancarkan, dan apapun yang kita lakukan membawa kebaikan bagi kita, keluarga, serta orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat, tetap sehat, bijak menggunakan air, waspada kebakaran, dan untuk Anda yang berada di jalan, tetap utamakan keselamatan. Saya pamit undur diri. Yuk, kereng.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar, kita berjumpa di Buana Putri dan pagi hari ini kita akan mengikuti talk show PKK Menyapa bersama dengan Pokja 4 TP PKK Kabupaten Sragen dengan tema kasus ISPA di Kabupaten Sragen. Dan pagi hari ini dengan narasumber Nyonya Darwanti STR, Kebidanan, Wakil Ketua Pokja 4 TP PKK Kabupaten Sragen, Haji Ali Ahmadi SKM Eskep NSMM, anggota Pokja 4 TP PKK Kabupaten Sragen, dan Nyonya Dr. Sinta Suprawati dari Klinik Darsono, anggota Pokja 4 TP PKK Kabupaten Sragen dengan host Dewi Rateh. Selamat mengikuti.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam acara Talk Show PKK Menyapa bersama saya Dewi Rati untuk edisi kali ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini PKK Menyapa akan menghadirkan tema kasus ISPA di Kabupaten Sragen. Nah, ISPA ini adalah infeksi saluran pernafasan akut, di mana memang ini menjadi salah satu masalah juga ya bagi masyarakat. Dan Mitra Buana, Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming di www.lppl.buanaasri.sragen.com dan juga melalui akun YouTube atau channel YouTube Buana Asri TV. Baik, untuk membahas tema ini ya mengenai kasus ISPA di Kabupaten Sragen, telah hadir di studio narasumber kita pagi hari ini bersama dengan Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen. Di antaranya ada Nyonya Darwanti Joko Suratno selaku Wakil Ketua Pokja 4. Selamat pagi Ibu.
1: Pagi Ibu.
0: Kemudian juga ada Nyonya Dr. Sinta Suprabawati Kinik Darsono selaku anggota Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi ya.
0: Bu Dr. Sinta. Kemudian ini yang paling ganteng ya di antara kita. Ada Bapak Haji Ali Ahmadi selaku anggota dari Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Bu Dewi.
0: Jumpa lagi ya Pak ya, yeah, di studio kita. Yeah. Baik, pagi hari ini ya mengenai kasus ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut di Kabupaten Sragen. Nah Mitra Buana, seperti kita ketahui ya, berdasarkan data kasus ISPA Kabupaten Sragen, pada periode Januari sampai dengan Juli 2026 tercatat sebanyak 1.760 kasus, sedangkan pada periode yang sama di tahun 2025 tercatat 657 kasus. Dengan demikian terjadi peningkatan sebanyak 1.103 kasus atau sebesar 167,9% jika dibandingkan periode Januari hingga Juli tahun 2025. Dan perkembangan kasus pada tahun 2026 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup tajam, cukup signifikan ya pada awal tahun. Jumlah kasus meningkat dari 188 kasus pada Januari menjadi 248 kasus pada Februari dan 331 kasus pada bulan Maret dan mencapai puncak sebesar 449 kasus pada bulan April 2026. Dan selanjutnya terjadi penurunan menjadi 196 kasus pada bulan Mei, sedikit meningkat menjadi 206 kasus pada bulan Juni, kemudian kembali menurun menjadi 142 kasus pada bulan Juli 2026. Nah, mengenai kasus ISPA ya, atau infeksi saluran pernafasan akut, sebelum lanjut ini ya ke pertanyaan ataupun materi kita pagi hari ini, mungkin pagi ini dari Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen ingin menyapa dulu nih para pendengar Radio Buana Asri Sragen. Dari Pak Ali dulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Kami Ali Ahmadi, SKMMM dari Pokja 4, mengucapkan terima kasih difasilitasi untuk melakukan dialog interaktif untuk masyarakat. Terima kasih Mbak Dewi.
0: Ya. Dokter Sinta.
2: Baik, saya Dokter Sinta Suprabawati dari Pokja 4 TP PKK Kabupaten Sragen. Senang sekali bersama-sama dengan beliau-beliau berdua ini dan sekaligus panjenengan, Mbak. Terima kasih.
0: Bu Darwanti.
4: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Bu Darwanti dari Pokja 4, ini kebetulan saya sebagai Wakil Ketua Pokja 4 yang ini baru, ya. Jadi

0: penyakit ISPA ini sendiri itu sebenarnya apa? Nah, ini Bu Dokter Sinta.
1: Jadi begini, pendengar semua nggih, ISPA. Jadi ISPA itu seperti tadi sudah dijelaskan, infeksi saluran pernapasan akut. Itu ada beberapa hal yang penyebabnya bisa dari virus, bakteri, atau mikroorganisme lain. Jadi kalau virus itu macam-macam nggih, dari rhinovirus, influenza, adenovirus, parainfluenza, kemudian coronavirus. Yang bakteri contohnya karena streptococcus pneumonia, kemudian Haemophilus influenza, mycoplasma pneumonia, juga Bordetella pertussis. Ini semuanya dapat menyebabkan ISPA dan menimbulkan manifestasi dan tingkat keparahan yang berbeda. Jadi keparahannya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko juga, meliputi individu dan lingkungan, antara lain usia, kemudian status gizi dan imunitas, kemudian penyakit penyerta, juga paparan asap rokok, kemudian kualitas udara, ventilasi dan kepadatan hunian, serta kontak erat dengan penderita. Oleh karena itu ya harus dianalisa secara epidemiologis dengan baik nih, mempertimbangkan beberapa faktor tadi, sehingga nanti intervensinya dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
0: Nah, ini kalau bisa disimpulkan ya, ISPA ini merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus. Ini mohon dijelaskan Bu Dr. Sinta secara singkat ya, tentang faktor risiko individu dan lingkungan.
1: Jadi faktor risiko individu itu meliputi usia balita dan lanjut usia, kemudian yang daya tahan tubuhnya rendah, kemudian yang status gizinya kurang, kemudian yang belum mendapat imunisasi tertentu, juga kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok sebagai perokok pasif, ngaten nggih. Ini secara manusianya nggih, secara individu. Kemudian yang faktor risiko lingkungan antara lain kepadatan hunian, kemudian ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang baik, paparan asap rokok dan polusi udara serta lingkungan yang kurang bersih. Ngaten. Jadi ada pencegahan sekaligus nggih Pak nggih, pencegahan ISPA yang perlu dilakukan. Beberapa hal nggih, bisa dengan peningkatan daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh harus ditingkatkan, bisa dengan makan minum yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, menghindari begadang terutama, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini banyak hal nggih tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Bisa jamban harus jamban sehat, kemudian air bersih, penggunaan air bersih, kemudian aktivitas fisik, olahraga minimal berapa Mbak? 30 menit per hari dan rutin. Dan kemudian makanan yang sehat, buah sayur setiap hari harus dikonsumsi. Kemudian bebas rokok salah satunya. Beberapa halnya itu nggih yang PHBS. Kemudian yang ketiga menjaga kualitas udara atau ventilasi. Jadi dalam waktu tertentu itu pintu atau jendela memang harus dibuka agar udaranya
0: sirkulasinya
1: itu betul
0: itu,
1: dan terjadwal nggih. Kemudian menghindari asap rokok. Nah, serta membatasi kontak dengan penderita.
0: Lalu ini Bu Dr. Sinta, kenapa orang bisa terkena ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut?
1: Jadi karena saluran pernafasannya itu terinfeksi. Kalau nggak terinfeksi ya nggak kena ISPA nih Mbak. Jadi penularannya itu dapat ketika seseorang itu menghirup percikan udara atau droplet dari penderita saat batuk, bersin, atau berbicara. Jadi ini penting sekali nih, seperti sebelum-sebelumnya, pakai masker itu penting kalau sakit, jadi biar nggak menular ke yang lain. Apalagi kalau sering di ruangan yang tertutup, misalnya lift, seperti itu. Terus ada pertemuan-pertemuan yang beberapa jam di AC tertutup, sakit, nah, harus pakai masker biar nggak nulari. Kemudian beberapa hal yang membuat seseorang itu lebih mudah terkena ISPA, jadi ada kontak otomatis, kontak dengan penderita ISPA. Karena berada di dekat orang itu, kemudian orang itu batuk atau bersin, nah, otomatis kan udaranya mengandung virus atau kuman yang bisa membuat seseorang jadi tertular terkena ISPA. Kemudian yang kedua, daya tahan tubuhnya menurun, misalnya karena

0: kurang tidur, begadang itu tadi. Kemudian dia kecapean, kelelahan, atau asupan gizinya kurang. Kemudian yang ketiga, paparan asap rokok. Ini bagi perokok aktif, jadi memang yang merokok atau yang menghirup asap rokoknya, yaitu perokok pasif. Misalnya di suatu rumah tangga, bapaknya merokok, di dalam rumah, kemudian ada istrinya yang tidak merokok tapi menghirup, kemudian anak-anaknya yang tidak merokok tapi menghirup asapnya.
1: Bisa juga.
0: Betul. Yeah. Kemudian polusi udara dan debu. Jadi dia dapat mengiritasi saluran nafas, sehingga lebih mudah terinfeksi. Kemudian yang kelima, lingkungan padat atau ventilasi kurang baik tadi, jadi memudahkan penyebaran virusnya. Kemudian kebersihan tangan kurang, jadi virus itu dapat berpindah. Jadi misalnya ada yang sakit, kemudian kan biasa ya, nggak mungkin tangan itu nggak megang ya, mungkin gatal atau bagaimana lah, di tangannya ada virusnya, kemudian dia megang-gagang pintu. Ini enggak cuci tangan, megang gangu pintu. Ada orang lain lagi yang megang juga, megang pintunya, virusnya ada di tangannya dan mengusap muka, nah bisa petularan. Jadi tetap perilaku untuk cuci tangan pakai sabun di air mengalir itu penting sekali, terus dilakukan. Tidak hanya pada saat COVID dulu, Mbak, sampai sekarang harus.
1: Sampai sekarang harus.
0: Betul,
1: ini ya.
0: Terutama untuk yang kelompok rentan, yang ketujuh. Jadi balita, lansia, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah itu termasuk kelompok rentan. Jadi intinya memang terkena ispanya itu karena terpapar penyebab infeksi, kemudian kondisi tubuh dan lingkungan tertentu membuat virus atau bakteri lebih mudah menginfeksi saluran pernafasan.
1: Terima kasih nih Bu Dokter Sinta ya untuk penjelasannya. Nah, ini untuk melengkapi apa yang telah dijelaskan oleh Bu Dokter Sinta, mungkin bisa dijelaskan juga ini ke Bu Darwanti untuk mengatasi agar anak tidak terkena ispa.
2: Terima kasih Mbak Dewi. Ya, tadi mungkin secara umum sudah dijelaskan, sudah jelas oleh Bu Dokter Sinta. Tapi untuk mencegah ispa ini yang terpenting, ini karena ini adalah virus nih Mbak, virus. Jadi yang terpenting ini adalah daya tahan tubuh anak. Dan untuk mengurangi paparan juga polusi ini, maka ada beberapa langkah nih, tadi sudah mungkin sudah dijelaskan, tapi ini kami mungkin kami ulang lagi nih. Yang pertama ini terpenting ini adalah karena ini untuk daya tahan tubuh, ini adalah pemberian makanan yang bergizi dan seimbang. Kalau kita ingat, selalu kita edukasi penyuluhan itu adalah apa Mbak, kalau gizi itu terkait dengan isi ini piringku itu. Kan jelas itu persentase karbo, persentase protein, seratnya itu setiap kali makan itu harus ada. Nah, ini yang harus benar-benar dipunyai bekali oleh orang tua ya Mbak ya. Jadi terutama protein, sayur buah itu setiap kali makan itu harus dipastikan ada agar daya tahan tubuh anak itu betul-betul terjaga. Kemudian yang tidak kalah penting tadi sudah dengan DKK ini, lengkapi imunisasi anak. Nah, ini penting sekali orang tua, Bu Kader, Poja 4 mungkin ya, jadwal imunisasi, jenis imunisasi harus dipahami oleh orang tua, kader. Jadi harus terpenuhi. Buku KIA itu ada lembar imunisasi, ada kotak-kotaknya itu harus, nanti kalau selesai balita itu harus semuanya terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah jauhkan anak dari asap rokok. Ini yang kita memang sangat-sangat susah ya Mbak Dewi.
1: Iya, susah sekali. Nah, apalagi kalau di tempat umum,
2: betul,
1: ya Bu ya.
2: Di rumah pun ini kami banyak menemui pasien-pasien itu yang kalau ditanya itu apakah bapaknya merokok? Jawabannya pasti.
3: Pasti merokok.
2: Nah, ini apa? Kalau untuk berhenti mungkin susah ya Mbak ya. Tapi ada triknya. Tadi sudah sampaikan Bu Dokter Sinta. Jadi jangan merokok di ruangan tertutup, jangan merokok di dalam rumah, harus merokok di yang ruangan terbuka. Taruhlah misalkan punya anak kecil, kalau mau pegang anaknya berarti harus bersih-bersih dulu Mbak Dewi.
1: Iya.
2: Harus cuci tangan, harus ganti baju, kalau bisa mandi.
1: Iya.
2: Ya,
1: iya.
2: Itu
1: karena
2: penting.
1: Karena juga menempel di baju.
2: Iya, betul. Itu yang betul-betul kita takutin itu sebagai sumber untuk apa penyakit
1: ispa tadi.
2: Kemudian yang keempat ini, biasakan mencuci tangan ya Mbak Dewi. Kalau dulu zaman COVID kita gencar.
1: Iya, betul.
2: Wastafel di depan rumah ada. Tapi sekarang masih ada nggak Mbak Dewi?
3: 9.
2: Ya, harus ada. Dan dibiasakan pula untuk cuci tangan 6 langkah ya, Mbak Dewi. Itu anak-anak itu kita edukasi sebelum makan itu harus setelah melakukan aktivitas itu juga harus cuci tangan. Dan tidak kalah penting kalau mau tidur. Kalau dulu kan kita ngajari mau tidur harus cuci tangan, cuci kaki, bersih-bersih dulu ibaratnya biar kumannya itu hilang semuanya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pastikan tadi ya ventilasi rumah, sirkulasi udara itu tetap bagus, tidak lembab. Makanya dulu kita gencar gendeng kaca itu ya. Kalau di wilayah kota mungkin sudah bagus, tapi kalau di wilayah pedesaan banyak kami masih temui itu walaupun lantainya itu sudah lantai keramik tapi kelembabannya itu masih tinggi. Mungkin ventilasinya jarang dibuka, nggak ada jendelanya seperti itu. Kadang sekarang plafon tapi harus dianu dengan jendela, dan pencahayaannya cukup. Yang selanjutnya kontak dengan orang yang banyak ya di tempat umum. Walaupun itu juga dilema, anak juga butuh sosialisasi.
1: Iya betul Ibu.
2: Tapi untuk menjaga anak agar terhindar atau terpapar dengan penyakit ISPA ini, tahu lingkungan mana yang betul-betul aman untuk anak. Kalau memang anak banyak orang sakit ya usahakan jangan di situ nggih. Selanjutnya ajari juga etika batuk. Kalau dulu Mas Covid itu tahu masih ingat ya etika batuk seperti apa. Nah, kalau mungkin sekarang masih ingat Mbak Dewi etika batuk
1: dengan siku
2: pakai tutup dengan tisu. Kemudian selanjutnya adalah pastikan anak untuk cukup tidur dan istirahat. Nah, ini yang sekarang itu dilema tantangan orang tua. Anak-anak itu sekarang sudah dipegangi HP.
1: Susah tidur
2: akhirnya polanya berubah. Akhirnya tidurnya kurang, akhirnya daya tahan tubuhnya menurun sehingga akan rentan terhadap beberapa penyakit, terutama ini untuk ISPA. Kemudian selanjutnya adalah orang tua harus bisa memantau batuk pilek ini yang berbahaya seperti apa, kapan dia akan dibawa ke layanan kesehatan. Pesan pentingnya tadi ya Mbak ya, jadi untuk ISPA ini tidak hanya obat yang dibutuhkan, tapi harus dimulai dari pencegahannya, dari gizi, imunisasi, dan lain sebagainya.
1: Iya.
2: Nyata Mbak Dewi.
1: Iya, terima kasih Bu Darwanti nih untuk penjelasannya ya. Bagaimana cara efektif agar pesan penting untuk orang tua ini bisa tersampaikan Bu Darwanti?
2: Iya, memang komunikasi itu gampang-gampang susah ya Mbak.
1: Betul sekali.
2: Kadang kita niatnya seperti ini tapi ternyata yang tersampaikan mungkin orang tua penerimanya beda. Nah, ini harus komunikasi ini memang kita harus belajar dan selalu belajar. Apalagi kepada orang tua yang anaknya balita ini nggih, kadang mungkin dia beliau sibuk dengan aktivitasnya dan sebagainya. Jadi, kita harus memberikan informasi kepada orang tua ini secara efektif bahwa terkait dengan ISPA ini bahwa batuk pilek itu perlu dilakukan pengobatan ketika sakit, tetapi yang terpenting adalah pencegahannya. Dengan apa? Dengan 5 jaga ya. Jadi
1: jaga.
2: Mungkin hampir sama tadi ya Bu ya, Mbak. 5 jaga ini salah satunya tentang kebersihan lingkungan. Penting sekali ini tentang terkait dengan cuci tangan. Itu sudah terkait dengan PHBS itu semua, Mbak. Kemudian jaga makanan bergizi dan cukup minum. Ini terkait dengan gizi seimbang. Nah, ini yang mungkin tantangan ibu balita sekarang ini ya. Jadi pola asuh, pola pemberian makannya yang berubah karena mungkin kesibukan. Akhirnya apa? Anaknya banyak kejadian stunting. Tapi kalau diucapkan stunting, beliaunya tidak terima. Kebanyakan ditinggal kerja, titip kembali. Nah, seperti ini. Pengetahuan orang tua tentang gizi seimbang, tentang jadwal pemberian makan itu memang harus mungkin ditambahi lagi ya, biar apa gizi seimbang pada anak itu tercukupi. Kemudian cukup minum, apalagi beberapa hari di Sragen luar biasa ya Mbak ya,
1: cuacanya luar biasa
2: 37 derajat luar biasa ini untuk Kabupaten Sragen. Panasnya luar biasa. Kita
4: orang itu udah demam.
2: Nah, ini juga kejadian ini Mbak, penyakit tipes juga banyak ini.
1: Betul.
2: Karena mungkin anak-anak jajan es di sembarangan di jalan. Ini kejadian tipes panas berhari-hari ngeten banyak. Jadi usahakan untuk seperti ini, minum cukup air putih kalau bisa hangat. Kemudian yang ketiga adalah jaga imunisasi, kelengkapan imunisasi lengkap sampai dewasa. Kemudian tadi lagi jauhi asap rokok tadi ya Mbak Dewi. Selanjutnya hindari kontak dengan orang yang sedang
1: Mitra Buana, beberapa hal mengenai pesan penting bagi orang tua untuk bisa disampaikan, bisa tersampaikan mengenai ISPA. Ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Darwanti ya, ada 5 jaga. Jaga kebersihan tangan dan lingkungan, kemudian yang kedua, jaga makanan bergizi dan cukup minum. Kemudian jaga yang ketiga adalah jaga imunisasi anak tetap lengkap. Yang keempat, jauhkan anak dari asap rokok dan polusi. Dan yang kelima adalah jaga sirkulasi udara dan hindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit. Nah, anak sehat ini dimulai dari rumah yang sehat. Lindungi anak dari ISPA dengan makanan bergizi, imunisasi lengkap, tangan yang bersih, udara yang sehat, dan yang paling penting ini adalah jauhkan anak dari asap rokok. Kemudian ini ya, Bu Darwanti, mungkin bisa dijelaskan apa saja imunisasi lengkap yang bisa diberikan kepada anak-anak ini, Bu Darwanti?
2: Baik. Jadi imunisasi kalau kita bicaranya program itu dari kementerian ya Mbak ya. Kalau menurut IDAI itu mungkin beda lagi.
1: Oh gitu. Jadwal,
2: ya. Ya mungkin ada perbedaan sedikit walaupun sama. Kita berdua tercinta. Jadi bayi itu anak lahir, imunisasi itu diberikan mulai anak itu lahir sampai usia dewasa. Kalau sekarang itu disebut imunisasi rutin lengkap. Kalau dulu hanya imunisasi darah lengkap, jadi sampai bayi, tapi sekarang sampai usia dewasa. Jadi kalau ibu yang punya anak balita itu punya buku KIA, tadi sudah saya sampaikan, itu ada lembar buku KIA, itu lembar imunisasi. Di situ sudah lengkap jadwal imunisasi, jenis imunisasi, kapan diberikan. Di situ ada kotak-kotakannya, ada warna putih, ada warna abu, ada warna hitam, itu ada maknanya Mbak Dewi. Kalau warna putih itu berarti jadwal sesuai usia anak yang ideal. Kalau yang abu-abu berarti masih boleh diberikan, yang hitam sudah tidak boleh diberikan. Bayi lahir itu lahir kemudian dapat setengah jam dapat suntikan vitamin K. Setelah itu nanti juga langsung diimunisasi Mbak Dewi. Langsung suntik. Jadi pahanya kanan kiri langsung disuntik. Kemudian itu. Berikutnya itu usia 0 bulan itu dapat BCG sama polio. Kemudian 2 bulan itu disuntik 2 kali paha kanan paha kiri. Boleh satu paha dengan jarak.
1: Gitu.
2: Kemudian ada tetesnya itu polio dan ada tetesnya rotavirus. Kalau suntikannya itu DPT, kemudian satunya PCV. PCV itu untuk pencegahan pneumonia ya Mbak ya. Jadi ada nafas cepat itu untuk dicegah dengan imunisasi PCV. Kalau rotavirus ini adalah imunisasi untuk mencegah penyakit diare. Ternyata diare juga bisa.
1: Ada vaksinnya juga.
2: Betul. Ini mulai tahun 2023 kalau rotavirus. Kalau PCV ini juga baru tahun 2022 di Indonesia. Kemudian 3 bulan itu suntikannya sama. DPT, polio, kemudian PCV sama rotavirus. 4 bulan ini yang membedakan adalah dia DPT, IPV ini yang disuntik, polio yang disuntik, kemudian rota ini tetap, kemudian tetap suntik kanan kiri lagi Mbak.
1: Iya.
2: Jadi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan suntikannya kanan kiri terus. 9 bulan itu jadwalnya nanti campak dan suntikan polio lagi. Kemudian usia 18 bulan karena imunnya sudah menurun akhirnya di booster di usia 18 bulan. Jadi 18 itu ada booster campak dan booster DPT. Jadi sebelum 2 tahun semua imunisasi itu harus
1: sudah diberikan.
2: Betul. Tidak ada kata terlambat untuk imunisasi. Sampai usia 5 tahun.
1: Oh gitu, sampai usia 5 tahun ya.
2: Kemudian ini bulan Agustus, September, November ini musimnya musim bias.
1: Ya,
2: bias ini bulan imunisasi yang kita baru dilaksanakan.
1: Ya.
2: Ini karena apa? Untuk meningkatkan imun tadi Mbak Dewi. Ya. Jadi harus diulang kelas 1 itu campak. Nanti ada juga difteri tetanus, kemudian kelas 2 itu tetanus difteri, kelas 5 juga tetanus difteri dan HPV. HPV itu untuk si aserviks. Itu kemudian juga sampai kita wanita itu sampai usia subur, berarti sampai saten itu kan masih disuntik. Kemudian mencukupi sampai T5 itu disuntik lagi. Banyak ternyata ya Mbak ya. Itu pun di luar imunisasi program ya Mbak. Kalau imunisasi yang tambahan kan banyak juga kan Mbak Dewi. Jadi untuk HPV ini mulai tahun 2022 itu bias itu sudah dilaksanakan pada remaja putri Mbak Dewi. Remaja putri kelas 5. Lah dulu di booster kelas 6 ya. Ya dokter ya.
0: Jadi dua kali.
2: Dua kali. Terus kemudian kelas 9. Dulu pernah. Tapi untuk tahun ini hanya satu kali di remaja kelas 5 Mbak Dewi.
1: Dan 6. Ya.
2: Kalau kelas 6-nya itu yang kejar, yang belum mendapat.
1: Oh gitu.
0: Yang pada saat kelas 5 belum dapat ISI.
1: Berarti di kelas 6-nya.
0: Ya, kelas 6.
2: Betul. Gitu. Kalau dulu dua kali, tapi sekarang penelitian cukup satu kali. Kelas 5. Itu
0: yang dipadatkan.
1: Yang untuk HPV itu ya?
2: Iya, betul. Itu untuk
0: sementara untuk remaja putri. Meskipun mulai tahun ini sudah ada untuk remaja putra juga.
1: Oh,
0: tapi
1: gitu.
0: Belum di wilayah
2: belum.
0: Kita.
2: Oh,
0: masih. Iya. Jogja, Jakarta.
1: Ternyata gitu. Ini HPV ini juga perlu juga untuk remaja putra.
2: Oh, iya. Putra, ya. Karena ternyata diperlukan juga.
1: Iya.
2: Nah, kenapa HPV ini diberikan pada anak SD kelas 5? Padahal dia kan belum kontak ya, Mbak ya,
1: iya.
2: Dengan karena HPV ini untuk mencegah penyakit si aserviks.
1: Oh.
2: Jadi harapannya dengan anak-anak yang masih belum
0: pernah berhubungan seksual itu lebih optimal.
1: Iya. Mengenai imunisasi, nah ini mungkin berlanjut lagi nih ya. Bagaimana sebaiknya yang harus dianjurkan tenaga kesehatan dan kader kesehatan agar keluarga dapat memahami dengan baik sehingga terhindar dari komplikasi tentang penyakit ISPA ini? Mungkin ke Pak Ali nih yang menjawabnya.
3: Ji, matur suwun. Terima kasih Mbak Dewi. Sebelum kami menerangkan apa yang menjadi pertanyaannya tadi, yang awal sudah dijelaskan tentang masalah etiologi atau penyebab dari penyakit ISPA sendiri oleh Bu Dokter Sinta. Tentunya dalam menanggapi masalah-masalah seperti cuaca yang saat ini memang baru ekstrim, ini memang perlu mewaspadai tentang lingkungan, terutama tentang lingkungan kita, bagaimana cara untuk supaya lingkungan kita selalu bersih, terus kemudian ya anak-anak kita merasa nyaman, baik itu di rumah, lingkungan rumah maupun di sekolah. Ini yang penting Mbak Dewi. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan tentang masalah-masalah yang ada hubungannya dengan pencegahan. Yang tadi sudah banyak panjang lebar diterangkan oleh Bu Darwanti. Itu memang betul ya. Apa yang telah dilakukan oleh teman-teman sejawat, terutama teman-teman kesehatan yang ada di unit kerja di 25 Puskesmas, ini memang sudah benar-benar dilakukan. Sampai saat ini Mbak Dewi, ini kita pada waktu ada pasien mau masuk ke Paskes, ya pelayanan kesehatan, ini masih juga dilakukan screening. Nah, ini kan untuk mengantisipasi bahwa atau untuk menekan kasus-kasus yang ada hubungannya dengan influenza.
1: Iya.
3: Karena apa? Influenza sekarang itu beda dengan influenza zaman dulu, Mbak Dewi. Sekarang itu influenza yang sekarang itu lebih ganas, Karena apa? Mungkin faktor X-nya, Mungkin dengan cuacanya yang ekstrim, kemudian faktor makanan, imunisasi bukan salah satu untuk diandalkan bisa mencegah, Ini hanya untuk istilahnya tameng lah, Kalau misalkan mereka terjadi infeksi saluran pernapasan akut, ini bisa tidak terjadi sampai pneumonia. Ini yang diharapkan seperti itu. Nah, agar keluarga benar-benar memahami dan mampu mencegah ISPA menjadi lebih berat, tenaga kesehatan dan kader sebaiknya tidak hanya menjelaskan apa itu ISPA. Kalau namanya apa itu ISPA semuanya tahu. Sudah anak SD aja sudah tahu ISPA itu apa. Infeksi saluran pernapasan atas. Kalau yang di anak-anak, tetapi kan ini bukan infeksi saluran pernapasan akut. Jadi itu datangnya tiba-tiba, akut kan tiba-tiba, ya bukan kronis. Kalau kronis menaun, nanti tiba-tiba. Ya. Kemudian, tetapi memberikan pesan praktis apa yang apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, dan kapan harus segera mencari pertolongan. Kalau anjuran dari tenaga kesehatan dan kader, yang pertama adalah sampaikan dengan bahasa sederhana, contoh sehari-hari. Jangan terlalu banyak istilah medis. Jelaskan bahwa batuk dan pilek, kalau common cold itu kan mesti medis ya. Banyak yang nggak tahu. Apa tuh common cold itu? Ya, kan banyak nggak tahu. Kalau pilek itu semuanya tahu.
1: Tahu, Pak.
3: Pilek ini saya. Ya seperti itu, Mbak Dewi. Nah, ini yang dianjurkan oleh teman-teman kader terutama, ya. Karena kader ini menjadi tangan panjang kita di daerah, terutama di pedesaan, ya, di RT. Ini perlu adanya dibekali tentang pengetahuan-pengetahuan itu, supaya mereka itu paham cara penyebabnya apa, bagaimana cara penanganannya, terus kemudian setelah bisa ditangani dengan baik, kemudian apa kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Contohnya sesak napas, ini kan perlu kita memberikan bekal kepada para kader atau tenaga kesehatan. Yang kedua, ajarkan keluarga cara mencegah ISPA. Kader dapat menggunakan pesan sederhana 5 jaga tadi. 5 jaga itu adalah jaga gizi anak, jaga imunisasi, jaga kebersihan tangan, cuci sabun ya Bu Dokter Sinta, ya? Jaga udara rumah, jauhkan anak dari asap rokok, ini jelas semua. Jadi semua dari apa yang menjadi teori-teori kita yang kita berikan kepada kader kita ini harus mampu untuk membackup supaya hal-hal yang tidak kita inginkan ini bisa terjaga dengan baik, supaya tidak akan menjadikan anak itu tertular atau mungkin bahaya yang timbul karena adanya infeksi saluran akut ini bisa membahayakan si anak ini. Kemudian selanjutnya, yaitu yang paling penting di sini, ajarkan tanda bahaya. Jelas ya tadi ya sudah saya jelaskan. Misalkan satu, anak sulit atau cepat bernapas. Ini ada beberapa hal yang perlu menjadi kunci ya para kader kita atau tenaga kesehatan. Kalau bayi kurang dari 2 bulan, ini tidak boleh lebih dari 60 per menit. Kalau lebih dari 60 per menit ini bahaya sekali ya ini. Kemudian kalau usia 2 sampai 11 bulan ini tidak boleh lebih dari 50 50 kali per menit. Kemudian usia 1 sampai 5 tahun tidak boleh lebih dari 40 kali per menit. Kemudian anak yang lebih dari 5 tahun dan dewasa ini juga tidak boleh lebih dari 30 kali per menit. Nah, tanda bahaya pernapasan ini saya sampaikan. Yang pertama adalah tarikan dinding dada. Jadi tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam, napas kuping hidung atau merintih ya. Dia itu merintih. Rasanya kuping hidungnya tuh agak merintih-rintih itu biasanya ya anak-anak kita ya. Ya seperti itu. Biasanya seperti itu. Terus kemudian kebiruan pada bibir dan ujung jari atau saturasinya oksigen rendah. Ini makanya kita bekali kader-kader itu saturasi. Kalau kita sarana prasarannya nggak punya, ya kita harus bagaimana caranya? Mereka harus kita bekali itu karena saturasi penting sekali, Bu. Ya, untuk mengantisipasi agar anak-anak kita itu terhindar dari komplikasi. Biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak bisa minum atau menyusu, muntah setiap kali diberi minum. Nah, muntah ini ada beberapa penyebab, ya. Mungkin lendirnya terlalu lengket. Terus kemudian bisa saja dia merasa gatal di tenggorokan. Ada kejang, kemudian sangat ngantuk atau sulit dibangunkan. Kemudian selanjutnya ini perlu kami jelaskan juga kepada rekan-rekan kader. Jangan hanya memberi penyuluhan, lakukan take back ya, teknik komunikasi yang penting. Kemudian gunakan pesan yang sangat mudah diingat. Saya menyarankan tenaga kesehatan kader menutup penyuluhan dengan kalimat. Ini penting Bu Dewi. Jangan hanya melihat anak-anak atau demam. Lihat juga cara anak bernapas. Jika napasnya cepat, sulit bernapas, dada tertarik ke dalam, anak tidak mau minum, sangat lemas ini atau kejang, segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
1: Baik, terima kasih nih Pak Ali ya untuk penjelasannya mengenai anjuran untuk tenaga kesehatan dan kader ya, agar ISPA itu tidak hanya kita ketahui saja, tapi kita juga bisa mempraktekannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Mitra Buana, setelah dijelaskan Pak Ali ya, ini semakin menarik sekali nih perbincangan kita ya pagi hari ini mengenai ISPA, kasus ISPA di Kabupaten Sragen, dan juga mengenai anjuran-anjuran pada orang tua. Jadi setahu saya ini anak-anak sangat rentan juga ya dengan pengobatan yang menggunakan obat esensial. Apakah ini ada obat herbal yang bisa menyembuhkan ISPA tersebut? Jangan dijawab dulu Pak Ali, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Dan tentunya masih di Talkshow PKK Menyapa bersama dengan Pok Ja 4 tim penggerak PKK Kabupaten Sragen yang membahas tema mengenai kasus ISPA di Kabupaten Sragen. Tetap setia bersama kami di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kembali lagi dalam acara Talk Show PKK Penyapa bersama dengan Poja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen. Dan tadi sudah beberapa hal ya mengenai ISPA, ini disampaikan oleh Bu Dr. Sinta, kemudian Bu Darwanti, juga Pak Ali di kesempatan pagi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi ya Mitra Buana, semakin menarik sekali ya perbincangan kita pagi hari ini mengenai ISPA di Kabupaten Sragen. Nah ini ya Pak Ali ya, setahu saya ini anak-anak kan rentan dengan pengobatan yang menggunakan obat esensial. Apakah ada herbal yang bisa menyembuhkan penyakit ISPA tersebut Pak Ali?
1: Ini perlu saya luruskan ya Mbak Dewi. Pariwisata Bu Ana asli di mana ada berada, perlu kami luruskan dari pertanyaan Mbak Dewi tadi, apakah ada herbal bisa menyembuhkan ISPA? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, yang penting perlu diluruskan, saya luruskan ya.
0: Iya.
1: Herbal dapat digunakan sebagai pendamping, bukan untuk pengobatan.
0: Gitu.
1: Hanya untuk pendamping.
0: Iya.
1: Ya. Contoh misalkan madu. Memang ada rekomendasi madu itu bisa untuk mengurangi gejala. Misalkan si anak itu batuk, madu tidak boleh diberikan kepada bayi di bawah 1 tahun, Bu Dewi, karena resiko botulisme, kelumpuhan otot yang dapat berujung pada gagal napas dan kematian jika tidak segera ditangani sebagai darurat medis.
0: Gitu.
1: Selain itu juga, penting daripada memberikan herbal adalah cukup dengan ASI. Nah, ini yang penting, cairan sesuai dengan usia.
0: Iya.
1: Makanan bergizi, tadi yang sudah terangkan oleh Bu Darwanti dan Bu Dr. Sinta, istirahat cukup, paling tidak bantal, kasur, paling tidak 2 hari, 3 hari sekali dijemur. Virus-virus ini bisa terbunuh dengan adanya
0: paparan sinar matahari.
1: Iya, sinar matahari. Membersihkan hidung dengan larutan salin atau bila diperlukan. Ini menurut WHO menekankan bahwa pada ISPA ringan, perawatan sportif atau perawatan medis yang berfokus pada pengurangan gejala, rasa nyeri, stres fisik maupun emosional akibat penyakit berat atau kronis, dan memantau tanda pneumonia. Ini penting sekali.
0: Mungkin ke Bu Dr. Sinta lagi nih ya. Bisa dijelaskan ini Bu Dokter, kasus ISPA yang bagaimana yang perlu mendapatkan rujukan segera.
2: Oke, jadi gini nggih. Tidak semua kasus ISPA itu harus dirujuk. Nah, ini bisa dirawat di rumah, tapi tetap dengan pemantauan.
0: Iya.
2: Jadi, kasus yang perlu mendapat rujukan itu yang bagaimana? Seperti tadi sudah disebutkan Pak Ali beberapa, nggih, mungkin nggih, dengan yang tanda bahaya tertentu. Misal, mengalami sesak atau sulit bernafas, yang perlu diperhatikan itu anak nampak kesulitan saat bernafas, kemudian nafasnya sangat cepat seperti tadi, yang kurang dari 2 bulan umurnya, tidak boleh lebih dari 60 kali per menit dan lain-lain tadi ya Mbak ya. Kemudian nafasnya itu bernafas dengan susah payah, jadi angel gitu nafasnya, nggak seperti biasanya. Kemudian tanda yang lain, dada tertarik ke dalam, jadi otomatis kalau pengen lihat dada dibuka dadanya nggih, jadi nanti kayak ketarik gitu ke dalam saat nafas, bagian bawah dada tertarik masuk. Kemudian bibir atau wajah kebiruan karena kekurangan oksigen, dan ini merupakan kondisi yang gawat, jadi harus segera dirujuk. Kemudian anak tidak mau minum atau tidak mau menyusu, jadi dia tidak mampu minum atau menyusu karena kondisi sakit. Jadi memang sudah lemah banget, mau nyusu pun sudah, untuk buka mulut menyusu sudah enggak mampu. Kemudian muntah yang terus menerus, takutnya dehidrasi nggih, jadi harus segera dibawa ke dirujuk. Ini dalam keadaan terus menerus nggih, mboten sesekali nggih. Kalau sekali mungkin masih bisa diberi sesuatu yang membuat tidak muntah, dinyamankan. Mungkin tidak diberi makanan atau minuman yang membuat dia muntah karena terangsang itu tadi, betul. Tapi kalau setiap diminum, setiap makan langsung keluar lah, sebaiknya dirujuk segera
0: betul.
2: Kemudian kejang. Itu juga termasuk, begitu kejang harus langsung ke dirujuk nggih. Kemudian anak sangat lemas dan sulit dibangunkan. Tadi Pak Ali, Bu Darwanti sudah beberapa kali menyinggung tentang ini nggih, begitu ketok lemas apalagi sulit dibangunkan, itu harus segera dirujuk. Kemudian nafasnya bunyi, tadi sudah diperagakan oleh Pak Ali. Jadi ada suaranya nggih, terutama saat menarik nafas. Kemudian kondisi anak makin memburuk. Jadi batuknya, demamnya, sesaknya tambah berat. Atau ya itu tadi lemes tadi, jadi kondisi umumnya menurun. Kemudian jika bayi itu bayi sangat kecil dengan gangguan nafas dan sulit menyusu, itu sebaiknya nggak usah tunggu lama-lama, langsung dirujuk, terutama yang usia kurang dari 2 bulan. Nggak usah nunggu ini semua kurang dari 2 bulan mengalami gangguan nafas, langsung dirujuk aja.
0: Okay. Baik, terima kasih Bu Dokter Sinta ya untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya Mitra Buana, masih seputar mengenai infeksi saluran pernafasan akut. Mungkin ini ya ke Pak Ali Ahmadi, bisa menambahkan ini ya tentang penguatan penanggulangan penyakit ISPA yang dilakukan oleh kader kesehatan.
1: Baik Bu Dewi, akan kami sampaikan bahwa untuk penanggulangan penyakit ISPA yang dilakukan oleh kader ini memang perlu mendapatkan suatu pengetahuan tersendiri ya, tidak sembarangan kita, karena namanya balita ini sangat rentan sekali ya, terutama bagi anak-anak kita yang sudah terkena infeksi pada saluran pernapasan akut itu. Kalau nggak segera ditangani, ini bisa membahayakan.
0: Fatal ya.
1: Karena namanya pernapasan. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan kader, yang terutama adalah penguatan penanggulangan ISPA oleh teman-teman kita sejawat maupun kader. Bagaimana caranya? Yaitu yang penting dalam penanggulangan ISPA, karena kader merupakan orang yang paling dekat. Dalam artian mereka itu dekat dengan masyarakat. Sewaktu-waktu mungkin karena sudah mendapatkan gelar kader di masyarakat biasanya, karena sudah ditokohkan ya. Kalau ada tetangga atau mungkin adik tolannya atau temannya sendiri atau anak-anaknya sendiri, mungkin bahkan ada yang terkena demam tinggi disertai dengan batuk pilek, terus tadi Bu Sinta mengatakan bahwa terjadi muntah juga. Nah, ini untuk segera dengan cara, walaupun mungkin jangan sampai menunggu ya, menunggu besok atau menunggu kapan, atau mungkin bahkan biaya. Seorang kader ini harus berani mengambil
2: keputusan.
1: Ini yang penting. Terus kemudian yang kedua, peran kader bagaimana? Terutama peran kader itu harus bisa mengetahui 5 langkah ya, yaitu yang pertama mengenali sejak dini. Kader mengajak orang tua mengenali gejala ISPA seperti batuk, pilek, demam, napas cepat, dan terutama tanda-tanda kesulitan bernapas. Ini harus kita pahamkan.
0: Terima kasih nih Pak Ali Ahmadi ya untuk mengenai penanggulangan ISPA. Penyakit ISPA yang dilakukan oleh kader kesehatan.
2: Jadi penanggulangan ini ISPA berbasis masyarakat ya Mbak, yang tadi diterangkan Pak Ali.
0: Masyarakat ini. Nah, ini untuk selanjutnya mungkin ke Pak Ali lagi untuk memberikan tips ya tentang penanggulangan ISPA untuk masyarakat Kabupaten Sragen dan kader kesehatan.
1: Baik, pemirsa Buana Asri yang berada di mana saja berada, kami sampaikan beberapa tips yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, terutama kader-kader kita tentunya di masyarakat, kemudian teman-teman sejawat ya, kader PKK, baik itu dari Polja 1, 2, 3, dan 4 ya, tidak hanya Polja 4 ya. Kami menghimbau, mengajak, memantau kepada anak-anak kita, anak-anak bangsa yang nanti akan mengganti generasi yang akan datang ya. Mungkin di tahun 2045 ini menjadi generasi emas ya, yang diharapkan oleh kita semuanya, maka harus dapat memberikan yang terbaik. Bagaimana cara pencegahan penanggulangan pada penyakit-penyakit, terutama penyakit yang menular? Kami bicara dengan surveillance berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi catatan para kader kita, bila mana terjadi ada anak-anak kita yang menderita demam tinggi misalkan, ini kita kan tidak bisa mendiagnosis penyebab atau penyakit apa. Yang penting ini segera diinformasikan kepada tenaga-tenaga kita yang ada di desa, terutama bidan desa. biar nanti bidan desa akan segera memberikan feedback kembali ya, kepada kader tersebut dan akan menindaklanjuti sesegera mungkin. Ini terutama ya, memantau ya, kader dan keluarga perlu melihat perkembangan anak apakah masih mau makan minum atau sudah tidak mau. Ini perlu adanya pengamatan khusus kepada anak-anak kita yang terjadi seperti itu. Terus kemudian rujuk segera misalkan terjadi sesek, ya, dada tertarik ke dalam, itu, ya.
0: Bersuara itu
1: tadi. Iya, betul. Iya, betul. Ini harus segera untuk dirujuk di fasilitas kesehatan, terutama fasilitas kesehatan yang terdekat. Pesan untuk masyarakat Kabupaten Sragen
0: ini, ya, ini Mbak Dewi. Ini sekaligus sebagai closing statement ya, Pak, ya, untuk hari ini.
1: Iya, okay. Pesan kepada masyarakat Kabupaten Sragen, ISPA, infeksi saluran pernapasan atas jangan dianggap sepele. Jadi lebih baik kita mencegah daripada terlambat menangani. Kemudian kader kesehatan mari menjadi penggerak masyarakat untuk mengenali gejala sejak dini, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, memantau anggota keluarga yang sakit dan memastikan mereka mendapatkan pertolongan yang tepat. Ini yang penting.
2: Pertolongan tepat waktu.
1: Nah, begitu Dr. Sinta. Kuncinya kenali gejalanya, cegah penularannya, rawat dengan benar, pantau dengan perkembangannya dan jangan sampai terlambat merujuk.
0: Keren sekali.
1: Begitu Bu Dewi. Pesan kami kepada masyarakat ya.
0: Baik, ini ya kuncinya ini tadi ya, kenali gejalanya, cegah penularannya, rawat dengan benar, pantau perkembangannya dan jangan terlambat merujuk. Jadi dengan keterlibatan aktif keluarga dan kader, kasus ISPA ini bisa ditemukan lebih awal dan resiko berkembang menjadi penyakit yang lebih berat dapat ditekan. Terima kasih Pak Ali.
1: Sama-sama Bu Dewi.
0: Tips-tipsnya ya, berbagi tips di sini ya mengenai penanggulangan ISPA untuk masyarakat Kabupaten Sragen dan juga kader kesehatan. Baik Mitra Buana dan pendengar, perbincangan kita mengenai penyakit ISPA ataupun infeksi saluran pernafasan akut dari perbincangan tadi ini dapat kita simpulkan bahwa ISPA merupakan penyakit yang cukup sering terjadi di masyarakat dan dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak. Sebagian besar ISPA dapat sembuh dengan perawatan yang tepat, tetapi kita tetap harus waspada karena ISPA dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat, terutama apabila muncul tanda-tanda bahaya. Dan ketika ini ya terkena ISPA, alangkah baiknya masker ini menjadi satu yang prioritas ya Bu Dokter Ali ya. Perlu dipakai nih maskernya seperti itu. Dan Mitra Buana, semoga bermanfaat ya informasi ataupun materi yang sudah dibagikan oleh Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen pada kesempatan pagi hari ini ya di Talkshow PKK Menyapa. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk tiga narasumber kita, ada Ibu Darwanti Joko Suratno, kemudian Ibu Dr. Sinta Suprabawati Kinik Darsono dan juga Bapak Haji Ali Ahmadi yang sudah memberikan ya edukasi mengenai ISPA di Kabupaten Sragen. Semoga bermanfaat dan tetap menjaga kesehatan. Baik Mitra Buana dan pendengar, akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Talkshow PKK Menyapa untuk edisi kali ini. Saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berkarya, tetap semangat dan selamat pagi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
4: Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama Talkshow PKK Menyapa yang telah diisi dari Pokja 4 TP PKK Kabupaten Sragen dengan mengambil tema kasus ISPA di Kabupaten Sragen. Oke Mitra Buana, untuk selanjutnya kron Anda saat ini Anda bisa mengikuti mimbar agama Hindu yang akan disampaikan oleh Ibu Gayatri Sindi dan kali ini mengambil tema tujuan hidup menurut agama Hindu. Baik Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mengikuti.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Javamen.

Halo Sobat Dharma, berjumpa lagi pada session Mimbar Agama Hindu pada hari ini. Terimalah puja panganjali dari saya. Om Swastiastu, Om Awignamastu Namusidam, Om Anubhadra Kertawo Yantu Wiswata. Rahayu. Sobat Dharma, pernah gak sih kita bertanya, sebenarnya untuk apa kita menjalani kehidupan ini? Kita bekerja, belajar, mengejar cita-cita, mencari penghasilan, membangun keluarga, menikmati kebahagiaan, bahkan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Tetapi dalam ajaran Hindu, kehidupan bukan sekedar tentang bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada arah dan tujuan yang perlu kita pahami agar kehidupan yang kita jalani tetap seimbang dan bermakna. Nah, dalam ajaran Hindu ada sebuah konsep yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan, yaitu Catur Purusa Arta. Secara sederhana, Catur Purusa Arta adalah empat tujuan hidup manusia, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Empat tujuan ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita membutuhkan Arta untuk memenuhi kehidupan manusia. Kita memiliki Kama untuk merasakan kebahagiaan dan memenuhi keinginan yang wajar. Menjalankan semuanya berdasarkan Dharma, dan pada akhirnya mengarahkan kehidupan menuju moksa, yaitu kebebasan dan tujuan spiritual tertinggi. Jadi Hindu tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia dan semua keinginan. Yang diajarkan adalah bagaimana menjalani kehidupan duniawi dengan benar, seimbang, dan tetap berlandaskan Dharma. Lalu bagaimana sebenarnya hubungan antara Dharma, Arta, Kama, dan Moksa? Apakah mencari harta dan menikmati kebahagiaan bertentangan dengan kehidupan spiritual? Dan bagaimana kita menerapkan ajaran Catur Purusa Arta dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas bersama dalam sesi Mimbar Agama Hindu pada hari ini. Umat Sedharma, setiap manusia tentu memiliki tujuan dalam kehidupan. Sejak kecil kita sudah memiliki keinginan dan cita-cita. Ketika tumbuh dewasa, kita mulai memikirkan pendidikan, pekerjaan, keluarga, kesejahteraan, dan masa depan. Ada yang ingin memiliki rumah, kendaraan, pekerjaan yang baik, keluarga yang bahagia, dan kehidupan yang berkecukupan. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Namun, agama Hindu mengajarkan bahwa kehidupan tidak hanya berhenti pada pencapaian materi dan kesenangan duniawi. Manusia memiliki tujuan yang lebih tinggi, yaitu mencapai kehidupan yang seimbang, menjalankan kewajiban berdasarkan kebenaran, memperoleh kesejahteraan dengan cara yang benar, serta kebahagiaan secara bijaksana dan pada akhirnya mencapai kebebasan spiritual. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama merenungkan salah satu ajaran penting dalam agama Hindu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu Catur Purusa Arta. Secara etimologis, Catur berarti empat, Purusa berarti manusia atau tujuan kehidupan manusia, serta Arta berarti tujuan, sasaran, atau sesuatu yang ingin dicapai. Dengan demikian, Catur Purusa Arta merupakan empat tujuan hidup manusia, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Keempatnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan harus dijalankan secara seimbang. Dalam kehidupan, kita dapat membayangkan Catur Purusa Arta seperti sebuah perjalanan. Dharma adalah kompas yang menunjukkan arah. Arta adalah bekal dalam perjalanan. Kama adalah kebahagiaan yang kita rasakan selama perjalanan. Sedangkan moksa adalah tujuan akhir perjalanan. Apabila seseorang memiliki bekal yang lebih banyak tetapi tidak memiliki arah, ia dapat tersesat.
Demikian pula manusia yang memiliki kekayaan dan kesenangan tetapi tidak memiliki dharma, kehidupannya dapat kehilangan makna. Sahabat Dharma, tujuan hidup yang pertama adalah dharma. Dharma merupakan dasar utama dalam kehidupan manusia. Dharma dapat dimaknai sebagai kebenaran, kebajikan, kewajiban, moralitas, dan segala sesuatu yang sesuai dengan ajaran agama. Dharma mengajarkan manusia untuk melakukan sesuatu yang benar, baik, dan bertanggung jawab. Dharma bukan hanya berbicara tentang sembahyang di pura, membaca kitab suci, atau mengikuti kegiatan keagamaan. Dharma harus diwujudkan dalam setiap tindakan sehari-hari. Ketika seorang anak menghormati orang tuanya, ia sedang menjalankan dharma. Ketika orang tua mendidik

pelaksanaan Dharma. Dalam Bhagavad Gita Adiaya 3 Sloka 19, Sri Krishna bersabda, Tasmat asaktah satatam karyam karma samacara. Asakto hiacaram karma param apnoti purusa. Yang artinya, karena itu laksanakanlah selalu kewajiban yang harus dilakukan tanpa keterikatan terhadap hasil. Sebab dengan melaksanakan kewajiban tanpa keterikatan, seseorang mencapai kesempurnaan. Sloka ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban. Jangan hanya bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Tetapi juga bertanya, apa yang menjadi kewajiban saya? Dalam kehidupan modern, kita sering mengukur keberhasilan dari hasil. Berapa penghasilan kita, berapa jabatan kita, berapa banyak harta kita, dan berapa banyak penghargaan yang kita terima. Padahal, agama mengajarkan bahwa proses melaksanakan kewajiban dengan benar juga merupakan bagian penting dari kehidupan. Setelah Dharma, tujuan hidup yang kedua adalah arta. Arta berkaitan dengan harta, kesejahteraan, pekerjaan, pengetahuan, dan berbagai sarana yang diperlukan manusia untuk menjalani kehidupan. Manusia membutuhkan arta. Kita membutuhkan makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan berbagai kebutuhan lainnya. Karena itu, agama Hindu tidak mengajarkan manusia untuk menolak kesejahteraan duniawi. Sebaliknya, manusia dianjurkan untuk bekerja dan berusaha untuk memperoleh kehidupan yang layak. Namun, ada satu prinsip penting yang harus selalu kita ingat, yaitu arta harus diperoleh berdasarkan dharma. Mencari kekayaan adalah hal yang wajar. Tetapi cara mendapatkannya harus benar. Jangan sampai seseorang ingin kaya kemudian melakukan penipuan. Jangan sampai seseorang mengejar keuntungan kemudian merugikan orang lain. Jangan sampai jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan jangan sampai keinginan untuk memiliki lebih banyak membuat seseorang kehilangan kejujuran. Harta yang diperoleh selalu diperoleh dengan jalan yang benar, dapat menjadi sarana untuk melakukan kebaikan. Dengan arta, kita dapat memenuhi kebutuhan keluarga, memberikan pendidikan kepada anak, membantu orang yang membutuhkan, melaksanakan jihadnya ataupun niya, mendunggu kegiatan keagamaan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi juga dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu digunakan. Inilah nilai dharma dalam pencapaian arta. Umat sedharma yang berbahagia yang dikasihi Desang Yang Widi, tujuan hidup yang ketiga adalah kama. Kama berkaitan dengan keinginan, kasih sayang, kenikmatan, kebahagiaan, dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Manusia memang memiliki keinginan. Kita ingin dicintai, ingin dihargai, ingin hidup nyaman, ingin memiliki keluarga yang harmonis, ingin menikmati makanan yang enak, ingin berlibur, ingin mendapatkan keberhasilan dan berbagai keinginan lainnya. Kama pada dasarnya bukan sesuatu yang harus ditolak. Keinginan dapat menjadi motivasi bagi manusia untuk berkembang. Seorang anak memiliki keinginan untuk berhasil sehingga ia rajin belajar. Seseorang memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga ia bekerja dengan keras. Seseorang memiliki keinginan untuk hidup sehat sehingga ia menjaga pola hidup. Yang menjadi persoalan adalah ketika kama tidak dikendalikan, keinginan yang tidak terkendali dapat berubah menjadi keserakahan. Ketika keinginan tidak terpenuhi, manusia dapat marah, kecewa, iri, bahkan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Bhagavad Gita,

di ayat 3 Sloka 37 disebutkan kama esa kroda esa rajo guna samu bawah mahasano mahapapma widyanema iham wairinam, yang artinya secara sederhana keinginan yang lahir dari sifat rajas yang kemudian menjadi kemarahan merupakan musuh terbesar manusia. Sloka ini mengajarkan pentingnya pengendalian keinginan. Kita boleh memiliki keinginan, tetapi jangan sampai kita diperbudak oleh keinginan. Kita boleh menikmati kehidupan, tetapi jangan sampai kenikmatan membuat kita lupa pada kewajiban. Kita boleh mencari kebahagiaan, tetapi kebahagiaan tersebut harus diperoleh dengan cara yang benar. Karena itu, Dharma harus menjadi pengendali kama. Dengan demikian manusia dapat menikmati kehidupan tanpa kehilangan arah spiritual. Umat sedharma yang berbahagia, tujuan hidup yang keempat adalah moksa. Moksa merupakan tujuan tertinggi dalam ajaran Hindu, yaitu kebebasan spiritual, kebebasan dari ikatan duniawi dan siklus kelahiran serta kematian, sehingga atman mencapai kebebasan sejati. Jika dharma berkaitan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan, arta berkaitan dengan sarana kehidupan, dan kama berkaitan dengan kebahagiaan duniawi, maka moksa mengarahkan manusia kepada tujuan spiritual yang lebih tinggi. Moksa bukan berarti seseorang harus meninggalkan keluarga, pekerjaan, atau kehidupan bermasyarakat. Semangat menuju moksa dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari. Kita dapat memulainya dengan mengendalikan pikiran, mengurangi keserakahan, meningkatkan bakti, melaksanakan kewajiban, dan melakukan pelayanan, memperbanyak perbuatan baik, serta mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widi. Dalam Bhagavad Gita, Adaya 2, Sloka 47, Sri Krishna menyampaikan ajaran yang sangat terkenal. Karmanyewa dikaraste, mapalesu kadacana. Makarma palahetur mate sangus tua karmani, yang artinya engkau berhak melakukan kewajibanmu, tetapi tidak berhak atas hasil dan perbuatanmu. Jangan menjadikan hasil sebagai tujuan tindakanmu dan jangan pula menjadi malas melakukan kewajiban. Sloka ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan sampai seluruh kebahagiaan kita bergantung pada hasil. Kita belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan sampai nilai menjadi satu-satunya ukuran harga diri. Kita berusaha mencapai keberhasilan, tetapi jangan sampai kegagalan membuat kita kehilangan harapan. Kita melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan menyerahkan hasilnya kepada ide Sang Yang Widi. Inilah salah satu bentuk pengendalian diri yang menjadi bagian dari perjalanan spiritual menuju moksa. Umat sedharma, catur purusa arta juga mengajarkan bahwa keempat tujuan harus seimbang. Dharma, arta, kama, dan moksa bukan empat hal yang saling bertentangan. Justru keempatnya harus saling melengkapi. Dharma menjadi landasan dalam memperoleh arta. Arta menjadi bagian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendukung pelaksanaan dharma. Kama memberikan kebahagiaan dalam kehidupan, tetapi harus dikendalikan oleh dharma. Sementara moksa menjadi tujuan spiritual tertinggi yang memberikan arah bagi seluruh kehidupan manusia. Kita dapat mengambil contoh sederhana dalam kehidupan keluarga. Orang tua bekerja mencari penghasilan. Itu merupakan bagian dari arta. Mereka menggunakan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menyekolahkan anak, menjaga kesehatan, dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu merupakan penggunaan arta yang benar. Ketika keluarga menikmati kebersamaan, kasih sayang dan kebahagiaan di sana dapat disebut dengan kama. Namun semuanya dilakukan dengan kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan sesuai dengan ajaran agama. Itulah dharma. Kemudian keluarga tersebut tetap menjaga kehidupan spiritual melalui sembahyang, belajar agama, melaksanakan yajna, dan meningkatkan bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa. Disitulah perjalanan menuju moksa terus dikembangkan. Dalam kehidupan modern, catur purusa arta semakin penting untuk kita pahami. Saat ini manusia hidup di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat cepat. Kita dapat melihat berbagai bentuk keberhasilan orang lain hanya melalui layar telepon. Ada yang menampilkan kekayaan, pekerjaan, perjalanan, kendaraan, rumah, makan, dan gaya hidup.
Hal tersebut dapat membuat seseorang terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Disinilah Dharma berperan sebagai pengendali. Kita harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tidak semua yang kita lihat harus kita miliki. Tidak semua yang menjadi tren harus kita ikuti. Tidak semua keberhasilan orang lain harus menjadi ukuran keberhasilan kita. Kita harus memahami bahwa kehidupan setiap orang memiliki proses masing-masing. Yang penting adalah apakah kita sudah melaksanakan kewajiban dengan baik? Apakah kita sudah bekerja dengan jujur? Apakah kita sudah memperlakukan keluarga dengan baik? Apakah kita sudah membantu sesama? Dan apakah kehidupan kita semakin mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa? Catur Purusaharta juga mengajarkan kita tentang prioritas dalam kehidupan. Ketika kita memiliki penghasilan, jangan seluruhnya digunakan untuk memenuhi keinginan. Sebagian digunakan untuk kebutuhan. Sebagian dapat ditabung untuk masa depan dan sebagian dapat digunakan untuk membantu sesama serta mendukung kegiatan Dharma. Dengan demikian, arta tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan kehidupan keagamaan. Begitu juga dengan kama. Kebahagiaan tidak selalu harus dicari melalui kemewahan. Terkadang kebahagiaan dapat ditemukan melalui hal-hal sederhana. Berkumpul dengan keluarga, membantu orang lain, melakukan sembahyang dengan khusyuk, berbagi kepada sesama, menikmati alam, atau memiliki waktu untuk menenangkan pikiran. Umat Sedharma yang berbahagia yang dikasih ide Sang Hyang Widi, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa Catur Purusaharta merupakan pedoman agar manusia tidak kehilangan keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Jangan hanya mengejar arta dan melupakan Dharma. Jangan hanya mengejar karma dan melupakan pengendalian diri. Jangan pula menganggap kehidupan spiritual sebagai sesuatu yang hanya dilakukan ketika sudah tua. Kehidupan spiritual harus dimulai sejak sekarang. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah pekerjaan yang kita lakukan sudah berdasarkan Dharma? Apakah harta yang kita peroleh sudah dipergunakan dengan kebaikan? Apakah keinginan kita sudah dapat kita kendalikan dan apakah di tengah kesibukan duniawi kita masih memberikan ruang untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi kita bersama. Sahabat Dharma, pada akhirnya Catur Purusaharta bukan sekedar teori keagamaan, tetapi merupakan pedoman praktis untuk menjalani kehidupan. Dharma mengajarkan kita bagaimana hidup dengan benar. Arta mengajarkan kita bagaimana membangun kesejahteraan. Kama mengajarkan kita bagaimana menikmati kebahagiaan dengan pengendalian diri. Dan Moksa mengarahkan kita kepada kebebasan spiritual sebagai tujuan tertinggi. Marilah kita menjalani kehidupan dengan prinsip bahwa kita bekerja untuk hidup, bukan hidup hanya untuk mengejar harta. Kita menikmati kebahagiaan tetapi tidak diperbudak oleh keinginan. Kita mencari kesejahteraan tetapi tetap menjunjung tinggi Dharma dan di tengah kehidupan duniawi kita tidak melupakan tujuan spiritual. Semoga melalui pemahaman Catur Purusaharta kita mampu menjadi manusia yang seimbang, kuat dalam Dharma, bijaksana dalam mencari arta, mampu mengendalikan kama dan senantiasa mengarahkan diri menuju moksa. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberi tuntunan kepada kita agar mampu menjalankan swadharma dengan tulus, memperoleh kesejahteraan melalui jalan yang benar, menikmati kehidupan dengan penuh kesadaran serta semakin dekat dengannya. Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityor Ma Amritam Gamaya Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi Santi Om. Sampai berjumpa pada sesi selanjutnya. See you.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama mimbar agama Hindu telah disampaikan oleh Ibu Gayatri Cindy, penyuluh agama Hindu, dengan mengambil tema tujuan hidup menurut agama Hindu. Baik Mitra Buana, semoga yang telah disampaikannya dapat bermanfaat bagi Anda bersama keluarga, terutama untuk umat Hindu yang ada di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya saat ini kita nantikan bersama pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
3: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
4: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
3: Yen artone sithik?
4: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
3: Aman ora niku, Pak?
4: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
3: Berhadiah mboten, Pak?
4: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
3: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
4: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
3: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
5: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
6: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
7: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Nuun, Bapak Ibu Wargus Rakyat Asri, sama kekaturakan sugeng siang. Sugeng pepanggian malih wonten ing kiran Rakyat Asriku, ingkang badhe atinaturaken dumugi tabu kaliwelas siang. Jeh, anangi sama kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Rakyat dumugi mangke tabu 11. Jeh, saat tengeripun setunggal jam menika, kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Rakyat. Pramilo sumangga menika woro-woro saking Bang Jateng Cabang Sragen kita midhangetaken rumiyin sumangga.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Semoga kakak bapak ibu warkos Raikian Asri bawa pilih penjenengan remen kalian laken campur sari wanik anje. Semoga tas dalem rantos miosipun lumantar line telepon menio wanten 0271-890-799 utawi saged ngintunaken WhatsApp soho SMS je wanten 082-133-950-947. Samangke wonten ingkang badhe miyos menika dalem tampi rumiyin sugeng siang Bu Ana Asri Sragen. Halo?
4: Iya, Bu Ana Asri Sragen.
0: Anje, Mas I sugeng siang. Bagus, semoga Mas I.
4: Kalian kata-kata sih santai nih.
0: Ije, Mas Is.
4: Enggak mungkin dengan apa paman.
0: Nah, semoga mangkir lelangan ipun menapa menika, Mas Is.
4: Seberang Kamulyan.
0: Hah?
4: Seberang Kamulyan.
0: Seberang Kamulyan, Ije. Semoga kita nakan sinten menika lelangan ipun.
4: Tapi
0: Ej

0: AJ. AJ, lajeng. AJ. AJ. AJ, Bunda Nino Tiang, sangat miring abotan mios kaya. AJ. Lain je tak? Nah. AJ. Gemulai ya. Tambahane gemulai. Pun dibancai niki Mas Is. Lanjut ta. Waduh.
1: Mbak Nana Tatel.
0: AJ.
1: Kak Rus. Kak Rus kabar ibu. Masih Mandala kan ya, Mbak?
0: Mbak masih.
1: Buat Tanu Kanu jadi ajar ini. Mandala masih dalam lakukan.
0: AJ.
1: Terus buat Kak WR, Kak WR jadi ajar ya.
0: AJ, yang jauh di sana. Sugeng siang ugi mriko Mas Is. Yuk greng. Aduh, matur sangat nuwun mriko kagem Mas Is ingkang lenggah wonten mojo witan ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiaran Sragen Asriku. Enjeh, samangke ingkang sampun ngintun WhatsApp mriko wonten Mas Diat. Apem tinom didi kempot langenipun kentunipun kagem Bapak RT yang pono Mas Roni, Mbak WR, Mbak Ros, Mbak Adelia, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, wonten Bunda Fatimah. Matur nuwun yuk greng nggih. Matur nuwun ugi kagem Mas Diat. Mangke langenipun tinom. Oh, apen tinom. Mangke dipun rantos kemawon nggih kagem Mas Diat. Sama kengkeng badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi malih. Sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
2: Belen ada pamer.
0: Bagus. Sumangga Pak Pono.
2: Ana niku ana ong ing desa Ngrebak ana gluku manglung nyang dalan.
0: Ngaten.
2: RBA lagune Lintang Rembulan.
0: Lintang Rembulan injih.
2: Kalau kagem Bu Sri, Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kantor Sabit, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kabul Halid, Pak Sardini.
0: Injih.
2: Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi.
0: Injih.
2: Dalam mugi Pak Radi Kadipiro, Pak Yono Kadipiro, Mbak Ari wonten Bimbing, Bu Gun wonten ing Bonggo, Pak Yati wonten Bonggo, Pak Jemimbu, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Bujatni, Mbak Ijri, Pon Buninu.
0: Injih.
2: Buatan kesempatan dalam agam Bu Yasman, Bu Meme, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Natali, Bu Yuti, wonten Ngablak, Bu Prayitno Geru Kidul, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Sato.
0: Injih.
2: Salam mungkin Mbak Larasati, Mbak Ani, Mbak Widaningsih, Mbak Wakti, Mbak WR, Mbak Dari, Mbak Lilis,
0: Injih.
2: Mama Naepi, Mamane Aswa, Mbak Nana, Pak Dian, Pak Ian Plastik.
0: Injih.
2: Bugi Pak Bejo, Mas Diar, Wonten Jaten, Mas Dalio, Pajeng Mas Roni, Wonten Tangerang, Mas Aprilian, Mas Julian Jasmara, Mas Eko, Mbak Rus, Wonten Ingkiri Gombo Yolali, Bugi Mas Andri Setia,

0: Sampan, Mbah Timbul, Mbah Yanto Penggong, Pak Taufik Monteng Guwarjo, dan sana-sana Sipol.
1: Injih.
0: Ya, sebetulnya kemauan juga ngaras SBN Kanti Benpanti Mbak Atin Kanti Ator.
1: Injih.
0: Mbak, ini gue godong losoh di suwir-suwir.
1: Ngaten.
0: Di suwir-suwir nuli dibuang enak yang kali.
1: Injih.
0: Nggak diroso-roso sarto nek dipikir-pikir.
1: Injih, ngaten.
0: Dari RBA terasa seneng. Kaya mangan ibu ping gula bali.
1: Waduh. Injih.
0: Najan, apa nih gua? Najan mung telo. Sing penting bisa dimasak gedhong.
1: Saged nggih, Pak, nggih.
0: Najan mung telo, sing penting bisa dimasak gedhong.
1: Injih.
0: Najan mung sedelo.
1: Injih.
0: Sing penting wis bisa kepethuk.
1: Nah, rakit mung sedelo wis petuk marem nggih, Pak.
0: Utawa to, Pak. Apa nih gua?
1: Injih.
0: Mangan telo ndak. Dadi kawak dadi lemu.
1: Ngaten.
0: Sanajan mung sedih lho, nyatane wis bisa ketemu.
1: Lain cek pun marem wong sampun kepanggih menika cek.
0: Benerane dene kok
1: kanggo
0: dadi tak keluarga mugi Gusti tansah berkah.
1: Amin.
0: Injih,
1: yuk kereng. Injih, matur sangat tuan menika kagem Pak Pono, lintang rembulan mangke dipun rantos, sing kepasti mangke badhe kateraken. Nah, saderengipun kapiyarsa menika nggih lelangen seberang kamulyan ingkang dipun kersakaken Mas Is menika kita midhangetaken rumiyin woro-woro saking Bang Jateng cabang Sragen ingkang makarya sesarengan wonten ing giaran Sragen Asriku menika nggih dumugi mangke wonten ing tabu sawelas siang.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
1: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen Asri samangke enggal kaaturaken nggih lelangen ingkang kalawau dipun kersakaken kalian Mas Is ingkang lenggah wonten Mojowetan menika wonten seberang kamulyan. Semoga

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Semoga kakak bapak ibu warga seragian asri engkel kita lajengaken malih menikahin jekiran seragian asriku engkeng badi katoraken dumugi mangke wonten ing tabuh sewelas siang menika kita makaryo sesarengan kalian Bank Jateng cabang seragian je. Samangke engkeng sampun ngintun WhatsApp menika dalem bikak rumiyin. Nah, wonten Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Atin. Ece sugeng siang ugi kagem Mbak Ani menika. Badhe nyuwun lagu Laut Kidul versi Deni Caknan menika nggih. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Meme, lajeng katur Bunda Gayatri, katur Bunda Ninu, Mbak Tri, wonten Mbak WR, lajeng Mas Is, juga Mbak Yuninya, wonten Mas Kis ugi, Mas Diat, Mas Roni, Mas Andri, beserta Mbah Timbulnya, lajeng Mbah Pono, Bunda Miko, Bunda Lis, Bunda Lasmiati, wonten Bunda Ismi, wonten Mbak Martini, dan semuanya saja. Pokoknya selamat mendengarkan lagu-lagu campur sari sambil menopo kemawon. Selamat tugas, tetap semangat ya. Oh Inje, semoga tidak ngantuk. Mekaten Inje, wah nek ngantuk ya dos pundi. Mboten saged maos WA ne Mbak Ani menika. Pokoknya aku tunggu lagunya. Terima kasih yuk greng. Wassalam. Matur suwun senggolanipun Inje. Matur suwun ugi menika katur Mbak Ani yang cantik dan gemoy menika Inje. Sama kengkeng badai mios wonten lain telepon dalam tampi rumien menikah aja. Sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
4: Halo halo Bandung.
3: Enje, halo halo Bandung Bunda Kini sumangga. Enje, sugeng siang ugi menikah Bunda. Enje cantik. Oh kangen seliramu Enje. Ince Bunda, semoga kentunipun kagem sinten. Oh ngaten Ince. Oh. Ince. Ince. Waduh ngaten Ince Bunda. Ince. Inje Bunda matur sangat tuun. Inje Bunda. Inje. Matur sangat tuun. Amin. Enjay bunda, sami-sami. Yuk kereng. Enjay matur sangat nuwun menika kagem bunda kini. Enjay kangen seliramu. Mangke saged dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kaaturaken. Samangke wonten anu enjay lelangen ingkang dipun kersakaken kalian Mas Diat menika. Apem tinem saking Mas Didi Kempot. Nah, sumangga menika Mas Dia dipun tampi rumiyin apemipun. Mugi-mugi dados saged nglipur saha jam bisa ya wonten ing kaludangan siang menika sumangga.

Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Semoga kakak bapak ibu warga seraken asri hingga kita lajengaken malih menika nggih kiran seraken asriku lumantar buana asri FM menika nggih ingkang satengonipun setunggal jam dumugi mangke wonten ing tabu 11 siang kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang seraken menika nggih. Kalau lintang rebulan sampun katraken nggih spesial kemawon kagem Pak Pono ingkang menggah wonten sambir jos akhir ingkang pasti sampun dipun midhangetaken nggih kagem Pak Pono. Samangke wonten Mama Fajar sugeng siang mah. Injih ingkang ngersakaken lelangen sumanding. Waduh, injih nek sampun sumanding menika ayem nggih mah. Injih mangke sagedipun rantos kemawon menika kagem Mama Fajar. Samangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalem tami malih sugeng siang Buana Asri Sragen. Enje sugeng siang Kak Ros yang cantik.
1: Halo Mbak Atin yang cantik.
0: Enje, alhamdulillah saya menikah Kak Ros. Enje.
1: Semoga Mbak Atin keluarga sehat selalu.
0: Amin. Ya. Semanten ugi Kak Ros ugi sehat selalu bersama keluarga menikah Enje.
1: Cuaca bentar sangat
0: Mbak. Sami, sami Kak Ros. Meniko seragen je cetar. Inje, waduh.
1: Cetar untuk beberapa hari ini. Inje.
0: Lain je to. Sami Kak Ros. Meniko seragen je cetar meniko.
1: Tapi Mbak Apin dingin adem.
0: Oh eh. Inje, inje menawi wonten mlebet menika menawi wonten Jawi sami Kak Ros. Inje.
1: Inje.
0: Lah inje pletuk ngenti-ngenti. Inje dalem.
1: Nyon lelangan luntur.
0: Weh, lah kak luntur. Luntur wala inje oce anyar ki.
1: Maklum baju murahan luntur.
0: Lain ceto Kak Ros. Injih, semoga kita dipun kagem sinten Kak Ros.
1: Mbak Tin sampai jam 5.
0: Injih lulus muni omangke tunggu jam gangsal Kak Ros.
1: Injih. Selamat tugas tetap semangat sehat selalu.
0: Injih.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Wah, terus, pasti menikah.
1: Wonten Bunda Gun di Bonggoh nggih.
0: Injih.
1: Wonten Mbak Nana di Cantel. Bunda Nona Adelia di kawasan Cepu Andong Belali.
0: Injih.
1: Wonten Mbak Anik tiga-tiganya, wonten Mbak Putri, Bunda Natali, Injih. Bunda Suratis, Bunda Yasman, Bunda Lasmiati Bapak Rohman.
0: Injih.
1: Wonten Mbak Larasati di Gendinya.
0: Injih. Lajeng.
1: Injih. Mas Giyati Jaten, Pak Sardino di Grubukan.
0: Ngaten.
1: Wonten Pak Eko di Gundang, Pak Sardini Tanon.
0: Injih.
1: Wonten Mas Andri Stewan yang tinggul masing-masing nonton yang Pono Sandirejo wonton Pak Yang Pasuki Semolong wonton
0: Pak
1: RT WR Aceng wonton Mas Is
0: Mas Is Inje
1: wonton Mama Sri belakang kampus UNS
0: Inje
1: wonton
0: Cak Roto
1: wonton Male
0: Sinten Male
1: Bapak Emita,
0: Injih,
1: Injih,
0: Injih,
1: Injih, Injih, Injih, Mbak Streaming,
0: Injih,
1: Mbak WR, ada
0: Mas Kis, Injih, Injih,
1: Injih, Injih,
0: Injih, Kak Ros matur suwun, Injih,
1: yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng,
0: waduh,
1: tetap semangat,
0: Injih.
1: Jangan lupa bahagia. Ini lama enggak ketemu Mas Irfan, kangen.
0: Oh, ngaten.
1: Enggak sempat ikut apa itu tensi on air, tapi hari Minggu sempat. Hari Minggu kan Sabtu ya, kan?
0: Ngaten, Injih.
1: Oke, buat semuanya tanpa ketua.
0: Injih.
1: Mas Aryo. untuk Mbak Adin selamat uga, semangat, sehat, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Lunturnya di mireng ke kalian jahit ya Mbak
0: Inje, makanya di pon rantos Kak Ros. Inje, Inje sami-sami. Waalaikumsalam. Yuk kering. Aduh, matur suwun menika kagem Kak Ros ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku. Samangke laut kidul badhe kaaturaken lelangan pungkasan ingkang makarya sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen nggih. Ananging mangke sasampunipun menika atin tasih badhe sowan malih wonten ing kiyaran Sragen asriku dumugi tabuh kalih welas siang. Nggih. Sumangga menika kagem Mbak Ani yang cantik dan gemoy ingkang lenggah wonten teguh jajar laut kidul kaaturaken nggih saged kalaras mugi-mugi dadosaken lipur saha jampi saya wonten ing kaludangan siang menika semangga katampi rumiyin.

0: terima kasih Mas Indra.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya. Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
1: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
1: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi
5: Nelayan of Java Man.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.
6: Semoga-semoga kakak bapak ibu warga Sragen Asri, kita lajeng akan malih menikahin jekiran Sragen Asriku ingkang tasih badhe hati naturaken dumugi mangke wonten ing tabuh kalewelasia. Semoga kakak bapak ibu ingkang badhe miyos malih menikahin jekiran dari ngregengaken wonten ing kiran Sragen Asriku tasih dalam pika wonten len telepon menika wonten 0271 890 7999, utawi saged ngintunaken SMS so WhatsApp menika nggih wonten 0821 339 50 947. Sawangke badhe kaaturaken sugeng siang rumiyin menika kagem bunda-bunda sedaya nggih wonten bunda kuning cantik kekal wonten bonggo sugeng siang. Lajeng katur Bunda Natali ingkang kawonten tangke luki sugeng siang. Katur Bunda Yasman sugeng siang. Katur Bunda Suradi. Lajeng katur Bunda Ngatmi menika nggih mboten kesupen menika kagem Bunda Rahayu ingkang kawonten Widoro ugi. Lajeng katur Bunda Lis, Bunda Fatima. Lajeng Bunda Ana Happy sugeng siang kagem panjenengan sedaya nggih. Mugi-mugi tasih prasetyo kalian Buana Asri Sragen. Atur Bunda Nino mugi-mugi selalu sehat dan bahagia menika nggih. Lajeng katur yang ada di jauh menika wonten Mbak W.R. Dahlia sugeng siang ugi. Lajeng Bunda Niponona Adelia ingkang lenggah wonten Cepu Andong Boyolali sugeng siang ugi nggih. Katur Kak Nana ingkang lenggah wonten Cantel ugi sugeng siang. Kagem mamahipun Aswa alias Tante Ani sugeng siang ugi menika nggih. Mugi-mugi tasih prasetyo kalian Buana Asri FM. Katur Cak Roto sugeng siang Cak Roto. Katur Mas Aat ingkang lenggah wonten Putatan. Lajeng Mbak Pertiwi ugi nggih. Mas Kis ingkang wonten Pemalang Selatan menika sugeng siang ugi. Lajeng mboten kesupen kagem Mas Brahma Kumbara menika nggih ugi sugeng siang. Lajeng mboten kesupen ugi menika katur Mbak Larasati ingkang lenggah wonten Gendingan sugeng siang ugi nggih kagem Mbak Larasati. Mugi-mugi ugi tasih prasetyo kalian Buana Asri FM. Samangke kaaturaken sugeng siang kagem Bunda Kini ingkang kalau ngersakaken lelangan kangen seliramu mekaten sumangga Bunda. Lelangan kaaturi nampi saged kalaras mugi-mugi dadosaken lelipur saha jambi saya wonten ing kalodhangan siang menika sumangga katampi rumiyin.

0: kangen seliramu makaten nggih sambut kataraken spesial kemawon menika kagem bunda kini ingkang lenggah wonten Palu menika mugi-mugi sampun kalaras nggih pun dadosaken libur so jam saya wonten ing kaludangan siang menika nggih Bapak Ibu warga Sragen Asri hati tasih badhe sowan malih wonten ing kiyaran Sragen Asriku sasampunipun woro-woro ingkang badhe kataraken menika semangka
1: pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh di Sragen. Ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Semoga kakak bapak ibu berkosa rakyat asri sama ke sedoso menit sampun lengser saking tabu 11 menit anje pasti wonten ing kiran rakyat asriku ingkang makaryo sesarengan kalian atin sardi dumugi tabu kali las yang mangke anje sama ke ingkang sampun ngintun whatsapp menika dalam pika rumien wonten mbak Wida Ningsih menika. Siang kak, niki Mbak Wida Ningsih hajeng request lagu nih, nyuwun tulung diputerin lagu Sumanding kak. Salamipun kagem yang pono Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul, Bunda-bunda Gusdoyo, lajeng katur Pak RT, katur Mbak MN, lan ugi Sedoyo kimawon jeh. Matur suwun kak, ije sami-sami menika kagem Mbak Wida Ningsih mangke langenipun Sumanding dipun rantas nggih pasti mangke badhe kataraken.

Okay, wonton Bunda Niponona Adelia menikahin je. Sugeng siang Kak Atin, telan ocaf amin. Bunda Nona hadir Kak, Kak Atin. Pripun kabarnya? Alhamdulillah saya menika. Bunda Niponona Adelia, mugi-mugi tansah sehat menikahin je. Samangke badhe nyuwun lelangen tembang tresno versi cewek nggih, nitip salamipun kagem Bunda Ros, kagem Bunda Gun, Bunda Yuni, Mas Is, Mas Andri lan sedaya pamor greng selamat makaryo kemawon. Kagem Kak Atin sugeng tugas mugi mboten ninggal saya, sehat bahagia selalu. Matur suwun Kak Atin jelangannya. Yuk greng.

0: Pekaten kalau mau beli tar sampun kataraken ye spesial ke mawon minakan dipabudut saking Mas Andri Setiawan menika ingkang lenggah wonten Mantingan Jawa Timur mugi-mugi sampun kalaras je Mas Andri dados sakada lipur so jam bisaya wonten ing kaludangan siang menika enje kagem Bapak Ibu warga Sragen asri mobilis samangke nembe nyerantos adan luhur mangke adan luhur badhe kataraken tabuh solas langkung tigang doso kalih menit menika injih tasih saged kita midhangetaken mbok bilih setunggal lelangan mangke injih ananging menika wonten woro-woro ingkang badhe kaaturaken rumiyin injih saged dipun midhangetaken sumangga.
1: Jo, kamu Bill
2: mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak, masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
2: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
2: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
2: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
2: Bisa kok, DPLK Setia.
3: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
4: Banyak orang Jawa Tengah.
5: Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, gak perlu ribet lagi loh.
6: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
5: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
6: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
5: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau eKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
6: Terus, aktivasinya gimana?
5: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
6: Wah, ternyata gampang banget.
5: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Semoga kakak bapak ibu warkus Regen Asri. Semoga saat ini pun kita lajengaken. Wonten informasi ingkang badhe katerakan. Informasi datang dari Perumda Air Minum Tirta Negara Sragen. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, mengadakan promo sambungan rumah dengan biaya hanya sebesar Rp850.000, belum termasuk biaya crossing atau boring dan materai. Syarat ketentuan berlaku, dan promo ini berlaku mulai tanggal 10 September sampai dengan 10 November 2026. Segera daftarkan di kantor Perumda Air Minum Tirta Negara terdekat. Nah, semoga kakek bapak ibu warga Sragen Asri sinambi kita nyerantos adzan luhur ingkang mangke badhe katuraken tabuh 11 langkung 3 dasa kalih menit menika samangke katri nampi lelangen sumanding nggih ingkang kala dipun kersakaken Mama Fajar ugi kagem Mbak Widan Ingsih ingkang sami-sami ngersakaken sumanding menika. Semoga katri nampi rumiyin nggih kagem Mama Fajar saha Mbak Widan Ingsih lelangen ingkang dipun kersakaken. Semoga.

0: Mekaten kalau wau, Bapak Ibu warga Sraigen Asri sampun kaaturaken lelangan sumanding mekaten nggih, spesial kemawon kagem Mama Fajar, so Mbak Widaningsih nggih, mugi-mugi sampun kalaras dadosaken lelipur saha jampi saya wonten ing kalodhangan siang menika. Enje samangke Bapak Ibu warga Sraigen Asri, jarum jam samangke netahaken tabuh 11 langkung 3 kalih menit menika. Nah, kita break rumiyin badhe kaaturaken adzan luhur menika kagem telatah Sraigen lan sakiwa tengenipun semangka.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Halo Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia banget nih di kesempatan siang kali ini Yatin Sardi bisa menjumpai kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Simponi Kenangan yang bakal Latin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, jumpa kita sudah sambuka dengan September ceria. Sama dengan bulan saat ini ya, September. Oke, yang pasti sudah menemani Mitra Buana semuanya di Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya untuk Anda semua? Harapan Natin semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apapun. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini untuk menikmati tembang-tembang lawas, tembang-tembang nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang mau beratensi silakan sapuka di line telepon yang pasti di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya. Tetap di 082-133-950-947. Oke, yang di line telepon nanti terima dulu. Selamat siang Buana Asris Agen.
1: The land of the Pamen.
0: Bagus, Pak Pono silahkan.
1: Ini baik itu apa itu? Tiba di Langgu, bertepatan dengan hujan gerimis.
0: Waduh, pas hujan gerimis ya, Pak ya.
1: Hujan gerimis, begitu. Ya, minta lagu, yaitu lagu Sunda, Ois. Itu lagu Sunda yang menyanyi Bing Slamet gitu loh, Pak.
0: Oh iya.
1: Ya, Ois itu lagu Sunda itu ya. Ya, salamnya untuk semua saja tanpa kecuali, sebab tadi pada acara campur sari sudah saya singgoli.
0: Iya.
1: Ya, semuanya selamat menikmati lagu-lagu lama yang diangkat di panggul Mbak Ati dengan teriring ucapan. Itu Mbak itu, apa itu, bulannya bulan Jumat dilahir, harinya hari Selasa. Waktu itu naik sepur turun di stasiun Babat. Stasiun Babat itu kan sebelah timur dari Bojonegoro itu.
0: Iya.
1: Waktu itu naik sepur turun di stasiun Babat. Bila dipikir-pikir serta bila dirasa-rasa, ternyata bahwa RBA memang gelombang mutunya hebat. Saudaranya di Blitar punya sawah yang luas.
0: Ya,
1: walau ketemu hanya sebentar, tapi di dalam hati merasa puas.
0: Iya, walaupun gitu, sebentar itu udah puas ya, Pak ya.
1: Terima kasih banyak, Mbak Din. Selamat berduka. Terima kasih. Yuk, gereng.
0: Ya, terima kasih nih untuk Pak Pono yang ada di Sambit Jos Ragen yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya.

Oke, Mitra Buana, silakan untuk Anda yang lain yang mau beratensi di sini. Sekali lagi Mas Yatin tunggu di line telepon nih di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, untuk Pak Pono ini lagunya dari siapa tadi? Oh ya, Ewis dari Bank. Selamat tadi ya Pak ya. Oke deh, sekarang bakal hati nadirkan nih spesial aja untuk Pak Pono yang ada di Sabir Jos Ragen ya, yang tadi merequest tembang ini. Nah silakan ini Pak Pono, tembangnya bisa disimak dulu. Pastinya tetap setia juga disimpan di kenangan dari Buana Asri FM.

0: Oke, Ace bersama Adi Pink, selamat ini ya. Spesial aja untuk Pak Pono yang ada di Sambil Jos Ragen. Semoga udah disimak ya Pak Pono. Pastinya juga masih tetap setia nih di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM. Oke, Mitra Buana, nanti masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat.

Oke, Mitra Buana, sementara 15 menit lepas dari pukul 12. Pastinya masih di Simpodi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan untuk Anda yang mau beratensi, sekali lagi Mas Atin buka di line telepon ya di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya, tetap di 082-133-950-947. Oke, yang sudah berkirim WhatsApp nih, Atin buka dulu, ada bapaknya Mita di Bomati Masaran ternyata. Oke, dari bapaknya Mita di Bomati Masaran mau minta lagu Jangan Sakiti Hatinya dari Iis Sugianto. Salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Yuk keren. Oke, terima kasih ya untuk bapaknya Mita. Nanti lagunya Jangan Sakiti Hatinya bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian ada lagi nih, Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam. Selamat siang, mau minta lagu ini Mbak, Ada Rindu Untukmu. Salamnya buat semua yang mendengarkan aja. Buat Mbak Atin sehat selalu dan terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Bunda Mala yang sudah beratensi juga di sini ya. Lagunya Ada Rindu Untukmu bisa ditunggu juga ya, pastinya tetap setia sampai jam 3 sore nanti. Oke, Mitra Buana, Jangan Sakiti Hatinya, spesial aja ini untuk bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran ya. Bisa disimak dulu nih bapaknya Mita yang tadi perkuas tembang ini ya, Jangan Sakiti Hatinya. Oke, silakan disimak dulu.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Okay, Mitra Buana masih di Simpodi Kenangan. Juga masih bareng Atin Sardi di sini ya. Ya, bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum saya hadirkan ada Rindu Untukmu ya, yang tadi direquest sama Bunda Mala ya. Sebelumnya saya mohon perhatian Mitra Buana dengan adanya sebuah informasi yang perlu kami sampaikan yang datang dari pemerintah Kabupaten Sragen tentang gerakan cinta produk UMKM. Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 518.3/359 tertanggal 12 Februari 2024 perihal cinta produk UMKM dalam rangka mendorong dan meningkatkan daya saing produk UMKM khususnya di Kabupaten Sragen, maka dihimbau 1. Pimpinan perangkat daerah serta pimpinan BUMD menggerakkan kembali semua pegawai atau BUMD swasta di wilayah Kabupaten Sragen secara masif untuk cinta produk lokal, cinta produk UMKM Kabupaten Sragen. Yang kedua, pimpinan perangkat daerah serta pimpinan BUMD agar menindaklanjuti serta mengajak seluruh karyawan atau karyawati di bawah koordinasinya untuk cinta produk lokal, cinta produk UMKM Kabupaten Sragen dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Di antaranya menggunakan dan memanfaatkan produk UMKM dalam setiap kegiatan rutin. Kemudian pembelian parsel produk UMKM. Dengan melakukan pengadaan produk UMKM secara tidak langsung akan menaikkan prosentase realisasi pembelian produk dalam negeri atau P3DN. Demikian atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

0: Oke, Mitra Buana, sekarang selamat siang dulu nih untuk Bunda Mala yang ada di Sragen ya. Yang tadi merequest tembang Ada Rindu Untukmu. Nah, sekarang bisa disimak dulu nih, spesial aja untuk Bunda Mala ya. Tapi sebelum saya hadirkan lagu ini, saya pengin ucapin dulu selamat siang nih untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong. Kemudian Mas Roni di Tangerang, Mas Kasim di Cilacap ya. Mas Anto juga di Tangerang. Selamat siang aja. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Kemudian untuk Mas Abi, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Untuk Bunda Natali juga yang ada di Tangkil, apa kabarnya nih? Tumben hari ini belum nongol nih. Semoga sehat-sehat saja gitu ya untuk Bunda Natali. Kemudian juga untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion, untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo, Cak Roto juga di Mojosongo ya. Selamat siang aja, semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Kemudian untuk Bunda Lis, untuk Bunda Fatima, untuk Bunda Ngatmi, Bunda Suradi, kemudian juga untuk Bunda Gayatri, selamat siang buat semuanya. Bunda Sri yang ada di belakang kampus UNS juga ya, selamat siang aja, semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Kemudian juga selamat siang nih untuk Bunda Nino di Taman Asri, meskipun gak pernah mios nih, tapi tetap stay tune juga ya untuk Bunda Nino. Kemudian juga untuk Bunda Yasman, untuk Bunda Fatimah, untuk Mbak Putri juga, untuk Mbak Widaningsih, untuk Mbak Larasati, juga untuk ini ya Mbak MM juga, untuk Bunda Rahayu, selamat siang buat semuanya ya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Sekarang satu tembang spesial aja untuk Bunda Mala. Tapi kayaknya ada yang mau masuk nih di line telepon ya. Matiin terima dulu deh. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Selamat siang Mbak
0: Asri. Oh iya, selamat siang, ini Bunda Kini. Halo-halo Bandung. Oke. Oke Bunda, lagunya apa nanti?
1: Lagunya dari sendiri ya.
0: Jangan ditanya. Ya,
1: jangan ditanya.
0: Oh, jangan ditanya. Oke.
1: Untuk semuanya ya, Mbak ya.
0: Untuk semuanya aja, Bun. Oke. Iya deh, Bunda Kini. Terima kasih. Oh iya. Oke deh Kak Rus, kenapa dilupakan nih Bunda Kini? Oke deh. Oke. Iya, Mas Kis juga. Oke. Ayo masuk Mas Kis. Iya deh. Iya Bun. Iya. Oke. Iya. Oke Bunda. Iya. Yuk kreng. Aduh, terima kasih ini untuk Bunda Kini. Halo-halo Bandung ya. Jangan ditanya nanti lagunya, bisa ditunggu pastinya nanti bakal Latin hadirkan. Sekarang untuk Bunda Mala dulu nih, bisa disimak tembangnya ya. Ada Rindu Untukmu. Nah silakan disimak dulu nih. Yang mau beratensi di line telepon nanti setelah tembang bisa masuk lagi.

0: Mitra Buana masih di Simpodi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, yang mau beratensi lagi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat siang Buana Sristragen.
1: The Land of Supplement. Siang,
0: Kak Atin. Oke, selamat siang Mas Andri. Silakan.
1: Semangat selalu, Kak Atin.
0: Semangat.
1: Ini di pos ronda sama Mbah Tombol. Oh, berseputar krunya ini.
0: Oh, gitu ya.
1: Mbah Timbul ini sudah siap standby.
0: Waduh, ini, Mbah Timbul ada di situ juga nih.
1: Ya, ada.
0: Oke, salam untuk Mbah Timbul aja.
1: Lagunya Kenangan di Pantai Biru, Kak Atin.
0: Hah?
1: Lagunya Kenangan di Pantai Biru.
0: Oh, Kenangan di Pantai Biru.
1: Iya, biar pas sama suasananya, Kak Atin. Kenangan nostalgia ya, Kak Atin.
0: Iya, punya nostalgia.
1: Salamnya tadi aku salamin semua pokoknya, Kak Atin.
0: Okay.
1: Ini Mbak Timbul mau ngobrol, katanya lama banget.
0: Iya, silakan Mbak ini Mbak Timbul. Ayo, masuk.
2: Assalamualaikum Mbak Tin.
0: Iya, waalaikumsalam Mbak Timbul, sehat nih.
2: Cintaku, salamku.
0: Iya.
2: Ketemu lagi sehat gak?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Timbul.
2: Awan-awan donan kospo di
0: iya, ini ngadem ya. Semilir anginnya ya di bawah pohon rindang.
2: Seperti itu Mbak Tin. Salam buat konco-konco semua Mbak Tin.
0: Oke, terima kasih. Iya.
2: Mbak Rara, nanti ketemu aku.
0: Oh iya, jarang ketemu juga ya sama Mbak Rara ya. Oke deh, terima kasih nih untuk Mbak Timbul.
2: Lamar bre, penyar muncul ya takut.
0: Waduh, takut kalau malam.
2: Ya, salam buat konco semuanya.
0: Oke.
2: Aku dan aku diam di sisa.
0: Oi?
2: Lagunya Mbak Dian di sisa.
0: Iya, apa?
2: Enak itu, awan-awan kedengar.
0: Lagunya apa Mbak Timbul?
2: Eh?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya pokoknya niku lho, Mbak Dian di sisa niku.
3: Judulnya?
2: Ya,
0: apa judulnya?
2: Pokoknya kayak lagu itu semarem.
0: Judulnya apa tadi Mas Andri?
3: Sadanya aja.
2: Sadanya aja. Itu judulnya. Aku juga orang HP gitu Mbak. Enak lagu ini Mbak ya. Kalau
3: ini sama HP lu yaudah
2: suara gak apa-apa. Gak apa-apa ya jalur lagu ku yang enak.
0: Iya pokoknya dari Dian bisa saya.
2: Cinta aku pokok. Ya, masuk gaji lanjut asli ya lu. Terus ketemu ngono ge senenge Mbak Gin.
0: Oke, Mbak Timbul terima kasih.
2: Iya, Mbak Timbul surat tiba-tiba rasa kangen.
0: Iya.
2: Ya, maksudnya mengak ya Gin ya lagi.
0: Oke.
2: Oke, gitu aja Kak Tim, monggo dilanjut.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam yuk kreng. Aduh, terima kasih ini untuk Mas Andri Setiawan sama Mbah Timbulnya nih yang lagi ngadem di pos ronda ya. Pokoknya di bawah pohon yang rindang tuh jan enak semilir angin. Sepai-sepai sembali ada es teh di situ ya. Wah, isek ker ini pastinya. Oke, sekali lagi terima kasih ini untuk kebersamaannya ya, untuk Mas Andri sama Mbah Timbulnya ini. Sekarang ada Ipung, selamat siang nih, apa kabarnya? Semoga sehat ya. Siang Mbak Atin, Simpodi Kenangan, nanti lagunya Don't Forget to Remember. Salamnya buat yang pada dengerin lagu-lagu kenangan di siang hari ini ya. Mbak Atin, terima kasih dan selamat tugas yuk kereng. Oke, terima kasih juga untuk Ipung ya. Don't forget to remember, nanti bisa ditunggu juga. Sementara juga ada Bunda Natalia yang cantik yang ada di Tangkil. Siang Mbak Atin, apa salahku nanti di play ya Mbak. Salamnya buat semua aja. Oke deh, terima kasih ini untuk Bunda Natalia. Kayaknya sibuk nih ya. Pasti banyak pasien nih. Kemudian juga ada lagi nih, selamat siang Kak, mau request lagunya Beautiful Girl. Salamnya buat penyiarnya aja dan semua pendengar setia Buana Asri FM. Ini dari Ardian yang ada di Pelupuh, yuk kereng. Oke, terima kasih juga untuk Ardian yang ada di Pelupuh ya. Nanti lagunya bisa ditunggu juga, pastinya nanti bakal hati yang ada Kak. Untuk teman berikutnya ini jangan ditanya kemana aku pergi dari Bruri. Spesial aja untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya. Yang tadi merequest teman ini, silakan disimak dulu nih untuk Bunda Kini.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 15 menit ya sebelum nanti kita break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta. Oke, sekarang untuk Mas Andri Setiawan yang punya kenangan di Pantai Biru ya. Sekarang bisa disimak dulu nih untuk teman-teman juga yang lagi pada kumpul nih sama Mbak Timpulnya juga ya di pos ronda nih. Mungkin sembari makan siang ya. Kenangan di Pantai Biru bisa disimak dulu.

Okay, kenangan Pantai Biru spesial aja untuk Mas Andri Setiawan ya. Semoga ada disimak ya Mas Andri. Pastinya tetap setia sama Buana Asri FM nih. Okay, Mitra Buana, sebelum kita ke tebak berikutnya, kali ini Atin punya satu tip ya untuk Mitra Buana, yakni cara memilih kencur. Nah, Mitra Buana, jika akan membeli kencur, maka kita harus memperhatikan cara memilihnya. Nah, usahakan untuk memilih kencur segar yang berkualitas baik. Cirinya adalah mulus, tidak berbercak, dan tidak ada bagian yang busuk. Jika ditekan, kencur terasa padat dan keras. Kencur yang sudah tidak segar biasanya keriput dan lembek ya. Nah, ketika ditekan. Untuk mengetahui ciri-ciri tersebut, sebaiknya memilih kencur yang sudah bersih dari tanah. Jadi bisa mengamati kualitasnya secara seksama gitu ya. Dan tip ini bersumber dari www.ettimes.com. Oke, Mitra Buana, masih ada waktu 8 menit sebelum nanti kita break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta. Pastinya kali ini ada Don't Forget to Remember ya untuk Ipung, dirangkai dengan Dian Pisesa, Apa Salahku untuk Bunda Natali. Juga Mbak Timbul yang suka dengan lagunya Dian Pisesa ya, bisa ikut ini. Sekali lagi sembari kita menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta.

Oke, Mitra Buana, kali ini masih ada satu WhatsApp yang belum kebaca nih ya. Ada Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gemoy hadir absen di Simponi Kenangan nih. Mau diputerin untuk sebuah nama, tapi kayak nanti habis berita ya Mbak Ani, gak apa-apa kan? Oh iya, lagunya buat semua yang lagi dengerin RBA aja. Salamnya buat mamanya Aswa, terima kasih sudah nengokin. Juga buat semua yang sudah single-single gemoy. Oke, pokoknya salam balik ya, selamat siang. Selamat menikmati lagu-lagu kenangan sambil istirahat siang. Buat Pak Atin, selamat tugas, tetap semangat, tetap sehat and bahagia selalu. Terima kasih, yuk kereng, mas salam. Oh ya, ini sambil bikin yang manis-manis gembul-gembul kayak pipiku, aduh. Ternyata lagi bikin kue ini ya, Mbak Ani. Ya, nah, menul-menul kan? Bener nih. Pokoknya kayaknya enak banget nih ya. Oke deh, selamat masak-masak kue aja ini ya untuk Mbak Ani. Tapi lagunya sekali lagi nanti habis berita ya, gak apa-apa kan? Pokoknya setia sampai jam 3 sore. Sekarang untuk Bunda Natali sama Mbak Timbul nih. Ada Dian Pisesa, Apa Salahku? Sembari menantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana kita ikuti warta berita dari Jakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi sore hari ini kita akan melepas Satgas Gabungan Terpadu for visit ke Pasifik Selatan.
2: Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa, tentu nanti kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini.
0: Satgas Terpadu Fort Visit 2026 melanjutkan misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara di Pasifik. KPK mendalami keterlibatan 2 Dirjen Kementerian ATR BPN terkait dengan dugaan suap pengurusan HGB. Amerika Serikat menegaskan untuk membela Jepang dan Korea Selatan dari ancaman Korea Utara. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Zaini. Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin mengatakan Satgas Terpadu Fort Visit 2026 siap melanjutkan perjalanan misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara di Pasifik setelah menambah personil di Kota Sorong. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
3: KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 beserta seluruh personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 siap melanjutkan pelayaran dari Sorong menuju sejumlah negara di kawasan Pasifik Selatan. Rombongan akan mengunjungi Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini untuk menjalankan misi kemanusiaan, bakti sosial, serta diplomasi. Menurut Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin di Dermaga Kodral 14 Kota Sorong, Senin sore kemarin, seluruh personil dan perlengkapan telah dipersiapkan menghadapi pelayaran.
1: Jadi sore hari ini kita akan melepas Satgas Gabungan Terpadu port visit ke Pasifik Selatan. Ini merupakan kelanjutan dari kegiatan kita yang sebelum-sebelumnya itu dengan Sandi Pacific Endeavour. Nah, saat ini KRI Wahidin Sudirohusodo sudah siap untuk melaksanakan misi dan seperti penyampaian-penyampaian kami sebelumnya bahwa ini adalah misi pertama yang merupakan misi gabungan dan terpadu. Gabungan karena di sini terdiri dari 3 angkatan plus dengan kepolisian, terpadu karena di dalamnya juga bergabung dari kementerian dan lembaga yang lain. Jadi misi yang akan diemban oleh Satgas Gabungan Terpadu Port Visit ke Pasifik Selatan ini adalah misi kemanusiaan dan misi diplomasi. Jadi KRI sudah siap, personil sudah siap, ya. Mereka akan melaksanakan pelayaran ke Vanuatu, Fiji, Solomon, dan ke Papua Nugini.
3: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan. Pelepasan turut dihadiri Komandan Kodairal 14 Laksda TNI Jatmoko dan Rem 181 Praja Viratama Brigjen TNI Slamet Riyadi, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Polisi Hengki Haryadi, hadir pula Askomlek Pasmar 3 Kolonel Mar Pujiono, Kabinda Papua Barat Daya Brigjen TNI Iketut Artajaya, perwakilan Pemprov Papua Barat Daya, serta para PJU Koarmada 3. Dari Kota Sorong, tepatnya di atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami keterlibatan dua dirjen Kementerian ATR BPM terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung dengan melakukan penggeledahan di ruang kerja. Hairul Umam melaporkan.
2: Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa?
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk mendalami dugaan keterlibatan dua Direktur Jenderal Kementerian ATR BPN terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di PT Summarecon Agung. Dua pejabat tersebut yakni Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaidi, di mana keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK sendiri memang telah menggeledah ruangan kerja Virgo dan Asnaidi bersama dengan ruangan Dirjen PPTR Kementerian ATR yaitu Lampri pada 17 September 2026. Lampri sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan bukti yang dibutuhkan penyidik. Sementara terkait dugaan keterlibatan dua dirjen lainnya, KPK masih menunggu perkembangan penyidikan. Budi juga mengatakan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menjadi pintu masuk untuk mengusut lebih dalam dugaan keterlibatan pihak lain.
2: Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa, tentu nanti kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini. Karena yang pasti peristiwa tertangkap tangan seringkali jadi pintu masuk KPK untuk masuk lebih dalam lagi, melihat lebih luas lagi apakah juga ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi utuh perkara ini. Tentunya KPK dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi juga secara tuntas, sehingga kita bicara penindakan ini menjadi akar dari pencegahan berikutnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada kemudian bisa terangkat, bisa terungkap secara keseluruhan.
4: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein juga membuka kemungkinan akan mengembangkan perkara ini kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
5: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara. Gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
4: Sebelumnya memang penyidik pada tanggal 17 September 2026 telah menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dalam penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik terkait dengan dugaan korupsi pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan proses serta mekanisme pelayanan di Kementerian ATR BPN. Budi mengatakan seluruh layanan di lingkungan ATR BPN akan ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan keterkaitan dengan aliran penerimaan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Najara hari ini menyaksikan hasil penindakan impor ilegal beras, garam, dan pakaian bekas di kantor pusat bea dan cukai dengan nilai mencapai lebih dari 27 miliar rupiah. Mandalena melaporkan selengkapnya langsung dari kantor pusat bea cukai Jakarta. Lena.
6: Bea Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan impor ilegal beras, garam, dan pakaian bekas atau balpres hasil penindakan di 4 lokasi, yaitu di Pelabuhan Tanjung Perak, kawasan Berikat Bogor, perairan Gosong Bunga-Bunga Selat Melaka, dan Pelabuhan Tanjung Priuk yang dilakukan sepanjang Agustus hingga September 2026. Dari hasil penindakan tersebut, Bea Cukai mengamankan 30 kontainer berisi komoditas beras dan garam yang diduga tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean, serta 1.435 bel pakaian impor diduga bekas. Nilai ekonomis keseluruhan barang yang tersebut mencapai lebih dari 27 miliar rupiah. Terkait hasil penindakan tersebut, Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam keterangan pers di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini mengatakan, upaya penyelundupan atau impor ilegal utamanya beras dan garam ini telah menodai sektor pangan Indonesia dan menurutnya sangat penting ke depannya untuk memperkuat perlindungan terhadap pasar di dalam negeri.
7: Suasana pangan Indonesia itu adalah karena produksi Indonesia sendiri. Kalau masuk-masuk yang seperti ini menodai suasana pangan kita. Kita bekerja di sisi kebijakan, para petani kita bekerja menanam padi dengan produktivitas yang tinggi, lalu kemudian masuk beras-beras yang ilegal seperti ini. Ini menodai sekali. Kita bangga dengan produksi dalam negeri dari sektor pangan kita. Nah, tapi kita bisa membayangkan mengapa ini dilakukan. Ini dilakukan karena pasar Indonesia yang sangat besar. Pasar kita itu luar biasa besar. Menggiurkan untuk seluruh pemain dunia di berbagai macam barang. Karena itu kita harus melindungi pasar kita.
6: Sementara itu, Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan impor ilegal beras, garam, dan pakaian bekas tersebut terungkap karena ketidaksesuaian barang dengan laporan impor atau disamarkan dengan barang lainnya yang diimpor. Penindakan ini menunjukkan masih ada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan dan cukai. Praktik ketidakpatuhan seperti pemalsuan dokumen atau penyelundupan impor dan ekspor masih terus terjadi. Dalam keterangan pers di Bea Cukai hari ini juga hadir Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menegaskan bahwa terungkapnya impor beras ilegal ini yang akan diselundupkan di Indonesia merupakan warning atau peringatan kepada pemerintah untuk tetap menjaga produk dalam negeri Indonesia, terutama pangan, agar bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat dan pengguna media sosial di Bali diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan siber yang menyasar berbagai kelompok usia melalui manipulasi psikologis dan pencurian data pribadi. Berikut laporan selengkapnya, Nadia Syarif.
8: Perkembangan teknologi internet dan media sosial yang pesat belum selalu diimbangi dengan kecakapan literasi digital masyarakat. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku kejahatan cyber melalui berbagai modus seperti social engineering, phishing, hingga peretasan akun perbankan dan media sosial dengan memanfaatkan kepanikan, rasa takut, maupun kelalaian korban. Ketua DPW Mafindo Bali Dimas Fadila Aprilian Santosa kepada RRI menjelaskan bahwa pengamanan data pribadi perlu diawali dengan memperkuat sistem verifikasi akun, meskipun langkah tersebut terkadang dinilai kurang praktis.
9: Terkait dengan kejahatan cyber, pada prinsipnya itu memang sebagian besar banyaknya penipuan digital itu diawali dari pendekatan psikologis. Setiap dari kita, kalau misalkan ingin aman secara digital, pasti kebalikannya, yaitu tidak nyaman. Kenapa? Bayangkan saja setiap akun passwordnya kita kalau bisa itu berbeda-beda. Terus habis itu kita juga belum lagi mengaktifkan double autentikasi. Jadi pilihannya pingin nyaman atau aman atau aman tapi nggak nyaman.
8: Ancaman kejahatan cyber juga dihadapi kreator konten dan pengguna aktif media sosial yang rutin membagikan aktivitasnya di ruang digital. Peretasan, impersonasi atau pemalsuan identitas melalui akun palsu serta penipuan melalui pesan pribadi menjadi risiko yang perlu diantisipasi dengan membatasi penyebaran informasi sensitif. First runner up Putri Hijab Fluencer Bali 2025 sekaligus konten kreator Dian Pancawati menekankan pentingnya bersikap bijak dan berhati-hati sebelum membagikan informasi maupun mengklik tautan di media sosial.
10: Karena sekali informasi pribadi itu tersebar, kita tuh tidak akan tahu atau tidak bisa kontrol bagaimana informasi itu bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi berpikirlah sebelum mengeklik, berpikir sebelum membagi dan jangan takut untuk bertanya atau melakukan verifikasi ketika merasa ada sesuatu yang mencurigakan.
8: Masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur tawaran mencurigakan, mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor, serta melakukan verifikasi terhadap informasi maupun tautan yang diterima guna mencegah kerugian akibat kejahatan cyber. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan mengancam keberlangsungan hidup bekantan dan satwa liar lainnya yang dilaporkan belasan ekor bekantan telah menjadi korban kebakaran. Fitriana Rahma melaporkan selengkapnya.
11: Kebakaran hutan dan lahan yang masih menghantui Kalimantan Selatan tidak hanya mengancam keselamatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup satwa liar. Bekantan sebagai primata ikonik benua bersama berbagai satwa liar lainnya turut menjadi korban akibat habitat yang terbakar dan semakin kehilangan ruang untuk berlindung. Founder Sahabat Bekantan Indonesia, Amalia Rezeki, menyebut kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap populasi bekantan di Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi BKSDA dan masyarakat, terdapat belasan ekor bekantan yang terdeteksi menjadi korban kebakaran. Namun, Amalia memperkirakan jumlah bekantan yang menjadi korban sebenarnya lebih banyak dari data yang ditemukan di lapangan.
12: Iya, kalau yang jelas-jelas terdeteksi ya, dari sisi, dari bentuk morfologinya, kemarin yang diinformasikan oleh BKSDA,

0: Brigjen TNI Ilham Yunus menyebut, operasi pemadaman ini melibatkan 1.000 personil dengan strategi pemadaman pada pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Tengah dan pukul 15 sampai dengan 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Di prioritas untuk di Gunung Namar ini kita coba selama 1 minggu, Pak. Sistem kerja kita mulai kerja dari jam 8 sampai dengan jam 11, istirahat, setelah itu sore jam 3 sampai dengan jam 6 malam. Dan malamnya kita lanjutkan dengan patroli.
2: Ada digencarkan berarti jenderal
1: berkurang, kita akan pindah ke daerah mungkin Pengayuan atau Petalindung. Tapi saat ini Pengayuan, Petalindung itu masih relatif bisa
2: terkendali apa?
1: Ya, tidak terlalu.
0: Lebih lanjut, founder Sahabat Bekantan Indonesia tetap berharap instansi terkait dapat memperkuat upaya penyelamatan dan rehabilitasi Bekantan yang terdampak karhutla. Ia juga mendorong langkah pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan lebih dini, terutama di kawasan gambut, agar kebakaran tidak terus meluas dan menimbulkan dampak besar terhadap ekosistem serta keberlangsungan satwa liar di dalamnya. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komite 1 DPD mendorong desa-desa untuk tetap produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Iin Nur Faraini melaporkan.
4: Komite 1 DPD RI berharap agar desa-desa tetap bisa produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Hal ini diungkapkan anggota Komite 1 DPD RI, Ade Yuliasi, di kantor Gubernur Sulsel. Menurutnya, kunjungannya kali ini untuk mengetahui langsung kondisi desa dengan adanya pemotongan dana desa. Mereka ini bisa tetap produktif melayani masyarakat dengan kemampuannya masing-masing. Bagaimanapun juga sinergi desa dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ini diharapkan. Lebih jauh, Ade Yuliasi mengatakan kedatangannya ini untuk mengimplementasikan masalah-masalah yang ada dan menerima masukannya. Memang ada beberapa catatan yang didapatkan termasuk keluhan-keluhan terkait program desa itu sendiri.
5: Dengan adanya pemotongan dana desa, ya tentu saja desa ini diharapkan bisa tetap produktif dan bisa tetap melayani masyarakat ya dengan kemampuannya masing-masing, karena bagaimanapun juga sinergi desa dengan pemerintah daerah dan dengan juga pemerintah pusat ini diharapkan harus lebih banyak desa yang mengeluh karena program-program desanya sendiri tidak bisa terlaksana. Tapi ini prioritas dalam hal ini sekarang masih konsen dalam melaksanakan asas cita program pemerintah pusat. Ya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Provinsi Sulsel, Muhammad Saleh, menyatakan telah menyampaikan berbagai permasalahan ke Komite 1 DPD RI dan berharap ada perbaikan tata kelola dan juga anggaran dari dana desa yang diterima bisa lebih baik atau sama seperti tahun 2024, termasuk terkait dengan kelola KDKMP.
6: Teman-teman dari desa sangat berharap bahwa ada perbaikan tata kelola, kemudian perbaikan mungkin dari sisi nominal jumlah dana desa yang diterima sama seperti tahun 2024 yang lalu. Kemudian yang kedua terkait dengan tata kelola KDMP juga masih perlu disempurnakan, dan tentu ini menjadi catatan bagi kita sudah menyampaikan ke DPD RI untuk ditindaklanjuti.
4: Muhammad Saleh menyatakan Gubernur Sulsel berharap desa-desa ini bisa bertumbuh dengan cepat dan bisa berkembang. Pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran agar desa-desa ini mampu mengelola potensi ekonomi yang mereka miliki. Terkait dana desa, Saleh menyatakan saat ini realisasinya sudah mencapai 88% dan dengan sisa waktu ini semua bisa termanfaatkan.
3: Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari, sehingga masyarakat diimbau untuk mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Huwin Ngari melaporkan selengkapnya.
7: Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema, mengatakan tingginya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
8: Untuk mengurus administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara. Karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo. Yang kami

0: dalam masyarakat itu yang bersangkutan, supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan, kalau bisa kita layan urus, datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak kalau datang urus, akhirnya yang terjadi lah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
1: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oepura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
2: Bagus, dapat pelayan. Harapannya bisa bawa pulang KIA supaya jangan bolak-balik. Iya, soalnya datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
1: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Amerika Serikat kembali menegaskan kesiapannya untuk membela Jepang dan Korea Selatan dari ancaman Korea Utara dengan menggunakan segala cara yang tersedia, termasuk persenjataan nuklir. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, penegasan tercantum dalam pernyataan bersama yang diumumkan oleh para menteri luar negeri dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan setelah pertemuan trilateral di New York, Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, tim perahu naga Indonesia bersiap menuju ke dua kejuaraan dunia di Tiongkok setelah melakukan persiapan lebih dari 8 bulan. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.
4: Tim Dragon Boat yang kaos biru silakan berdiri.
5: Tim perahu naga atau Dragon Boat Indonesia akan menghadapi dua ajang kejuaraan dunia, World Cup dan World Championship di Tiongkok. Pelatih tim Dragon Boat Indonesia, Suryadi, mengatakan persiapan telah berlangsung sejak Januari lalu. Suryadi menyebut tim yang akan turun merupakan tim yang sama yang telah menyumbangkan 6 medali bagi Indonesia di SEA Games Thailand pada Desember 2025. Suryadi menambahkan sejauh ini catatan waktu para atlet menunjukkan hasil sesuai yang telah ditargetkan.
6: Dari beberapa atlet ini tetap kita pertahankan karena ada kejuaraan yang lebih tinggi lagi, yaitu World Cup dan World Championship. Untuk itu kami memohon kepada atlet untuk tidak pulang ke daerah. Kita lanjut latihan dari mulai Januari sampai dengan hari ini. Artinya atlet dipersiapkan dengan cukup matang. Dari hasil catatan waktu latihan, alhamdulillah bisa dipertahankan prestasinya seperti SEA Games yang lalu. Jadi kami berharap persiapan ini betul-betul bisa mensupport pada kejuaraan dunia dan World Championship di Cina nanti.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Harian Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia PP POTSI, Bambang Esti, menuturkan. Dari tiga tim dayung yang ada di POTSI, tim Dragon Boat merupakan satu-satunya yang tidak mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah, baik untuk pemusatan latihan nasional atau keberangkatan menuju Tiongkok. Hal ini menurut Bambang karena Dragon Boat bukan nomor perlombaan di Olimpiade.
7: Jadi untuk cabang Dragon Boat, karena termasuk kategori non-olimpik, maka tidak mendapat dukungan dana APBN dari pemerintah, baik untuk pelatnas maupun untuk biaya keberangkatan. Oleh sebab itu, pelatnas telah dilaksanakan secara mandiri oleh para atlet dan pelatih dari hasil bonus mereka di SEA Games tahun 2026. Ini apresiasi untuk para atlet dan pelatih Dragon Boat.
5: Tim Dragon Boat Indonesia diperkuat 20 atlet dan 6 ofisial yang akan mengikuti dua rangkaian kejuaraan dunia di Tiongkok. Tim dijadwalkan berangkat pada 23 September hingga 4 Oktober 2026 untuk mengikuti dua agenda tersebut. Rangkaian perlombaan akan dimulai dengan ICF Dragon Boat Race World Cup yang akan berlangsung di Yuan Liang Haihua, Tiongkok pada 25 hingga 27 September. Selanjutnya, ICF Dragon Boat Race World Championship digelar di Hangzhou, Tiongkok pada 30 September hingga 3 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya dok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Eh, tahu nggak sih? Sekarang, kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
4: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
3: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
4: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
3: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
4: Terus, aktivasinya gimana?
3: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
4: Wah, ternyata gampang banget.
3: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
5: Oke, Mitra Buana masih di Sipo di Kenangan, dan kali ini masih ada waktu lebih kurang 15 menit ya, sebelum kita nanti break lagi untuk mengikuti Berita Indonesia Live tentunya nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita ke tebang berikutnya, kali ini ada tip lagi ya, yakni lakukan aktivitas yang menyenangkan saat stres. Nah, Mitra Buana, saat stres coba sisihkan waktu untuk me time dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti memasak, berkebun, kemudian juga membaca buku, melukis, bernyanyi. Terus juga bisa bermain dengan hewan peliharaan ya, seperti kucing atau anjing, atau mungkin bisa juga journaling. Nah, kegiatan tersebut akan membuat tubuh menghasilkan hormon bahagia, yaitu hormon dopamin, sehingga tubuh dan pikiran bisa lebih rileks. Selain itu juga bisa melakukan pijat refleksi ya, dan menggunakan aromaterapi untuk meningkatkan mood sekaligus citra diri. Nah, tip ini bersumber dari www.alodokter.com.

lagi Mitra Buana, sementara masih ada WhatsApp yang masuk nih. Yatin baca dulu ya, meskipun nanti lagunya antri gak apa-apa ya. Selamat siang Mbak Atin, ibu request lagu Aku Orang Tak Punya. Salamnya buat Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Yasman, ada Bunda Adelia, ada Bunda Ros, ada Mbak WR, Mbak Nana. Terima kasih Mbak Atin. Oke, terima kasih kembali ini untuk Bunda Gun yang cantik, Aku Orang Tak Punya. Nanti bisa ditunggu juga ya, nantinya bakal Atin hadirkan. Sementara juga masih ada Bunda Sugi nih yang ada di sini ya. Selamat siang Kak, mau request Aku Sayang Kamu dari Cindy Claudia. Terima kasih, ini dari saya Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Oke, nanti bisa ditunggu ya Bun. Pastinya sembari kita menantikan Berita Indonesia Live yang nanti bakal hadir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekarang ada Beautiful Girl dulu ya untuk Mas Ardian yang ada di Pelupuh ya. Bisa disimak dulu nih Mas Ardian tebaknya, pastinya tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 9 menit nih ya. Masih ada beberapa antrian temang nih. Untuk sebuah nama nanti untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Kemudian aku orang tak punya nanti untuk Bunda Kun yang cantik yang ada di Bonggo. Kemudian aku sayang kamu untuk Bunda Sugi ya. Sembari kita menantikan pukul 14 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita break lagi untuk mengikuti berita Indonesia live. Oke, sekarang temannya bisa disimak dulu, tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Ya, gabungan berjalan aman dan lancar tanpa adanya gangguan terhadap situasi keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Sinergitas antara Lapas Muara Tewe, TNI dan Polri diharapkan terus terjaga sebagai bagian dari langkah preventif dan deteksi dini untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, serta kondusif. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Iya, baik, terima kasih Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Sekarang kita menuju ke Bali. Kepala BKPAD Kabupaten Bangli meluncurkan Gencar Bangli untuk optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Bangli. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nia, reporter dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Nia, silakan.
4: Pendengar LPPL se-Indonesia, Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BKPAD Kabupaten Bangli, Putu Agus Mulyawan STMAP, meluncurkan Gencar Bangli di Gedung BMB Kabupaten Bangli. Gencar Bangli merupakan gerakan ekstensifikasi dan penerbitan NPWPD secara jabatan berbasis data perizinan usaha untuk optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Bangli. Inovasi yang dikembangkan sebagai proyek perubahan dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini menjadi langkah strategis untuk membangun pengelolaan pajak daerah yang lebih proaktif, terukur, dan berkelanjutan. Gencar Bangli dilatar belakangi oleh belum optimalnya pemanfaatan data perizinan usaha untuk mengidentifikasi calon wajib pajak. Sementara pendataan masih cenderung bergantung pada pendaftaran mandiri pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan usaha yang telah memenuhi ketentuan belum tercatat dalam basis data perpajakan daerah. Melalui Gencar Bangli, pada data perizinan usaha akan disandingkan dengan data nomor pokok wajib pajak daerah NPWPD. Kemudian diverifikasi dan divalidasi sebagai dasar penerbitan NPWPD secara jabatan bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan. Tahap awal difokuskan pada sektor usaha makanan dan minuman serta jasa perhotelan. Tujuan utama Gencar Bangli adalah memperluas basis wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD melalui pendataan yang lebih akurat dan sistematis. Pelaksanaannya juga diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan, serta membangun kolaborasi antara BKPAD, DPMPTSP, dan perangkat daerah terkait. Dengan dukungan kebijakan pembinaan dan evaluasi berkelanjutan, Gencar Bangli diharapkan memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Demikian saya Nia dari Bangli, Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Ya, terima kasih Nia, reporter dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Pendengar, sekarang kita ikuti Persada ID Talks. Tren olahraga padel merambah Kabupaten Tegal. Tegal Padel Club ditargetkan jadi wadah atlet daerah. Selengkapnya akan kita dengarkan bersama Mary Hani dari Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan.
5: Persada ID Talks.
6: Ya, pendengar, terima kasih untuk semangatnya tetap di sini di 99.3 Selawi FM, lebih dari radio. Dan seperti yang sudah diinformasikan dari kemarin ya, pagi ini, mari sejenak kita menepi dari hiruk-pikuk rutinitas. Dan Mary Hani pagi ini mengajak membuka cakrawala dalam bincang hangat. Sebuah fenomena baru sekarang ini sedang menyapa sudut-sudut kota kita, membawa energi dan antusiasme yang luar biasa. Sebuah olahraga, sebuah gaya hidup kini menjadi perbincangan. Dan kita akan mengupasnya dalam tema Demam Padel di Tegal, sekedar tren atau peluang besar. Apakah riak antusiasme ini hanya akan menjadi angin lalu yang melintas sesaat, ataukah akan menyingkap gerbang peluang besar bagi prestasi dan ekonomi di telatah Kabupaten Tegal yang luwih apik ini? Dua sosok luar biasa yang akan berbagi sudut pandang dan inspirasi bersama dengan kita. Pagi ini ada Bapak Haji Rofiul Iksan, beliau adalah owner dari Tegal Padel Club. Kemudian juga ada seseorang yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Dr. Prayitno SEME, Direktur Politeknik Pancasakti. Selamat pagi Bapak-bapak yang ganteng. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Dr. Prayitno, Bu Mbak Mary. Semoga sehat selalu.
6: Siap. Amin. Pak Iksan, posisi di mana sekarang ini kalau Mary boleh tahu?
7: Mohon maaf, lagi di Jakarta saat ini. Kemarin pengennya sih on air langsung di lokasi, cuman kodarwo ada urusan yang belum bisa ditinggal, jadi mohon izin on airnya by call ya Bu, Mbak Mary sama Pak Dr. Prayitno.
6: Siap, Pak Iksan, dimanapun berada yang penting selalu bisa berbagi ya kan untuk pendengar. Kalau Pak Dokter di mana sekarang ini?
8: Alhamdulillah masih di kampus saja ini.
6: Oke. Pagi-pagi. Sudah ngopi ya?
8: Oh jelas.
6: Jelas. Plus ST. Plus ST. Jangan lali ST-nya gitu. Oke. Pak Iksan, iya. Tegal Padel Club gitu ya. Oke. Ceritakan sekilas dong tentang Tegal Padel Club. Terus apa sih yang melatar belakangi Pak Iksan ini mendirikan klub olahraga padel pertama di Tegal gitu. Kita pengen tahu nih semuanya nih.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat semua penggemar Selawi FM. Mungkin berbagi ya Mbak Mary sama Pak Dr. Prayitno ke semua penggemar. Mungkin sesuai dengan topik judulnya, Padel Lagi Demam di Tegal. Ini mungkin apa ya bahasanya di situ, fenomena apa dan kira-kira benefitnya apa ini, manfaatnya apa ini buat masyarakat Tegal secara keseluruhan. Apalagi ini kan terkait dengan olahraga ya, kegiatan fisik yang menyehatkan. Kami melihat potensi padel ini luar biasa besar dari kacamata bisnis, kacamata prestasi, sama membangun apa, menjadikan peluang lapangan pekerjaan yang baru. Ya mungkin kita bisa membantu pemerintah dalam hal ini. Dimana kalau kita membuka itu pasti nanti insya Allah akan tumbuh menjadi peluang lapangan pekerjaan baru. Semakin padel itu rame juga nanti pekerjaannya semakin nambah. Dari sisi prestasi, padel ini meskipun olahraga baru, alhamdulillah saat ini sudah dilombakan di PON yang mana sudah bermedali. Ada di Asian Games juga. Kami berharap di Tegal ini muncul nanti bibit-bibit atlet dari Tegal yang bisa membawa nama harum Tegal di kancah nasional maupun internasional.
6: Nah, kalau misalnya dari sisi akademisi nih, secara psikologi ekonomi masyarakat, apa nih yang membuat warga Tegal begitu cepat mengadopsi tren olahraga baru seperti padel ini, Mas Dokter?
8: Munculnya padel ini itu 5 tahun lalu itu dia sudah booming. Cuma di mindset masyarakat, karena mungkin kita tahu kayak seperti tampilan lapangan, kemudian tampilan pemainnya itu kan di menengah ke atas. Nah orang itu langsung mindsetnya ini olahraga mahal. Booming itu kita melihat itu di media sosial, di televisi, itu kan berbeda caranya, berbeda dengan olahraga-olahraga yang memang kalau secara tampilan itu biasa-biasa saja, tetapi ini begitu muncul itu langsung diwah kan seperti itu. Jadi psikologis orang itu memang sudah ke situ mindset bahwa kalau kita nggak tahunya kalau olahraga padel itu mahal, padahal tadi udah dijelaskan bahwa hanya dengan 100.000 sudah bisa berempat itu sudah biasa, tetapi untuk membumikan ini bukan hal yang muda, itu perlu kerja keras karena awal kemunculan

0: Prayitno SMM, juga analisis ekonomi dan perspektif akademisnya yang sangat kita butuhkan untuk lebih mengenal padel di Kabupaten Tegal.
1: Ya baik, terima kasih Mary Hani dari Radio Slamet FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Gunung Kidul, DIY. Dukung Kemandirian Energi Nasional, Bupati Gunung Kidul hadiri rapat bersama Mentan di Jakarta dan tanda tangani 4 kesepakatan pembangunan pabrik. Selengkapnya akan disampaikan oleh Abi Hasan, reporter dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul, DIY. Abi Hasan, silakan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Mendukung agenda kemandirian energi nasional, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersiap menjadi lokasi pembangunan 4 pabrik pengolahan bioetanol. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih SEMP dalam rapat koordinasi percepatan program bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Senin pagi. Dalam rapat yang berlangsung sejak pukul 6 pagi tersebut, Gunung Kidul terpilih menjadi satu dari 44 kabupaten kota yang akan fokus mengembangkan bahan bakar nabati bioetanol berbasis tanaman jagung dan ubi kayu. Masing-masing 2 pabrik direncanakan untuk pengolahan bioetanol berbasis jagung dan singkong, memanfaatkan keunggulan komoditas lokal setempat. Bupati Endah menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud sinergi antara BUMN dan pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah berperan menyiapkan ketersediaan lahan. Proyek ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian energi dan ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi komunitas pertanian serta kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Di sisi lain, Menteri Pertanian menegaskan bahwa pemerintah kini memfokuskan pengembangan bioetanol E20 dengan kebutuhan nasional mencapai 5,53 juta kiloliter hingga tahun 2029 mendatang. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemkab Gunung Kidul akan segera berkoordinasi internal guna menyiapkan lahan dan pengembangan bahan baku untuk merealisasikan pembangunan pabrik. Demikian pendengar, Abi Hasan, Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini. Dan kembali ke studio.
1: Ya, baik, terima kasih. Dan sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. MTQ ke-48 Kabupaten Tanah Laut resmi dibuka. Bupati Haji Rahmat dorong lahirnya generasi Qurani. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Mariska, reporter dari Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Silakan.
3: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. MTQ ke-48 Kabupaten Tanah Laut resmi dibuka. Bupati Haji Rahmat Rianto dorong lahirnya generasi Qurani. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran ke-48 tingkat Kabupaten Tanah Laut tahun 2026 di lapangan Pondok Pesantren Nur Hasyim, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut pada Senin 21 September 2026. MTQ ke-48 ini diikuti kafilah dari 11 kecamatan sekabupaten Tanah Laut. Dalam sambutannya, Bupati Haji Rahmat Rianto menegaskan bahwa MTQ bukanlah sekedar perlombaan, tetapi menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus momentum untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Bupati juga mengajak masyarakat menjadikan perkembangan digitalisasi sebagai sarana positif untuk memperkuat kecintaan terhadap Al-Quran. Selain menjaga kemurnian bacaan dan hafalan, MTQ diharapkan mampu melahirkan generasi Qurani yang mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap MTQ dapat menjadi gerakan bersama untuk membumikan Al-Quran di bumi Tungtung Pandang, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja maupun masyarakat. Pembangunan tidak hanya tentang jalan, fasilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menghadirkan manusia yang berkarakter dan berakhlak, ujarnya. Kepada seluruh peserta, Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto berpesan untuk menjunjung sportivitas selama perlombaan. Ia juga mengingatkan bahwa menang dan kalah merupakan bagian dari kompetisi, sementara kecintaan dan persaudaraan melalui Al-Quran harus terus tetap terjaga menjadi kemenangan bersama. MTQ ke-48 ini diharapkan menjadi momentum meningkatkan syiar Islam, mencetak generasi Qurani, menjaga kelestarian Al-Quran, serta mempererat silaturahmi masyarakat Kabupaten Tanah Laut. LPPR Radio Tuntung Pandang.

0: FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Iya, baik, terima kasih Norma Rizka, reporter dari Tungtung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ya, mendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Klimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Kita awali sesi 2 laporan khusus dapur redaksi BI Live. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman apresiasi penindakan impor beras ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Silakan.
3: Negara Republik Indonesia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi penindakan impor beras ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk melindungi petani dan menjaga keberlanjutan swasembada beras nasional. Hal ini dikatakan Imran dalam jumpa persnya di Jakarta pada Selasa. Amran menilai masuknya beras secara ilegal berpotensi untuk merugikan serta menurunkan motivasi petani dalam negeri untuk terus bisa berproduksi. Menurutnya, dalam paparan Kementerian Pertanian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 34,69 juta ton atau meningkat 4,7 juta ton dibandingkan 30,62 juta ton pada tahun 2024. Kenaikan produksi tersebut setara 13,29% secara tahunan. Amran juga menekankan bahwa penindakan terhadap impor ilegal tetap penting, meski jumlah barang yang masuk relatif kecil, karena dampaknya terhadap petani dapat lebih besar daripada nilai barang yang ditindak. Ia juga mengapresiasi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas pendidikan tersebut, serta menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjaga sektor pangan di Indonesia. Laporan khusus redaksi An Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih An Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Sekarang kita menuju ke Magelang, Jawa Tengah. Hadapi tingginya harga kebutuhan pokok, Kodim 0705 Magelang gelar pasar murah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Dani, reporter Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dani, silakan.
4: RLPPL Indonesia untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok, Kodim 0705 Magelang menggelar kegiatan pasar murah di halaman Batalion Armat 11 Kostrad, Guntur Geni, Kota Magelang, Selasa 22 September 2026. Kegiatan yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI, Kodim 0705 Magelang bekerjasama dengan Bulog, Pemkot Magelang, serta para pelaku UMKM lokal, menyediakan 4 ton beras SPHP, 1.200 liter minyak goreng, 400 kilo gula pasir, 400 kilo tepung terigu, hingga telur ayam disiagakan untuk warga dengan harga di bawah pasaran. Beberapa komoditas yang dijual antara lain, beras SPHP, 5 kilogram, Rp56.000. Minyak goreng 1 liter Rp15.000, gula pasir 1 kg Rp17.500, tepung terigu 1 kg Rp8.600 dan telur ayam 1 kg Rp23.000. Komandan Kodim 0705 Magelang, Letkol Infantri Satrio Budi Bowo Leksono menyampaikan bahwa pasar murah ini adalah bentuk kepedulian nyata TNI yang setiap hari berinteraksi langsung dengan warga, sekaligus wujud komitmen untuk selalu dekat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Langkah ini pun mendapat apresiasi dari Wali Kota Magelang, Damar Prastiono, serta disambut antusias oleh warga sekitar yang merasa sangat terbantu dengan harga komoditas yang jauh lebih miring dari pasar umum. Demikian saya Dani dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Dani, reporter Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Wonosobo, Jawa Tengah. Polres Wonosobo memperkuat sinergi dengan perangkat desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilihan kepala desa serentak 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Pelangi, reporter Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pelangi, silakan.
5: Dengar LPPL di seluruh Indonesia. Polres Wonosobo memperkuat sinergi dengan perangkat desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada serentak pada November 2026. Penguatan komunikasi tersebut dilakukan melalui sarasehan bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Wonosobo. Ketua PPDI Kabupaten Wonosobo Eko Purwanto mengatakan, pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus mempererat komunikasi antara perangkat desa dan kepolisian. Menurutnya, komunikasi yang intensif diperlukan agar perkembangan situasi di masyarakat dapat segera disampaikan dan dikoordinasikan khususnya selama tahapan pilkades. Eko menyampaikan PPDI berkomitmen mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Para koordinator kecamatan juga diminta melaporkan perkembangan wilayah secara objektif, terbuka, dan sesuai kondisi di lapangan. Kapolres Wonosobo AKBP Riki Pripurna Atmaja mengatakan pemerintah desa merupakan mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan komunikasi, pencegahan, serta koordinasi jika terdapat potensi gangguan selama tahapan pilkades. Riki juga menegaskan setiap dugaan pelanggaran harus ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengajak perangkat desa, panitia, peserta, serta pendukung dan juga masyarakat menjaga suasana tetap sejuk agar Pilkades berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu persaudaraan warga. Demikian saya Pelangi dari LPPL Radio Pesona Wonosobo untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Pelangi, reporter Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Temanggung, Jawa Tengah. Sekitar 450 warga Temanggung dilaporkan mengalami gigitan hewan penular rabies atau HPR dalam 4 tahun terakhir. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bima Prasetya, reporter RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Bima, silakan.
6: Baik pendengar Berita Indonesia Live, sekitar 450 warga Temanggung dilaporkan mengalami gigitan hewan penular rabies atau HPR dalam 4 tahun terakhir. Kondisi ini mendorong Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kabupaten Temanggung untuk memperkuat pencegahan rabies melalui vaksinasi hewan kesayangan. Kepala DKP3 Temanggung, Joko Budi Nurianto mengatakan, vaksinasi ditujukan untuk melindungi hewan sekaligus masyarakat Temanggung dari penyakit rabies dengan sasaran utama anjing dan kucing. Menurut Joko, angka tersebut menunjukkan hampir setiap 3 hari ada warga yang dilaporkan mengalami gigitan HPR. Ia khawatir jumlah sebenarnya lebih besar karena tidak semua kasus dilaporkan. Untuk memperkuat pencegahan, DKP3 menggelar vaksinasi rabies bagi hewan kesayangan. Sebanyak 450 dosis vaksin disiapkan dengan jumlah 279 anjing dan kucing telah terdaftar. Sisa vaksin nantinya disalurkan melalui puskesuan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan setiap kasus gigitan HPR agar dapat ditangani sesuai kebutuhan. Sementara itu, Ketua PDHI Jateng 3, Dr. Hewan Esti Dwi Utami, mengapresiasi langkah tersebut dan berharap vaksinasi dapat dilakukan secara berkelanjutan, termasuk diikuti program sterilisasi untuk membantu pengendalian populasi HPR. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Iya baik, terima kasih Bima Prasetya, reporter RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Berita Indonesia Live hari ini, Selasa 22 September 2026. Persembahan dari Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia untuk menyiarkan baik. Bersama Radio Host LPPL Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Aldo Helambang beserta kerabat kerja berpamitan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
7: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi,
8: The Land of Java Man.
9: Simfoni Kenangan 94.7
10: Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, aku sayang kamu dari Cindy Claudia ya. Spesial aja untuk Bunda Sugi yang ada di sini Sragen. Semoga udah disimak ya, Bun. Sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan siang hari ini. Baik, untuk Anda khususnya warga Sragen asli dan sekitarnya yang mungkin saat ini tengah menantikan adzan asar ya. Informasi adzan asar nanti bakal mengumandang pukul 14 lebihnya 46 menit ya. Jadi masih ada waktu lebih kurang 7 menit lagi di sini ya. Oke, kali ini masih ada satu tip ya yang bakal Adin bagikan untuk Mitra Buana, yakni bersihkan panci kosong dengan cuka dan baking soda. Mitra Buana, cuka dan baking soda memang terkenal sebagai pembersih serbaguna. Salah satunya adalah bisa untuk membersihkan panci gosong. Caranya pun cukup mudah. Pertama-tama campurkan air dan cuka putih dengan perbandingan yang sama ya. Lalu tuang ke dalam panci dan panaskan cuka encernya di atas kompor. Dan biarkan mendidih selama 1 menit. Setelah itu angkat panci dan kompor dan buang cuka ke wastafel. Kemudian tambahkan 1 sendok makan soda kue atau baking soda ke panci yang sudah kosong. Soda kue yang bersifat abrasi akan membantu mengangkat bekas gosong dari panci. Bisa menggunakan sabut gosok untuk menggosok panci sampai bersih. Dan terakhir, hanya perlu bilas dengan air mengalir. Oke, tip ini bersumber dari www.ruparupa.com. Oke, Mitra Buana, masih ada satu teman mungkin sembari kita menantikan adzan asar ya, yang nanti bakal mengumandang pukul 14 lebihnya 46 menit. Kali ini ada apa salah dan dosaku ya. Sekali lagi seusai teman ini nanti, Adin Saldi akan segera mohon diri nih dari ajang Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan nanti pukul 15 Adin Saldi bakal baik lagi. Kita ketemu di Buana Barindo yang bakal Adin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Baik Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 14 lebihnya 46 menit saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Okay, Mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Mitra Buana, saat ini kita melangkah ke acara selanjutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget nih di kesempatan sore kali ini Atun Sardi bisa menjumpa Anda kembali ya. Ya pasti kita ketemu lagi di Buana Barindo yang bakal latin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Harapan Atin Mitra Buana dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun ya. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini ya untuk menikmati lagu-lagu dari negeri sendiri ataupun juga lagu-lagu dari mancanegara. Oke, untuk Mitra Buana yang mungkin pingin beratensi di sini, silakan sabuka di line telepon nih. Pastinya di 0271 890 799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS tetap di 082 133 950 947. Oke, selamat sore juga ini yang sudah berkirim WhatsApp nih, ada Mas Heri nih. Selamat sore untuk Mas Heri. Selamat sore RBA FM. Ingin request lagu Passing Me Away dari Linkin Park ya, atau album Reanimation. Matur thank you katanya. Oke, terima kasih juga ini untuk Mas Heri yang sudah beratensi juga di sini ya. Passing Me Away dari Linkin Park sekarang bisa disimak dulu nih. Spesial aja untuk Mas Heri yang merequest tema ini. Silahkan disimak nih untuk Mas Heri ya. Selamat sore aja.

0: Okay, Mitra Buana, satu tembang dari Linkin Park ini ya, Passing Me Away. Spesial aja tunaikan pesanan Mas Heru, Mas Heri. Okay, yang pasti udah disimak ya Mas Heri ya. Pastinya juga masih tetap setia sama Buana Asri FM nih di Buana Berindo untuk kesempatan sore hari ini.
1: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
3: Assalamualaikum Pak RT.
4: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
3: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
4: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
3: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
4: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
3: Saratipun napa mawon Pak? Kulo kalih keluarga rencana nggih kepengen daftar haji.
4: Saratipun gampil lan tanpa agunan, namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
3: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kulo kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Oke, ruang baru sudah hadir hadirkannya. Telah membawa kita ke 20 menit lepas dari pukul 15. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar. Nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang mungkin saat ini sudah bersantai ya, sudah menuntaskan aktivitas sore Anda mungkin ya, silakan kalau ingin beratensi di sini, masihatin buka di line teleponnya yang pasti di 0271-890-799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS tetap di 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, selamat sore dulu nih untuk Mbak Anies Warno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar. Gimana sore ini? Kuenya sudah selesai belum nih bikinnya? Atau mungkin banyak pesanan nih, jadi bikinnya banyak gitu ya Mbak Anies ya. Oke deh, selamat bersantai kalau mungkin sudah selesai bikin kuenya. Tapi kalau masih lembur bikin kue, ya selamat lembur-lembur aja. Semoga gak capek gitu ya untuk Mbak Anies Warno. Juga untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion nih, selamat sore juga. Hai, bangun tidur mungkin kali ya. Oke, selamat sore juga untuk Bunda Natali yang ada di Tangkir, selamat sore juga. Kemudian untuk Bunda Gun yang cantik yang ada di Ponggo, selamat sore juga. Semoga juga masih setia sama Buana Asri. Kemudian juga untuk Bunda Yasman di Taman Asri, apa kabarnya Bunda sore ini? Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM ya. Kemudian juga untuk Bunda Suradi yang ada di GSA, selamat sore. Untuk Bunda Fatimah juga, Bunda Ana Happy, Bunda Liz yang ada di Seragen, selamat sore juga ya untuk Bunda Rahayu. Kemudian juga untuk Bunda Mala, apa kabarnya ini Bunda Mala? Terus juga untuk Bunda Sri yang ada di belakang kampus UNS juga ya, selamat sore aja. Terus juga untuk Kak Ros yang ada di Kleko Boyolali, selamat sore juga ini Kak Ros ya. Sudah bangun tidur atau mungkin masih sibuk dengan jahitannya ini ya. Kemudian juga untuk Kak Nana yang ada di Cantel, selamat sore juga. Terus untuk Nona Adelia mungkin sudah pulang sore ini juga bersama bundanya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM ya. Oke, untuk Mas Andri Setiawan sama Mbak Timbulnya yang ada di Mantingan Ngawi, selamat sore juga ya. Terus yang ada di jauh sana ada Mbak WR Dahlia yang ada di Hongkong. Tumben hari ini gak nongol, mungkin sibuk kali ya. Kemudian juga Mas Roni yang ada di Tangerang, selamat sore juga. Mas Kasim di Cilacap, apa kabarnya? Aduh, lama banget nih juga gak nongol di sini ya Mas Kasim ya. Semoga juga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga aja. Sekarang ada satu tembang milik dari Angga Chandra, Sampai Tutup Usia ya, bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Mitra Buana tulus dengan 1000 tahun lamanya. Telah bawa kita ke 30 menit lepas dari pukul 15. Pastinya masih di Buana Berindo. Kita masih barengatin Sarti ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin punya satu tip untuk menemani Mitra Buana di kesempatan sore hari ini, yakni manfaat musik saat belajar. Oke, Mitra Buana dilansir dari University Health News. Saraf-saraf otak menjadi lebih aktif saat mendengarkan musik. Pasalnya, sinyal listrik tersebut secara bersamaan dapat merangsang hubungan antara kedua sisi otak kiri dan kanan dan mengaktifkan area otak yang terkait dengan proses emosional, kognitif, kemudian memori. Singkatnya, mendengarkan musik sambil belajar bisa memperbaiki suasana hati dan terkait dengan peningkatan kemampuan fungsi kognitif otak, terutama daya ingat. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa partisipan yang diminta belajar sambil mendengarkan musik menunjukkan performa akademis yang lebih unggul daripada kelompok siswa yang diminta belajar di ruang bising. Walaupun dua kondisi ini suasananya sama-sama berisik ya, namun belajar sambil mendengarkan musik terbukti membuat otak lebih fokus kepada satu tugas sembari memblokir suara berisik dari sekitar yang mungkin sama sekali tidak berhubungan dengan kita ya, maupun apa yang sedang kita kerjakan. Oke, Mitra Buana, manfaat musik saat belajar ternyata bagus sekali untuk otak kita ya. Dan tip ini bersumber dari

Okay, Mitra Buana, sekarang kita ke WhatsApp dulu ya, yang sudah Atin terima nih. Ada siapa nih? Saya buka dulu. Oh, ada Ipung ternyata. Selamat sore untuk Ipung. Mbak Atin, gabung lagi nih sore hari ini. Oh ya Mbak, mau request Sekecewa itu. Terima kasih dan tetap semangat ya Mbak. Kok gak ditemenin sih sama yang lagi PKL Mbak? Sore ini pada ada acara nih, jadinya gak nemenin Atin ya yang pada PKL. Okay, spesial aja untuk Ipung ya. Ada Angga Chandra dengan Sekecewa Itu. Sekarang bisa disimak dulu. Tetap di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

0: Okay, Mitra Buana, sekecewa itu dari Angga Chandra ya. Spesial aja buat Ipung yang tadi merequestin yang ini ya. Semoga udah disimak nih sebagai teman bersantai mungkin atau mungkin juga sebagai teman beraktivitas sore ya. Pastinya temannya sudah Atin hadirkan. Baik Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di Buana Perindo setelah satu pesan berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Okay, Mitra Buana masih di Buana Barindo juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, ada siapa? Saya buka dulu. Oh, ada Mas Aat nih. Selamat sore Mbak Atin, gimana kabarnya? Oh ya Mbak, nanti aku diputerin lagunya Senja. Terima kasih ya Mbak. Oke deh, sama-sama ya, lagunya Senja nanti ya Mas Aat ya. Bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Kemudian juga ada Mas Joko Suprianto nih. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin. Selamat sore juga ya untuk Mas Joko ini. Ini Mas Joko Suprianto di Tanon, mau kirim salam aja buat Mbak Evi, kemudian untuk Bu Safitri, untuk Bu Ros, Bu Eka Fitri, kemudian juga untuk Pak Soekarno, ada Pak Indra juga, Pak Bayu, ada Pak Woko, De Alea, ada Mas Putu, Tata Kuswoyo, kemudian juga untuk Mbak Atin, namaku dijelang dong di setiap tugas. Oke deh untuk Mas Joko Suprianto ya, yang penting setia sama Buana Asri FM nih. Oke. Dan kali ini mau minta lagu dari plat band yang mendua, spesialnya untuk Mbak Evi aja. Yuk keren. Wassalamualaikum, ini dari Mas Joko. Oke, terima kasih untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya, yang paling suka lagu mendua dari plat band. Nanti bisa ditunggu juga ya. Oke, sementara ada Mbak Anik Suwarno yang cantik dan gemoy nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gemoy jedul lagi Mbak. Sudah kok Mbak kuenya, baru perdana coba tuh Mbak. Sementara bikin satu dulu, masih perlu nih diulang Mbak. Belum puas pokoknya. Oke, belum puas lagi dan lagi, mungkin nanti ditambah ya. Oh iya, tambah lagu lagi deh biar tambah gemoy katanya. Boleh dong Mbak nanti di play Like Love A Dream biar tambah semangat gitu ya. Selamat sore buat semuanya aja, pokoknya tetap semangat. Dan buat Mbak Atin, matur suwun. Oke, terima kasih sama-sama ini untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy, yang saat ini sudah selesai bikin kue gitu ya. Oke, yang di line teleponnya Atin terima dulu. Selamat sore Buana Asri Sragen. Oke, cantik. Apa kabarnya? Sehat ya Tante Ani ya. Alhamdulillah sehat juga ini Tante Ani. Silakan nih nanti lagunya apa ini Tante Ani yang cantik?
1: Jumjiho.
0: Masih suka itu ya?
1: Ya cuman. Tapi ada Mbak Ani Suwarno ya. Bikin bunga udah cantik. Mungkin tadi kan bikin ini kali.
0: Tadi bikin kue yang menul-menul katanya. Oke, silakan nih.
1: Aku salamnya buat Bunda Yasmin nih, Mbak.
0: Oke, terus buat siapa lagi?
1: Yasmin Ati. Ada Bunda Kayatri.
0: Iya.
1: Ada Pak Roma. Ada Bunda Li. Ada Bunda Fatima.
0: Oke.
1: Ada Bunda Ismi. Ada juga Bunda Fatima.
0: Iya.
1: Ada Mbak Wien.
0: Yang di jauh.
1: Yang di jauh sana. Ada Mbak Widani. Ada Mas I dan Mbak Iki.
0: Iya.
1: Ada Cak Roto.
0: Oke.
1: Ada Carbini. Ada Mbak Putri.
0: Terus siapa lagi?
1: Mas Aat. Siapa lagi, Mbak?
0: Siapa lagi? Mas Joko Suprianto. Mas Is.
1: Kami sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Mas Kis. Oke.
1: Okay. Yang diundang itu mau enggak?
0: Pak Rohman sekalian Bunda Lasmiati.
1: Ya. Ada Kak Eko. Ada Pak Mulyo yang dimuncul sama. Belum muncul kan Mbak dari
0: tadi? Oh belum, sibuk kayaknya. Kayaknya sibuk.
1: Sibuk terus ya tuh sekarang.
0: Oh, iya, sibuk terus nih, makanya jarang nongol ya. Oke.
1: Aku tetap semangat ya.
0: Oh, tetap semangat dong. Terima kasih. Iya, siap. Sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk kering. Baik, terima kasih untuk Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion ya. Nanti lagunya bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Latina dengarkan. Sekarang satu tembang untuk Mas Aat ya. Ada Senja yang tadi di requestnya di sini. Sekarang bisa disimak dulu ya. Pastinya tetap setia di Buana Perindo dan

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Oke, Mitra Buana masih di Buana Perindo, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia. Oke, selamat sore dulu untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya. Yang paling suka lagunya Plat Band, kali ini Merkowais Mendua gitu ya. Sekarang bisa disimak dulu tetap di Buana Perindo dari Buana Asri FM.

0: band dengan mendua ya, spesial aja untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tranon ya. Semoga udah disimak ya Mas Joko ya. Pastinya juga masih tetap setia nih di Buana Perindo dari Buana Asri FM. Oke, Mitra Buana masih ada waktu lebih kurang 1 jam ke depan. Atin menemani Mitra Buana di Buana Perindo ya untuk kesempatan sore hari ini. Baik, yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima lagi ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
1: Halo, halo,
0: Sandra. Oh, halo, halo, Bandung. Bunda Kini, silakan ini, Bunda. Oh, kemeresek, aduh. Iya, Bun, lagunya apa gitu? Oh, udah dibenerin dulu. Oke, silakan nih, dibetulin dulu radionya, Bun.
1: Lagunya Rindu Yang Jauh ya, Mbak.
0: Oh, Rindu Yang Jauh, oke. Iya.
1: Rindu Yang Jauh, Mbak.
0: Oke, Bunda, nanti bisa ditunggu ya, Bun. Iya deh. Oke, selamat sore, terima kasih. Yuk keren. Aduh, terima kasih ini untuk Bunda Kini yang ada di Baluna. Radio nah dipetulin dulu ya, Bun, biar enggak kemeresek ini, dipaskan dulu. Oke, terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu yang sudah beratensi juga di sini ya. Sekarang ada Like Love a Dream yang bakal Atin hadirkan spesial aja untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar. Sekarang bisa disimak dulu nih Mbak Ani sebagai teman beristirahat ya, karena tadi habis masak-masak pasti capek deh. Oke, sekarang temannya bisa disimak dulu.

0: Okay, Mitra Buana Love Like a Dream, spesial aja untuk Mbak Ani Suwarno yang ada di Teguh Jajar ya Mbak Ani. Semoga udah disimak nih sebagai teman beristirahat, soalnya habis masak-masak pasti capek dong. Okay deh Mitra Buana, Tin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Hey Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Okey, Mitra Buana masih di Buana Perindo juga masih bareng Atin Sardi ya. Sekali lagi bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Okey, silakan ini Mitra Buana yang mau beratensi di sini ya. Sekali lagi masih Atin buka di line telepon nih. Pastinya di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Sekarang selamat sore untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion yang suka banget dengan lagu ini ya, Tam Hai Ho. Sekarang bisa disimak dulu nih, pastinya tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: This is a song about a breakup.
1: Hey kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Okay, Mitra Buana, tadi Tam Hai Ho sudah hatin hadirkan ya, spesial aja untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lempion. Wah, thank you Mbak Sai katanya. Okay, sama-sama ya untuk Tante Ani. Pastinya temannya sudah hatin hadirkan sebagai teman bersantai bersama keluarga, atau mungkin juga sebagai teman beraktivitas kalau mungkin masih sibuk dengan aktivitas serenya. Oke deh, sekarang selamat sore juga untuk Bunda Kini yang cantik. Halo-halo Bandung. Oke deh, selamat sore untuk Bunda Kini ya, yang tadi merequest tembang Rindu Yang Jauh. Oke deh, untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong, kayaknya suka juga deh dengan teman ini. Sekarang bisa disimak dulu nih, pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Oke, Mitra Buana Rindu yang jauh ya, sudah dihadirkan spesial aja untuk Bunda Kini yang cantik yang ada di Balu ya. Kayaknya Mbak W.E. Dahlia suka juga deh dengan teman tadi ya. Semoga aja udah disimak sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Oke, Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh di Sragen. Ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 5

0: 15% uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Okey, Mita Buana, cinta sejati takkan mati, begitu ya. Namanya cinta sejati ya, jadinya takkan mati, hidup selamanya. Okey deh, masih di Buana Barindo juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Okey, Atin masih bakal baik lagi di Buana Barindo setelah satu pesan berikut ini.
1: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang masih bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin masih punya satu tip ya untuk menemani Mitra Buana di kesempatan sore hari ini, yakni bersihkan sepatu setelah dipakai. Nah, Mitra Buana, salah satu cara merawat sepatu sekolah yaitu membersihkan sepatu setiap selesai dipakai ya. Nah, sepulang sekolah sebelum memasukkan sepatu ke tempat penyimpanan sepatu, sebaiknya dibersihkan dulu ya. Hal ini bermanfaat untuk mencegah noda atau kotoran yang menempel kuat pada sepatu. Nah, yang akibatnya sepatu akan menjadi kusam dan kumal. Saat membersihkan sepatu sekolah, jangan terlalu lama membiarkannya terkena air. Sepatu yang lembab dapat menyebabkan bakteri dan jamur. Nah, mudah berkembang biak tentunya ya. Selain membuat sepatu menjadi beraroma tidak enak, mikroorganisme tersebut juga dapat merusak bahan sepatu Anda. Dan tip ini bersumber dari eagle.co.id. Oke, Mitra Buana, sementara 32 menit lepas dari pukul 16 ya. Pastinya masih di Buana Barindo dari Buana Asri FM yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada satu tembang dari Mahalini, Aku Yang Salah ya. Bisa Anda simak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, Mitra Buana, sementara 45 menit lepas dari pukul 16. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya. Masih ada waktu lebih kurang 15 menit nih. Atin menemani Mitra Buana di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Ada yang mau beratensi nih di line telepon ya. Atin terima dulu nih. Selamat sore Buana Asis Ragen.
1: Sore Katin, wah berpelat Katin kalau terima ini, waduh.
0: Iya, waduh.
1: Terat banget, tapi nek omah laku juga gak popo Katin.
0: Ini sudah tak siapin asmali berasi kesukaan Mas Andri nih.
1: Wih, kawasnya aku tadi juga bikin gini loh Katin. Alhamdulillah ini aku belum sempat on air kok udah diputerin lagi kesukaan tuh gitu.
0: Oh iya, ini asmali berasi udah tak siapin.
1: Makanya ini tadi misalnya gak kebilaku ya gak popo.
0: Ini tadi yang mau tak kirim ke spesial juga kok sama Mas Andri.
1: Gitu ya? Wah, pengertian
0: jadinya
1: banget ini
0: pas ini.
1: Tahu aja keinginan pendengarnya ini.
0: Iya.
1: Sangat justis pokoknya.
0: Yo
1: wes nek aku gajo lagu nek kan iya. Waktu sudah 15 menit. Yo lagu sudah terwakili tadi toh berarti. Pokoknya nanti buat para indah lovers mania yang mau merapat, moga-moga nanti sudah siap standby dari sekarang.
0: Oke.
1: Tapi sekarang sama Atin mania lovers dulu, kan belum selesai, masih 15
0: iya,
1: menit lagi.
0: Masih. Oh, tapi ini udah berkurang lagi, tinggal 12 menit kayaknya.
1: Oh, nggak apa-apa, karena aku nggak minta lagu, Kak Atin.
0: Sudah tak siapin ini kok.
1: Buat semuanya aja ya, Kak Atin.
0: Oke.
1: Buat dirimu pulangnya ntar hati-hati.
0: Siap.
1: Pokoknya.
0: Ini masih semangat di pos selalu. Ronda ini?
1: Iya, kok tahu, Kak Atin. Bisa-bisa di terawal dari jauh ini.
0: Iya, biasanya kalau jam segini mesti di pos
1: iya,
0: Ronda.
1: Iya, kalau belum jelang maghrib belum pulang, Kak Atin. Nah, itu
0: iya.
1: Dari pagi. Kan kalau musim kemarau gini nggak banyak kerja, Kak Atin. Jam 9 itu udah di sini sampai maghrib.
0: Oke.
1: Sama teman-teman yang
0: sama
1: pada ikut ngadem.
0: Sambil
1: itu loh Kati, menikmati matahari yang kuning keemasan kalau jam 9.
0: Mau tenggelam ya.
1: Ya, sambil lihat orang-orang lalu-lalang jalan. Kan deket jalan raya, lapangan. Sama itu mobil-mobil pengangkut truk tebu itu.
0: Wah.
1: Gitu Kak Atin kalau sore itu ya.
0: Kalau
1: gitu.
0: Sore ya. Menikmati suasana sore hari.
1: Sampai kuliah di Pokoda dekat lapangan gitu.
0: Ya.
1: Ya gitu sih Kak Atin. Ntar lagi.
0: Oke Mas Andri.
1: Semangat selalu pokoknya Kak Atin. Sehat sama aku pokoknya. Assalamualaikum yuk kreng.
0: Waalaikumsalam yuk kreng. Aduh. Terima kasih nih untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Yang masih tetap di pos ronda. Di bawah pohon yang rindang, anginnya semilir sembari menantikan matahari tenggelam ya, kuning keemasan gitu. Oke, terima kasih untuk Mas Andri Setiawan. Kali ini udah tak siapin ya asmali berasi dari Suki Bornean yang paling disukai nih sama Mas Andri Setiawan. Salam juga untuk Mbak Timbulnya ya. Mungkin Mbak Timbulnya udah pulang ini ya Mas Andri ya. Oke, nanti bakal ditutup dengan satu tembang Terbuang Dalam Waktu ya, sekaligus bakal menutup jumpa kita di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Dan nanti habis Atin bakal ada rekan Indah Anjani ya, yang bakal menemani Mitra Buana di acara selanjutnya. Oke, Mitra Buana sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sini, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA resmi melantik dua direktur definitif Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen. Pelantikan berlangsung di Aula Lantai 4 Pemda Terpadu Sragen, Senin 21 September 2026. Dua pejabat yang dilantik, yakni Sri Wanto sebagai Direktur BUMD SPBU dan Bengkel Terpadu, serta Suwarsono sebagai Direktur BUMD Percetakan dan Penerbitan. Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance agar BUMD mampu beradaptasi di tengah dinamika ekonomi masyarakat yang makin berkembang. Bupati menjelaskan, BUMD saat ini menghadapi tantangan berbeda dibandingkan awal berdirinya. Perkembangan dunia usaha membuat BUMD harus mampu menyeimbangkan peran antara mendorong perekonomian publik tanpa mematikan usaha masyarakat. Bupati berharap dengan dilantiknya dua direktur definitif tersebut, BUMD Sragen mampu memperkuat tata kelola, beradaptasi dengan perkembangan dunia usaha, dan menghasilkan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan, serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD.
3: Ya tentu ini kan direktur definitif yang setelah sekian lama selama ini PLT. Harapan kita dengan yang definitif ini mereka bisa menumbuhkan BUMD yang ada saat ini lebih baik sehingga bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah sekaligus bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Tentu banyak hal yang harus dilakukan sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi mereka di dalam melakukan tata kelola BUMD ini. Saya yakin mereka bisa melakukan itu.
2: Merespon arahan Bupati, Direktur BUMD SPBU dan Bengkel Terpadu, Sri Wanto menyatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah memetakan kondisi internal perusahaan. Pemetaan tersebut antara lain mencakup kondisi sumber daya manusia atau SDM sebagai dasar untuk menentukan langkah pembenahan dan pengembangan usaha.
4: Pasti kita akan pelajari lebih lanjut langkah-langkah apa yang kita akan ambil untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat Sragen supaya lebih tahu lagi bengkel terpadu tersebut. Yang pasti kita akan lebih fokus ke bengkel. Kami akan melihat SDM-nya dulu, yang pasti nomor satu itu akan kita perbaiki.
2: Sementara itu, Direktur BUMD Percetakan dan Penerbitan, Suwarsono menyebut, perkembangan teknologi dan persaingan industri percetakan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Pihaknya berencana melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi mesin, sistem pemasaran, hingga SDM sebelum menentukan strategi pengembangan usaha.
5: Jadi situasi saat ini kan teknologi berkembang luar biasa dan kita butuh perbaikan-perbaikan terkait dengan mesin-mesin, sistem pemasaran dan sebagainya yang targetnya memang itu dalam rangka meningkatkan target pemasaran, kemudian target pendapatan, dan itu mensupport di PAD Kabupaten Sragen. Yang jelas, kami belum bisa melihat secara detail, kami nanti akan pelajari secara langsung di sana terkait dengan kondisi yang real saat ini, termasuk juga existing-nya kondisi perumda percetakan itu, kondisinya bagaimana akan kita pelajari, dan dari hasil itu nanti menjadi feedback untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan terkait juga perbaikan SDM, perbaikan mesin, dan sebagainya.
6: Berdasarkan analisa dan evaluasi jajaran Res Narkoba Polres Sragen, penyalahgunaan narkotika, obat berbahaya, obaya, dan psikotropika

0: di Kabupaten Sragen didominasi oleh kelompok usia remaja hingga dewasa muda. Fakta tersebut menjadi perhatian serius mengingat kelompok usia remaja merupakan generasi yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa sehingga perlu mendapatkan perhatian bersama. KBO Satres Narkoba Polres Sragen, Ibtu Setia Permana SHMH menjelaskan, jajaran Res Narkoba Polres Sragen terus berkomitmen menekan angka penyalahgunaan narkotika, obaya, dan psikotropika melalui berbagai upaya pencegahan. Salah satunya, melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan BINLUH sebagai bagian dari upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN. Kegiatan yang dilaksanakan berupa edukasi dan bimbingan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk bersama-sama mencegah peredaran gelap narkotika. Sementara sasarannya meliputi sekolah, masyarakat, dan desa-desa di wilayah Kabupaten Sragen. Melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang memahami resiko dan dampak penyalahgunaan narkotika, serta memiliki keberanian untuk menjauhinya. Upaya pencegahan tersebut membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, sehingga lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan ruang yang aman bagi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika, obaya, dan psikotropika.
1: Sesuai dengan ANEF dan kita, analisa evaluasi yang sudah kita lakukan terkait penindakan penyalahgunaan obat berbahaya ini rata-rata yang konsumsi itu masih usia remaja, dan ini dari kita juga berkomitmen terkait obat berbahaya ini, kita juga lakukan BINLUH atau kegiatan P4GN, yang mana yang menjadi sasaran kita itu adalah sekolah, kemudian di masyarakat, di desa-desa, kita laksanakan penyuluhan agar generasi muda ini tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika ataupun obaya ataupun psikotropika. Rata-rata dari hasil interogasi yang sudah kita laksanakan itu faktor coba-coba. Jadi mencoba, setelah mencoba, karena itu ada zat aktifnya, ada zat candunya. Jadi mencoba pasti akan ketagihan. Ketika di situ sudah ketagihan, di situ akan lepas tuh susah. Makanya untuk itu kami mengimbau agar tidak mencoba apa yang namanya narkoba ini, karena itu zat aktifnya sangat tinggi. Terkait penyuluhan di sekolah itu memang sudah kita agendakan. Di kami sudah ada rencana kerja. Jadi setiap bulan kita agendakan penyuluhan ke sekolah maupun ke desa-desa. Jadi kalau misalkan nanti satu bulan itu kita bisa membagi lagi, mungkin bisa kita laksanakan 2, 3, atau 4 kali, itu kita lakukan. Jadi ini memang sudah menjadi program dari kita. Saat Narkoba Prasager melakukan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah maupun di desa-desa.
2: Rumah Sakit Umum RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen menggelar sosialisasi pelayanan sekaligus memperkenalkan perubahan status rumah sakit kepada para pemangku kepentingan di wilayah sekitar rumah sakit. Kegiatan berlangsung di Aula Tuti Sudarini, lantai 2 RSU Restu Ibu, Selasa 22 September 2026 dan dihadiri sejumlah stakeholder, di antaranya Perwakilan Kecamatan Ngerampal, Kepala Desa Pilangsari, Kantor Urusan Agama atau KUA Ngerampal, Puskesmas Ngerampal, Perwakilan Perusahaan di sekitar RSU Restu Ibu, serta media radio Buana Asri. Rumah Sakit Umum RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen berlokasi di Dukuh Bendungan, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngerampal. Direktur RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen, Dr. Febrina Widiana Tarini mengatakan, kegiatan tersebut digelar selain untuk mempererat silaturahmi, juga untuk membangun komunikasi yang baik antara rumah sakit dengan para pemangku kepentingan di wilayah sekitar. Dalam kesempatan tersebut, pihak rumah sakit juga memperkenalkan perubahan status yang sebelumnya dikenal sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA Restu Ibu, menjadi Rumah Sakit Umum atau RSU sejak 2 Juni 2026. Dr. Febrina Widiana Tarini menyampaikan, dengan perubahan status tersebut, pelayanan yang diberikan kini tidak hanya berfokus pada ibu dan anak, tetapi juga mencakup berbagai layanan kesehatan lainnya, seperti layanan penyakit dalam, bedah, dan andrologi. Meski telah berstatus sebagai rumah rumah sakit umum. Pelayanan ibu dan anak tetap menjadi salah satu layanan unggulan RSU Restu Ibu. Mengingat layanan tersebut telah menjadi bagian utama rumah sakit selama sekitar 20 tahun. Selain memperluas layanan kesehatan, RSU Restu Ibu juga memperkenalkan layanan fertilitas atau kesuburan sebagai salah satu layanan yang dikembangkan. Sebelumnya, rumah sakit telah memberikan layanan fertilitas hingga tahap inseminasi buatan. Kini, melalui kerjasama dengan Morula dan Rumah Sakit Bunda Jakarta, layanan fertilitas dikembangkan hingga program bayi tabung. Melalui kegiatan sosialisasi ini, RSU Restu Ibu berharap perubahan status dan pengembangan layanan tersebut dapat semakin memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, sekaligus memperkenalkan wajah baru RSU Restu Ibu kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan di wilayah Sragen.
3: Tujuan kami mengundang para stakeholder atau pemangku kepentingan di area Bilang Sari dengan rampal ini, yaitu yang pertama kami ingin jalin silaturahmi dan ingin membangun komunikasi yang baik antara Rumah Sakit Umum Restu Ibu dengan para pemangku kepentingan. Dan kemudian kami juga ingin memperkenalkan branding baru nih. Selama ini Restu Ibu terkenal adalah rumah sakit ibu dan anak hanya untuk bisa melahirkan. Dan kami ingin memperkenalkan bahwa Rumah Sakit Ibu dan Anak telah berubah status menjadi rumah sakit umum. Alhamdulillah dengan usaha dan perjuangan sehingga kami di 2 Juni 2026 berubah status dari rumah sakit ibu dan anak menjadi rumah sakit umum. Kalau pelayanan yang dapat kami berikan hampir sama dengan rumah sakit umum lainnya gitu. Jadi pelayanan penyakit dalam kami berikan bedah dan tetap kami mengutamakan karena 20 tahun ini kami berdiri dengan layanan unggulan ibu dan anak. Ini tetap layanan unggulan ibu dan anak kami paling prioritas gitu. Jadi dan layanan yang ingin kami kenalkan terbaru adalah layanan fertilitas. Dulu kami memberikan layanan fertilitas sampai ke tahap inseminasi buatan, tapi saat ini kami sudah bekerjasama dengan Morula dan Rumah Sakit Bunda Jakarta sehingga kami bisa memberikan layanan fertilitas atau kesuburan sampai ke tahap IVF atau bayi tabung.
0: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sragen merupakan wadah sekaligus forum koordinasi yang menghimpun organisasi wanita Orwan dari berbagai unsur seperti unsur kemasyarakatan, keagamaan, profesi, hingga instansi kedinasan yang ada di wilayah Sragen. Ketua GOW Kabupaten Sragen, Nyonya Hajah Supami Suroto menjelaskan, hingga saat ini jumlah Orwan yang terhimpun secara resmi dalam GOW Kabupaten Sragen tercatat sebanyak 28 Orwan. Keberagaman organisasi tersebut menjadi kekuatan untuk membangun sinergi dan memperkuat peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sementara, tujuan dan fungsi GOW adalah menyatukan visi, yaitu menggabungkan berbagai Orwan dengan latar belakang berbeda untuk bergerak bersama. Selanjutnya, pemberdayaan perempuan, yaitu meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian ekonomi kaum perempuan, sekaligus sebagai mitra pemerintah dengan mendukung program pembangunan daerah serta kebijakan sosial kemasyarakatan. Melalui sinergi 28 Orwan yang tergabung di dalamnya, GOW Kabupaten Sragen diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kontribusi perempuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan di Sragen.
4: Kabupaten itu ada 28 Orwan. Harapan kedepannya GOW bisa maju dan bisa membantu dari ibu-ibu Orwan Kabupaten Sragen dan bisa memanfaatkan apa yang disampaikan dari dinas-dinas itu. Bermanfaat sekali bagi Orwan.
5: Bu, kalau di luar program rapat pleno ini, Bu, wonten agenda dari GOW mboten, Bu?
4: Ya, kalau ada Hari Ibu atau Hari Kartini itu ada agenda. Kalau seperti biasa ini cuma pleno, satu bulan sekali. Ya. Kalau terdapat undang-undangan dari menghadiri undang-undangan.
5: Dari organisasi-organisasi yang ada di Sragen ini, Pak, aktif nggak sih, Bu?
4: Aktif, semangat, semangat. Oh, ya, ya. Untuk semangat, ya. Siap ada kegiatan pasti mengikuti. Walaupun ibunya sudah tua, tapi kalau ada kegiatan masih semangat semuanya.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali di Buana Asri FM. Kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir menemani Anda di program Kala Kus Plus, Kangen Lagu-Lagu Kus Plus untuk edisi hari Selasa 22 September 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 7 malam ya. Dan silakan buat Mitra Buana yang ingin bergabung bisa bersama dengan Indah Anjani melalui line SMS maupun juga di WhatsApp di 082-133-950-947 atau di 890-799. Dan kali ini untuk Mitra Buana dan pendengar yang ingin request lagu kesukaan Anda, Kus Plus Mania, ya bisa bersama dengan Indah Anjani ya sampai pukul 7 malam. Dan kali ini di 890-799 kita akan terima dulu ada siapakah di sana. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Sore pendengar Buana Asri, selamat siapane.
0: Iya bagus, sore juga.
1: Siapa hayo tebak?
0: Siapa ya?
1: Lu kok malah giliran tanya.
0: Nah, ya, siapa ya di sana ya? Nah, ini
1: di
0: yang
1: sana,
0: ada di
1: sana,
0: nah, ada di timur sana lo, jauh banget gitu toh.
1: Lagi kalau di jauh timur sana.
0: Lah ya, ada di timur sana jauh banget ya.
1: Aku kasih nilai 1000 buat Kak Indah pokoknya.
0: Lah ya.
1: Belum nyebutin namaku udah hafal.
0: Lah ya, Mas Andi tuh biasanya
1: nanti,
0: gitu.
1: Kalau Kak Indah hafal sama aku kan aku gini-gini juga Indah Anjani lokal.
0: Nah, makanya Indah
1: tapi
0: hafal ya.
1: Hafal itu sama apa?
0: Suaranya Mas Andri nih. Iya.
1: Wah, senang banget loh bisa ketemu Kak Indah ini.
0: Sama-sama. Apa kabar?
1: Anugrah
0: sehat ya?
1: Terindah banget ini pokoknya. Alah,
0: itu Kus Plus itu Sela on 7 dan anugrah terindah no.
1: Iya,
0: Sela on 7.
1: Saking bersyukurnya atuh.
0: Nah,
1: seperti anugrah terindah itu.
0: Iya.
1: Aku tahu kalau itu judul lagunya Sela on 7.
0: Nah, lah iya toh ya pas ya anugrah terindah. Nah.
1: Wah, apa sih yang enggak pas sama Kak Indah itu?
0: Iya, terima kasih.
1: Kak Indah itu penyiar yang selalu bisa ngertiin pendengarnya.
0: Ya gitu.
1: Selalu bikin tersenyum.
0: Iya.
1: Pokoknya serba happy, ceria dan selalu bikin bahagia tuh ada cuma Kak Indah.
0: Kok ini adanya Sela on 7 semua ya? Buat aku tersenyum gitu ya.
1: Nah, aku juga tahu Kak Indah. Ya mungkin dia kebetulan atau apa itu enggak tahu.
0: Ya, buat aku tersenyum.
1: Ya enggak tahu ya, mungkin kebetulan aja gitu.
0: Nah, sehat ya Mas ya.
1: Alhamdulillah berkat doa Kak Indah,
0: iya.
1: Baik sehat pokoknya. Kak Indah sendiri gimana sehat ya?
0: Puji Tuhan, Indah juga sehat atas doanya.
1: Udah makan Kak Indah, kok kelihatan semangat banget ini.
0: Waduh, Mak Eme tadi sudah siang ya Mas? Ini ya, belum.
1: Ya nanti ntar kalau pas siang adzan itu ntar makan loh Kak Indah. Siaran kok belum makan, ntar
0: nah,
1: melapen.
0: Iya, toh, nanti ya pas adzan maghrib ya, jadi ada waktulah
1: nah,
0: ya.
1: Gitu.
0: 20-an
1: soalnya
0: menit.
1: Soalnya gini Kak Indah dulu, gimana? Ada cerita sedikit nih. Temanku yang magang di sebuah radio itu gebrak semua pegawai telat makan.
0: Karena telat makan ya. Jadi lemes ya.
1: Dia kan gak makan, akhirnya
0: gebrak semua. Lah ya lemes jadinya.
1: Makanya itu... bikin panik teman-temannya
0: lah ya.
1: Iya
0: Mas,
1: aku
0: nggak
1: mau kejadian kayak gitu.
0: Iya siap, terima kasih.
1: Makanya semuanya teman-temanku yang sore itu selalu aku tayang channel.
0: Sudah makan, nah sudah makan belum gitu ya?
1: Aku masih kerja ngingetin kayak.
0: Iya bang, udah pengertian sekali Mas Andri ya.
1: Ya harus dong, kan namanya pendengar tuh harus selalu support dan ingetin selalu penyiar.
0: Iya terima kasih.
1: Lagunya nu Kak Indah.
0: Lagunya
1: hari ini Maria.
0: Maria. Enggak kota lama ya.
1: Pak Tani terus ya diganti.
0: Lah ya, enggak kota lama ya Pak Tani ya. Nah, hari ini ganti
1: itu,
0: Maria aja.
1: Sayur aja biar Mbah Tim.

0: gitu. Iya, boleh nanti Maria boleh ditunggu.
1: Salamnya udah aku salamin semuanya Kak Indah dari pagi tadi jam berapa itu jam.
0: Walalala, sudah sudah gabung terus berarti ya.
1: Iya, terus apalagi yang siaran Kak Indah, wah setianya banget ini.
0: Nah, iya.
1: Aku bilang-bilangin tuh beli pulsa sampai 1 bulan full paketan biar
0: biar bisa gabung terus.
1: Rakyat aku per minggu 5 bulan baru judul lagi Kak Indah dan hadirnya tiap minggu aja itu.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Berarti itu bisa di ditanya Kak Indah, Nek. Kalau berarti wis krisis pulsa berarti WA.
0: Oh gitu. Kalau telepon terus ini baru banyak pulsa gitu ya.
1: Iya, betul. Begitulah Kak Indah.
0: Iya.
1: Ya udah kita aja Kak Indah.
0: Oke.
1: Okay. Semua pulsa selalu buat
0: amin,
1: semuanya aja.
0: Amin, amin.
1: Ini aku mau pulang Kak Indah masih di pos ronda ini.
0: Oh ya, mau maghrib juga ya.
1: Pokoknya yuk.
0: Yuk gereng. Terima kasih. Ini buat Mas An yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur lah ya, ini mau maghrib ini jadi mau pulang ke rumah ya. Terima kasih buat Mas Andri yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur ya. Nanti untuk lagunya Maria boleh ditunggu aja karena nanti untuk kumandang adzan maghrib itu di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 17 lebihnya 35 menit. Nah, sembari menantikan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya, tadi sudah ada Terbenamlah Matahari. Ini sudah menemani indera dengar Anda. Dan kali ini juga di WhatsApp Buana Asri, kita akan menyapa dulu ada Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Untuk lagunya di sini pop Jawa, Surate Wanito. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yuk gereng ya. Terima kasih untuk Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran yang sudah bergabung ya. Nanti ditunggu aja Surate Wanito, nanti kita hadirkan untuk Anda ya. Baik, di sini masih di Buana Asri FM bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana di Kalakus Plus sampai nanti pukul 7 malam. Dan kita juga menantikan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Kita akan dengarkan kembali setelah Terbenamlah Matahari. Kali ini ada Maria untuk Mas Andri Setiawan. Kita hadirkan nanti di rangkaian Surate Wanito untuk Bapak Emita. Selamat mendengarkan.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih pados kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane pados kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.
3: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
4: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
3: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
4: SIKK ki opo?
3: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
4: Regone piye?
3: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
4: Wah, mantep ki.
3: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
4: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
2: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Balik lagi masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Dan tadi sudah ada Senyummu dan Gitarmu, juga ada Kupu-kupu Tukang Kayu. Ini sudah menemani indera dengar Anda. Dan kali ini kita akan terima kembali di 890799. Halo, terima kasih terputus. Nah yuk, sudah diterima langsung terputus. Terima kasih, nanti bisa gabung kembali ya. Kemudian kali ini yang ada di WhatsApp nih, dari belakang Sriwedari, Mbak Indah amat siaran ya. Ini selalu menghibur pendengar semuanya. Dan semangat selalu ya buat Mbak Indah sampai nanti. Untuk lagunya ikut Mbak aja, terima kasih yuk. Kering. Kembali kasih buat yang ada di belakang Sriwedari ya. Nah Mitra Buana dan saudara pendengar ya, tidak terasa hari mulai beranjak petang dan setelah sejak pagi kita menjalani berbagai aktivitas ya, bekerja, belajar, mengurus keluarga ataupun menyelesaikan berbagai urusan. Kini saatnya kita memberikan sedikit ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat. Ya ada kalanya hari ini berjalan sesuai harapan, tetapi ada juga saat-saat ketika rencana tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, atau target yang belum tercapai, atau juga persoalan yang masih belum menemukan jalan keluar. Namun jangan biarkan satu hal yang belum selesai membuat kita melupakan banyak hal yang sudah berhasil kita lakukan hari ini. Jadi tidak semua hari harus sempurna ya. Yang terpenting kita sudah berusaha, sudah memberikan yang terbaik sesuai kemampuan dan tetap menjalani hari sampai sejauh ini. Menjelang malam cobalah Mitra Buana untuk berhenti sejenak ya. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan ketegangan dan beri kesempatan kepada pikiran untuk beristirahat. Kalau hari ini ada kesalahan, jadikan sebagai pelajaran. Kalau ada kegagalan, jadikan sebagai pengalaman. Dan kalau ada keberhasilan sekecil apapun, jangan lupa untuk selalu dapat mensyukurinya. Jadi pendengar Buana Asri, hari ini mungkin tidak berjalan sempurna, tetapi bukan berarti hari ini tidak berarti ya. Masih ada hari esok dengan kesempatan baru, langkah baru, dan harapan baru. Jadi nikmati suasana petang ini, tinggalkan sejenak kesibukan, nikmati musik yang menemani Anda, dan biarkan diri kita kembali tenang. Karena setelah hari yang panjang, terkadang hal terbaik yang kita lakukan adalah mengatakan kepada diri sendiri, saya sudah berusaha hari ini, sekarang waktunya untuk beristirahat. Nah, itu ya Mitra Buana. Jadi malam hari ini kita bisa menikmati musik yang bisa menemani kita, seperti lagu-lagu Kus Plus yang bisa menemani suasana petang Anda bersama keluarga, bersantai di rumah ya, untuk menikmati lagu-lagu Kus Plus yang kami sajikan untuk Anda ya. Baik, semoga sedikit tips ataupun informasi yang sudah kita bagi ini dapat membantu Mitra Buana agar bisa lebih rileks ya, untuk Mitra Buana dengan menutup hari dengan pikiran yang positif. Yang pastinya kita harus bisa membuat atau mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa saya sudah berusaha hari ini, sekarang waktunya kita untuk beristirahat ya. Baik, di 890799, halo, selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Dengan Aksyafa Amen, Mbak Indah Anjani.
0: Iya, bagus Mas Roni.
1: Iya, apa kabar Mbak?
0: Puji Tuhan, kabar Indah baik, sehat. Mas Roni juga sehat ya?
1: Ya, sama Mbak.
0: Ya, amin. Ya, ini apa lagu. Ini lagunya minta apa Mas Roni?
1: Hidup yang sepi.
0: Hidup yang sepi, boleh. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat
0: siapa?
1: Yang pono sambil siapa sama Nona tolong.
0: Iya.
1: Mas Drama Kumbara, Mas Yajatan Karanganyar,
0: Mas
1: Setan, Mas Andreas yang bernama dengan Ngawi.
0: Iya.
1: Ete Nembu, Mbak Martin Telo. Harus di tepukur, Bayu Lawihat Malam.
0: Iya.
1: Ada Bunda Nino, Bunda Yasman, Bunda Kini Balu, Pak Superman Balu. Mama Catur, Bunda Natalia.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Nek Magdru, Mbak Nek Sarikunan, Mbak Nek Ta'ah,
0: yeah.
1: Teguh Jajat, PMM Dongpit, Mas Kisna Dewa, Cak Roto,
0: Cak Roto,
1: Hat Malam, Mbak Putri Teguhan, Mbak Lita Mati, Mbak Larasati Gendingan.
0: Iya.
1: Semuanya tinggal di Mbak Alat Malam. Bunda Surah Gigit.
0: Iya.
1: Bunda tugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Oh, selamat hati-hati ya, Mbak Indah.
0: Oke.
1: Bunda Mbak Indah.
0: Iya.
1: Malam.
0: Malam juga. Yuk, terima kasih buat Mas Roni yang ada di Tangerang yang sudah bergabung ya untuk lagunya Nanti Hidup Yang Sepi. Oke, boleh ditunggu aja. Dan yang pasti di sini masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Langsung saja Hidup Yang Sepi kami hadirkan buat Mas Roni. Selamat mendengarkan Mas Roni, dan terima kasih untuk kebersamaannya di Kala Kus Plus.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok syaratnya, punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah! Ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Selanjutnya ngikut Mas Roni aja, udah komplit semua tanpa terkecuali. Buat Mbak Indah Anjani, selamat bertugas, sehat, semangat selalu. Terima kasih untuk Mbak Indah Anjani Yuk Greng dari Pak Rohman dan juga Bunda Lasmiati. Terima kasih buat Pak Rohman. Monggo ganti apa lagunya Pak Rohman, karena tadi Maria sudah kita putar. Jadi bisa ganti yang apa ini, ditunggu untuk kebersamaannya lagi ya di Kalakus Plus. Nah silakan buat yang masih ingin berkirim-kirim salam atau request lagu-lagu Kus Plus, kita terima kembali di 890799. Selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat petang Mbak Ida Anjani.
0: Iya, halo juga.
1: Mbak,
0: apa?
1: Request
0: apa tante?
1: Sendiri.
0: Aku sendiri, tak temani dari sini, masuk sendiri toh. Oke, salamnya buat siapa tante?
1: Salamnya aku buat, makasih Mas Roni yang telah menjelangku.
0: Iya.
1: Terima Pak Rohman.
0: Oke.
1: Ada Bunda Lasnya. Ada Mbak Andi Warno.
0: Iya.
1: Belum masuk Mbak.
0: Belum.
1: Ada Mbak B.
0: Siapa?
1: Di. Ada Mbak Nana.
0: Iya.
1: Ada Bunda Suradi.
0: Bunda Suradi.
1: Ada Pak Mono.
0: Oke.
1: Ada Pak Sarbini. Ada Cak Roto.
0: Iya.
1: Ada Pak Mo. Ada Mas Is.
0: Iya.
1: Ada Mas Is.
0: Mas Is.
1: Mas Kis,
0: Mas Is sama Mas Kis.
1: Dan semuanya ya, Mbak.
0: Oke.
1: Makasih something kemarin lho.
0: Iya, masih enak enggak tuh? Kesorean sih.
1: Mudah-mudahan berkah ya, Mbak.
0: Amin. Maafkan daku ya, tante ya. Baru sore ngirimnya.
1: Malah merepotkan.
0: Enggak merepot. Malah nanti tak suruh ke sini malah aku yang merepotkan. Iya. Iya, iya.
1: Mbak Ida, terima kasih ya.
0: Terima kasih.
1: Nanti pulang ya, hati-hati.
0: Oke.
1: Salam buat keluarga.
0: Siap. Sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk, greng. Terima kasih untuk Mamai Aswa atau Tante Ani yang sudah bergabung di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus, dan untuk lagunya Aku Sendiri. Oke, dan tadi untuk Pak Rohman, nah ganti lagunya Kasih Aja Mbak Indah. Oke, siap Pak Rohman, nanti Indah Anjani harikan lagunya Kasih untuk Anda. Terima kasih ya. Dan di sini buat Mas Andri kembali nyimak Kak Indah sambil rebahan, efek kekenyangan abis makan besar nih. Eh, ibu malah bawa mie ayam dan dari kakakku, jadi super kekenyangan ya, double berarti ya. Abis makan nasi langsung makan mie ayam ya Mas Andri ya. Dan buat Mbak Indah nih, untuk Anda nih ya, apa nih, perkulineran, makanya apapun masakan kakakku selalu bikin aku ketagihan. Waduh. Jadi suka favoritnya masakannya Mas Andri ya, kakaknya ya. Nah iya toh, suka masakannya kakak Mas Andri lah, iya. Berarti pinter masak Mas Andri ya, kakaknya. Ya udah, makasih ya buat Mas Andri ya. Dan selamat berbahan aja, karena habis makan kekenyangan katanya. Oke, makasih ya atas atensinya kembali di WhatsApp Buana Asri. Dan kali ini buat Pak Rohman, Kasih kami hadirkan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana, aku sendiri ini buat Mamai Aswa ya, lagunya sudah kami hadirkan. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selamat malam ini buat Bu Sugi ya yang ada di sini Sragen. Selamat petang Mbak Indah Anjani. Waduh, ini untuk lagunya mohon maaf Bunda, ini buat big sound kita, jadi request yang lainnya monggo ditunggu untuk kembali requestnya, apalagi nih diganti apa Bunda Sugi, ditunggu ya untuk kebersamaannya lagi ya. Masih di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Dan nanti untuk kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya, ini pukul 18 lebihnya 44 menit. Jadi masih ada kebersamaan kita. Jadi silakan buat Mitra Buana dan saudara pendengar yang kali ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Masih bersama dengan Indah Anjani. Nah, Mitra Buana, waktu yang tepat untuk dapat berkumpul dengan keluarga. Nah, petang juga bisa menjadi waktu sederhana untuk dapat kembali dekat dengan keluarga ya. Tidak harus dengan acara khusus, Mitra Buana, dengan kita duduk bersama, menikmati minuman hangat atau sekedar berbincang tentang aktivitas hari ini, itu bisa menjadi momen yang berarti ya. Dan kadang kebahagiaan memang hadir dari percakapan yang sederhana.

Dan pendengar setia Buana Asri, ya, untuk mitra Buana ya, saatnya kita bisa duduk bersama di ruang keluarga, bisa menikmati teh atau kopi, makan malam bersama, atau sekedar berbincang ringan. Ini sudah bisa menjadi momen yang berharga ya untuk mitra Buana, karena setelah kita sudah seharian beraktivitas, disibukkan dengan pekerjaan, sekolah, perjalanan maupun berbagai aktivitas lainnya, akhirnya kita bisa memiliki sedikit waktu untuk bisa berhenti sejenak dan kembali berkumpul bersama orang-orang terdekat ya. Jadi petang bisa menjadi waktu yang sederhana tetapi sangat berarti untuk keluarga. Dan tidak perlu menunggu akhir pekan ya atau acara khusus untuk bisa menciptakan kebersamaan, tetapi dengan duduk bersama di ruang keluarga, menikmati teh atau kopi, makan malam bersama, atau sekedar berbincang ringan sudah bisa menjadi momen yang berharga untuk Anda. Ya, kita bisa menanyakan kepada anggota keluarga bagaimana untuk hari ini ya, atau ya itu bisa menjadi salah satu membuka percakapan yang lebih panjang ya untuk kita bercerita tentang pengalaman di sekolah ya, bisa tentang pekerjaan. Dan yang pasti di tengah kesibukan sehari-hari, terkadang yang dibutuhkan keluarga bukan sesuatu yang mahal atau mewah, tetapi kehadiran dan perhatian dari keluarga. Jadi mitra Buana, jangan sampai kesibukan membuat kita hanya tinggal serumah, tetapi jarang benar-benar berbicara. Karena waktu terus berjalan dan momen kebersamaan yang sederhana hari ini bisa menjadi kenangan yang sangat berarti di kemudian hari. Jadi jika sore ini Anda sudah berada di rumah, cobalah mitra Buana di malam hari ini dengan meluangkan sedikit waktu untuk keluarga, tanyakan kabar mereka, dengarkan ceritanya, dan nikmati kebersamaan tanpa harus menunggu momen istimewa. Karena terkadang kebahagiaan keluarga tidak membutuhkan acara besar, cukup dengan berkumpul, berbicara, tertawa bersama, dan saling memberikan perhatian. Itu hal yang menjadikan momen untuk keluarga tercinta Anda ya. Baik, kali ini nanti kita juga akan break dulu ya, sembari menantikan kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18 lebihnya 44 menit. Baik mitra Buana, kali ini kita hadirkan untuk lagu selanjutnya ya. Baik, langsung saja sembari menantikan kumandang adzan Isya, kita akan dengarkan dulu untuk lagu yang kali ini untuk Bunda Sugi yang tadi sudah bergabung. Lagunya Mengapa Aja Mbak Indah. Oke, langsung saja kita hadirkan ya buat Bunda Sugi Mengapa. Kali ini akan kita bagi untuk mitra Buana, buat Bu Sugi lagunya langsung saja Mengapa kita hadirkan untuk Anda sembari menantikan kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Baik Mitra Buana, sudah ada kisah sedih di hari Minggu. Ini Indah Anjani hadirkan ya buat Pak RT Membo, lagunya Kisah di Hari Minggu sudah kami hadirkan ya Pak RT. Salamnya buat Mbak Indah yang baru siar malam, metugas, semoga tidak lekas capek. Salamnya buat Sobat Buana Asri. Juga aku berdoa aja pulangnya hati-hati, semoga ketemu keluarga yang dicintai. Amin. Terima kasih buat Pak RT Membo ya. Dan sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda di Kala Kus Plus. Kangen lagu-lagu Kus Plus, dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat Mitra Buana dapat mendengarkan Warta Berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Indah pamit, selamat malam dan salam yo gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man
2: Selesaikan Pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bal pres baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bal pres dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
4: Khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bal pres, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
5: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
6: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
7: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
6: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
7: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
8: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
7: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
2: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
10: Menteri Keuangan Soehasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Soehasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
9: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri, diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
11: Jumlahnya, dampaknya, Indonesia pernah kecolongan, itu
10: Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
11: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
12: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
11: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
13: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga mengupas-ngupas.
14: Artinya isinya tidak benar ya Pak Bu?
13: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
11: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
16: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
15: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
17: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
15: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Krax Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
18: At Krux, we believe that education should ultimately prepare us not simply.
19: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Krux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Krux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Krux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian

0: menyatakan forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
1: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
0: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berbagai

0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk

Tahunya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Tololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.

Halo, selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali lagi di Info Malam di edisi hari Selasa 22 September 2026 bersama dengan Indah Anjani yang malam hari ini akan berbagi tips untuk Anda di Info Malam ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Tadi juga sudah dibuat satu koleksi, ada Tulus 1000 Tahun Lamanya. Sudah Indah Anjani hadirkan ya untuk Anda, dan untuk informasi kali ini di Info Malam yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda yaitu mengenai mengapa nyamuk itu sering muncul di kamar tidur. Nah, pasti penasaran mengapa ya nyamuk kok sering muncul di kamar tidur. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, nyamuk tertarik pada beberapa faktor yang sering ditemukan di dalam kamar tidur dan lingkungan sekitarnya. Pemahaman tentang penyebab ini membantu dalam menyusun strategi pengusiran yang lebih efektif. Beberapa pemicu umum ini meliputi area yang gelap dan juga lembab atau bau badan manusia, serta keberadaan sumber air yang stagnan. Nah, suhu dan kelembapan Mitra Buana. Nah, ini pemicu umum meliputi suhu dan kelembapan. Nyamuk itu menyukai lingkungan yang hangat dan lembab. Jadi kondisi yang seringkali ada di dalam ruangan, terutama saat malam hari. Ya. Jadi karena pemicu umum nyamuk itu sering muncul di kamar tidur karena suhu atau area yang gelap dan lembab. Jadi suhu dan kelembapan ini nyamuk menyukai lingkungan yang hangat dan lembab. Jadi kondisi yang sering kali ada di dalam ruangan, terutama saat malam hari. Nah, itu karena kelembapan, jadi akhirnya nyamuk sering muncul deh di kamar Anda ya. Selain itu mengenai karbon dioksida dan bau badan. Nah, ini pemicu yang kedua, karena bau badan atau karbon dioksida. Nyamuk dapat mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan saat bernafas, serta bau keringat dari tubuh manusia menjadikannya target utama. Ternyata kenapa nyamuk sering muncul di kamar tidur itu bisa disebabkan karena karbon dioksida dan bau badan. Jadi nyamuk itu dapat mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan saat bernafas, serta bau keringat dari tubuh manusia yang menjadikannya itu target utama. Kemudian sumber air, ya, keberadaan sumber air yang stagnan. Sumber air di sini seperti genangan air, bahkan dalam jumlah kecil, seperti kalau ada pot tanaman atau bak mandi. Nah, ini menjadikan tempat berkembang biak yang ideal baginya. Itulah beberapa pemicu umum meliputi area yang gelap dan lembab, bau badan manusia, serta keberadaan sumber air yang stagnan. Itu yang menyebabkan nyamuk sering muncul di kamar tidur. Itulah ya Mitra Buana, sedikit informasi dan pengetahuan untuk Anda mengapa nyamuk sering muncul di kamar tidur. Itu tadi karena area yang gelap dan lembab, bau badan manusia, serta keberadaan sumber air yang stagnan. Dan informasi sumber ini dari www.halodoc.com. Baik, masih di Info Malam, masih ada satu hal lagi nantinya akan kita bahas kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, masih di Buana Asri FM 94,7 MHz. Baik, untuk selanjutnya kali ini ada Ini Laguku dari Mahalini, kami hadirkan untuk Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Mitra Buana dan pendengar, sebelum pamit undur dari gelaran info malam, kali ini untuk info berikutnya yaitu mengenai apa akibat dari gangguan tidur. Mitra Buana, akibat dari gangguan tidur di sini jika tidak mendapatkan waktu atau kualitas tidur yang cukup sesuai kebutuhan tubuh, nah akibatnya dapat mengalami berbagai kondisi seperti perubahan kepribadian seperti mudah tersinggung dan sering cemas, atau kelelahan kronis, sulit berkonsentrasi dan mengingat ya, biasanya itu, dan biasanya juga dapat menurunkan produktivitas. Nah, selain itu, kurang tidur juga dapat menyebabkan timbulnya kondisi kesehatan seperti depresi, kegemukan atau obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Itu, jadi akibat kalau kita kurang tidur atau akibat dari gangguan tidur, itu bisa menyebabkan perubahan kepribadian seperti mudah tersinggung atau sering cemas, kelelahan kronis, sulit berkonsentrasi dan mengingat, serta menurunnya produktivitas. Selain itu, kurang tidur juga dapat menyebabkan timbulnya kondisi kesehatan seperti depresi, kegemukan atau obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Sumber informasi dari klinikpintar.id. Baik, sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda di info malam ya. Semoga dapat bermanfaat beberapa informasi ini. Dan selamat malam buat semuanya. Selamat beristirahat ya. Sampai ketemu lagi di keesokan hari bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri FM. Dan setelah Indah nanti, Anda bisa bertemu dengan rekan Indah, ada Mas Ari yang akan menemani di program selanjutnya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya, bersama dengan Indah Anjani. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam yuk.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Men.
3: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
4: Senang sekali bisa kembali menyapa Anda pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang siap menemani kesibukan Anda hari ini dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Tetap bersama kami dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. MTQ Nasional 2026 selesai, Jawa Tengah juara kedua. Bakar jerami sisa panen bisa picu polusi air dan kebakaran. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
3: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.

0: Dampak kekeringan, PMI Temanggung salurkan ribuan liter air bersih ke Kecamatan Kandangan dan Kedu. Bantuan disalurkan kapasitas 5.000 liter tiap pengiriman. PMI juga mengimbau wilayah lain yang mengalami krisis air untuk segera mengajukan permohonan pengiriman air bersih. Berikut laporan Rama Adiaksa.
1: Palang Merah Indonesia Kabupaten Temanggung turut membantu armada pengiriman air bersih di Kabupaten Temanggung. Salah satu relawan PMI, Tasrif Mustafa, mengatakan jika pihaknya sudah menjadwalkan bantuan air bersih, salah satunya di Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kedu dengan pengiriman sebesar 5.000 liter air bersih per pengiriman. Masyarakat bisa mengajukan baik permintaan bantuan air bersih ataupun pengiriman bantuan ke daerah kekeringan dengan langsung menghubungi kantor PMI.
2: Untuk dari PMI, ini kita dari warga minta surat saja ke PMI lewat kelurahan. Yang pertama bisa, yang kedua lewat CSR. Ini dari suatu koperasi atau badan atau pemerintahan itu mengirimkan surat ke PMI untuk minta dikirim bantuan air bersih di suatu desa atau di tempat di mana, lah itu kita layani sesuai dengan nanti jadwal yang ada di PMI. Itu mungkin tidak harus sekarang, besok nanti kita juga ada apa istilahnya itu jadwal yang harus disusun oleh PMI karena musim ini agak panjang. Ternyata ini di Sragen baru satu, ini permintaannya dua. Kami sebelumnya tadi di Kandangan, mungkin besok bisa di Gentan, ada jadwalnya yang harus kita lewat sana. Dari hari ini kita ada tiga tempat di Kandangan, dan ini satu, dan ini dua tangki di Sragen Kedu. Dua tangki, satu tangkinya 5.000 liter. Jadi hari ini ada 15.000 liter untuk warga yang di Kedu dan di Kandangan.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Merespon keluhan warga, Pemkab Purbalingga meminta petani menghentikan kebiasaan membakar jerami sisa panen. Selain menimbulkan bahaya asap dan resiko kebakaran lahan, bahkan merusak kualitas tanah. Sebagai gantinya disarankan membusukkan jerami secara alami dengan pupuk cair pengurai. Hal ini jauh lebih bermanfaat untuk musim tanam berikutnya. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Purbalingga mendapat laporan masyarakat yang masuk melalui kanal Lapor Masbub terkait keluhan asap pembakaran jerami sisa panen. Kepala Bidang Prasarana dan SDM Pertanian, Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Purbalingga Budi Prayitno mengatakan pembakaran jerami memang dapat menimbulkan polusi udara dan dikhawatirkan meningkatkan resiko gangguan pernapasan. Selain menimbulkan asap, pembakaran jerami juga berpotensi merambat ke lingkungan sekitar apabila tidak dikendalikan. Kondisi ini dinilai dapat membahayakan lingkungan. Budi memahami alasan mayoritas petani masih memilih membakar jerami karena pembakaran dianggap mempermudah pengolahan tanah karena jerami yang tidak dibakar kerap tersangkut pada mesin traktor. Oleh karenanya diterangkan Budi, Dinas Pertanian Pangan Perikanan menyarankan jerami tidak dibakar, melainkan diolah menjadi pupuk organik dengan cara jerami cukup ditumpuk kemudian diberikan cairan pengurai menggunakan pupuk organik cair. Selanjutnya 2 hingga 3 pekan sudah bisa digunakan untuk pupuk.
4: Kepada seluruh petani yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk tidak membakar jerami. Efek negatif diantaranya adalah adanya polusi udara bisa membahayakan lingkungan karena dapat menyebabkan kebakaran lahan yang akhir-akhir ini banyak terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga. Untuk jerami sisa panen yang ada di sawah sebaiknya diolah untuk menjadi kompos. Pengolahan kompos cukup sederhana, hanya dengan ditumpuk atau dikumpulkan pada satu lokasi tertentu, kemudian berikan pupuk organik cair yang dapat menguraikan jerami, didiamkan 2 minggu atau 3 minggu. Nanti setelah itu jerami tersebut sudah dapat digunakan sebagai pupuk kompos, meningkatkan produktivitas dari lahan yang disebar pupuk kompos tersebut.
3: Budi menambahkan jerami yang telah diolah menjadi kompos dinilai lebih mudah terurai sehingga tidak mengganggu proses pengolahan tanah. Menurutnya cara tersebut dinilai lebih ramah lingkungan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mendukung produksi tanaman pada musim berikutnya. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Demi melindungi pemukiman warga dan kawasan hutan dari ancaman kebakaran di cuaca ekstrim, warga dibekali langkah antisipasi dini agar terhindar dari krisis air dan musibah kebakaran. Selain itu, warga diminta segera melapor ke instansi yang berwenang jika menemukan potensi titik api. Dari Sragen, Rara Anggita melaporkan.
6: Jajaran Polres Sragen bersama seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen terus melakukan upaya preemptif dan preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran hutan, lahan, dan juga lingkungan rumah. Musim kemarau panjang pada tahun 2026 meningkatkan resiko terjadinya berbagai bencana, termasuk kebakaran dan kekeringan di sejumlah wilayah, tidak terkecuali di Kabupaten Sragen. Kondisi lahan yang kering serta minimnya ketersediaan air dapat mempercepat meluasnya api apabila terjadi kebakaran. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI menjelaskan, sosialisasi dan edukasi akan terus ditingkatkan dengan melibatkan perangkat desa setempat, Babin Kamtibmas, serta media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui keterlibatan berbagai pihak tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami langkah-langkah pencegahan kebakaran, sekaligus segera melaporkan apabila menemukan potensi maupun kejadian kebakaran di lingkungannya. Setiap kejadian kebakaran harus dapat direspon dengan lebih cepat, sehingga resiko meluasnya kebakaran serta kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau berlangsung.
7: Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Jadi nanti mungkin himbauannya selain kami juga berdayakan Babin Kamtibmas, kemudian juga koordinasi juga dengan perangkat desa setempat, kami juga mungkin menggunakan media sosial.
6: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
5: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya, Mita Rosana. Gelaran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang diikuti lebih dari 2.200 peserta dari 37 provinsi resmi berakhir di Kota Semarang. Jawa Tengah sukses keluar sebagai runner-up setelah bersaing di 8 cabang dan 24 golongan perlombaan. Menanggapi pencapaian tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Jawa Tengah, Taj Yasin mengingatkan bahwa kesuksesan ajang keagamaan ini tidak hanya diukur dari perolehan piala, melainkan kontinuitas pembinaan Al-Quran sepanjang waktu. Taj Yasin juga mendorong penguatan sinergi antar LPTQ dan Pemda dalam hal standarisasi materi, seleksi peserta hingga transparansi sistem perhakiman. Menurutnya, menjaga marwah dan integritas MTQ sangat krusial melalui tata kelola perlombaan yang makin profesional dan akuntabel. Seluruh masukan dari gelaran tahun ini dipastikan menjadi bahan evaluasi bersama guna menyempurnakan pembinaan tilawatil Quran ke depan.

0: Kawasan industri terpadu Batang disulap menjadi lintasan balap nasional untuk gelaran Kejurnas Sprint Rally Putaran 4 pada akhir September 2026. Rekan Heri Kis mengabarkan selengkapnya.
1: Geliat kawasan ekonomi khusus KIK Industropolis Batang kian terasa untuk menghidupkan destinasi wisata olahraga khususnya cabang otomotif dibuktikan dengan akan digelarnya kejuaraan nasional Kejurnas Sprint Rally pada 26 hingga 27 September 2026. Dengan terpilihnya KIK Industropolis sebagai tuan rumah akan mempertegas keberadaannya sebagai wahana spotorism baru yang dapat dijadikan pilihan bagi pembalap kelas nasional. Sebanyak 135 pembalap dari berbagai daerah dipastikan bakal adu kecepatan di sirkuit non-permanen sepanjang 5,1 km dengan jarak tempuh lomba mencapai 5,3 km. Jumlah pembalap tingkat nasional pun turut bersiap mencoba sirkuit dengan panorama Laut Jawa diantaranya dari Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Makassar, Bali dan lainnya. Dalam konferensi persnya, Bupati Batang M. Fas Kurniawan memastikan dukungannya secara penuh agar gelaran Kejurnas Sprint Rally ini dapat terlaksana dengan sukses.
2: Kita akan siap mensupport apapun yang dibutuhkan dan segala hal yang memang bisa membuat ini sukses. Kita siap mensupport baik dari berbagai sisi, tentu saja nanti kolaborasi dengan penyelenggara dan kita harapkan kegiatan ini nanti bisa sukses.
0: Maraknya kasus pencurian identitas dan penyalahgunaan NIK, warga diwanti-wanti untuk lebih ketat menjaga data pribadi. Data pribadi merupakan aset berharga yang rawan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk penipuan hingga pinjaman ilegal. Jangan sembarangan memberikan informasi pribadi Anda kepada pihak yang tidak terpercaya. Selengkapnya Rara Anggita melaporkan.
3: Perlindungan data pribadi di era digital menjadi hal yang semakin krusial seiring maraknya kasus kejahatan cyber, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan NIK atau KTP dan aset digital. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Johnson Effendi Tambudan SHMH menjelaskan, data pribadi adalah setiap data atau informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data pribadi merupakan aset berharga yang berkaitan dengan hak privasi dan keamanan. Kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memicu tindak kejahatan cyber seperti penipuan, spam, hingga pencurian identitas. Karena itu, masyarakat perlu semakin berhati-hati dalam menjaga dan memberikan data pribadi maupun informasi pribadi lainnya kepada pihak yang tidak terpercaya. Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP untuk memberikan payung hukum yang tegas dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat.
4: Kami menganggap, Mbak Rara, bahwa data pribadi itu di era digitalisasi yang sedang terjadi saat ini itu rawan akan terjadinya kebocoran, rawan akan terjadinya penyalahgunaan, sehingga kami memandang perlu untuk memberikan pandangan hukum atau memberikan masukan atau memberikan penyuluhan, penerangan kepada masyarakat agar bagaimana caranya kita mengantisipasi supaya data-data pribadi kita itu tidak disalahgunakan. Gitu, Mbak. Dasarnya itu.
5: Nah, data pribadi, sebenarnya yang dimaksud dengan data pribadi ini seperti apa?
4: Data pribadi itu sudah diatur dalam Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi, yang mana definisi data pribadi itu adalah data tentang orang atau perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Jadi data pribadi itu adalah data seseorang yang bisa kita pantau secara nyata, baik itu secara elektronik maupun non-elektronik.
3: Demikian, Rara Anggita, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosane, mewakili redaksi dan tim reporter, mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam Berita edisi berikutnya.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai-nilai of Java Man.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari apa ini ya? Tepatnya di hari Selasa tanggal 22 September 2026. Berjumpa bersama saya Ari Wisono dalam acara Untuk Malam Kangen. Oh kok kangen, nostalgia ya. Dan tadi ya sebagai pembuka sudah Ari hadirkan ada Sila ya dari Iklim, dilanjut dengan Surat Cinta. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Untuk Malam pada malam hari ini ya. Dan tak lupa juga ya, acara pada malam hari ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 atau berjam 10 malam nanti ya, tentunya dengan lagu-lagu nostalgia. Baik Mitra Buana, selamat malam ya, diucapkan kepada semua Mitra Buana di manapun Anda berada ya pada saat ini. Dan Ari mengucapkan apa ya? Semoga saja kita selalu sehat selalu ya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua masalah-masalah yang kita hadapi, dan dimudahkan rezeki kesehatan, dan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi gitu ya. Baik Mitra Buana, silakan yang ingin bergabung ya, di sini sudah Ari buka tensinya melalui telepon di 02718907999 ataupun SMS juga WhatsApp di 08213390947. Dan bagi Mitra Buana ya yang ingin diputarkan lagu-lagu nostalgia pastinya ya, bisa langsung aja ya. Oh ini ada Mamane Fajar Faris Harja Mas, judulnya aku lupa. Waduh lah, lupa apa ini ya. Faris Harja ya, tak cariin dulu ya buat Mamane Fajar. Terima kasih ya buat Mamane Fajar sudah bergabung ini ya, dari Faris Harja ya. Faris Harja, yang apa ini, tak cariin kok gak ada ini. Ya nanti bisa ditunggu aja nih buat Mamane Fajar ya dari Boyolali ya. Terus di belakangnya lagi ada Bu Sugi ya dari sini Sragen. Selamat malam ini buat Bu Sugi. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Mamane Sugi. Mamane Sugi, Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat malam Mas, malam juga. Request rindu yang terlarang dari Bruri Marantika featuring Dewi Zul. Terima kasih dari saya Ibu Sugi di sini Sragen. Rindu yang terlarang. Oke, siap. Bisa ditunggu ya. Dan silakan ya bagi Mitra Buana yang ingin diputarkan nostalgia, masih ada tunggu ya di sini ya, tentunya di 94.7 MHz Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, langsung saja ya, di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya. Ada Rindu yang Terlarang ya, dan lagu tadi yang di request oleh Mama Neva, oleh Bu Sugi yang di sini Sragen. Terus nanti dilanjut dengan Nona Ana dari Ade Manuhutu ya. Dan nanti buat Mamane Fajar dicari aja judulnya apa gitu ya. Nanti biar enak nyarinya gitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja. Tapi sebelumnya ada yang melewat dulu, selamat mendengarkan.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya 100.000 rupiah. suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana, tadi ya sudah hari putarkan ada Rindu Yang Terlarang dari Berwi featuring Dewi Yul ya, dilanjutkan dengan Nona Ana ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Suki yang ada di sini Sragen. Setelah diputarkan lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Suki dan semuanya aja ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi. Ini ada Mamane Fajar minta memes terlanjur sayang. Oke, siap, nanti bisa ditunggu ya Mamane Fajar. Pokoknya jangan tidur dulu. Temenin Ari dulu ya di acara kontak malam. Oke, siap. Nanti buat Mamane Fajar bisa ditunggu ya. Terus ada Pak Rohman. Aduh, sudah lama sekali ini jumpa dengan Pak Rohman. Kemana aja ini Bapak? Sehat selalu ya Pak. Selamat malam Mas Ari Wibisono, malam juga. Mau request ayah dari Rindu Harahap. Salamnya buat semua tanpa terkecuali buat Mas Ari Wibisono. Selamat bertugas, sehat, semangat selalu. Terima kasih Mas Ari Wibisono. Yuk greng Pak Rohman. Terima kasih ini buat Pak Rohman sudah bergabung ya di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Nanti ayah bisa ditunggu. Pokoknya buat Pak Rohman sekeluarga sehat selalu ya. Baik Mitra Buana, kita telepon dulu ya. Ada yang masuk ini ya. Selamat malam LPBL Buana Asri Sragen.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Selamat malam Bunda.
1: Selamat malam Mas
0: Hari
1: yang
0: ganteng. Terima kasih Bunda.
1: Lagunya Jangan Bimbang dan Ragu ya.
0: Jangan Bimbang dan Ragu. Salamnya buat siapa ini?
1: Yang di jauh sana.
0: Mm-mm.
1: Sama Mas Es yang di Mojo ya. Yang Bunda Yasman. Bunda Jun. Bunda Yatri. Bunda Surabi. Bunda Li. Mas Pandu Setiawan. Mas Tony. Mas Diat.
0: Bunda ini yang nyanyi siapa Bunda? Bruri, jangan bimbang dan ragu ya. Nanti bisa ditunggu aja Bunda. Ya nanti tak cariin, ada pokoknya ditunggu aja ya Bunda. Iya. Iya, siap. Jangan bimbang dan ragu dari Bruri ya. Siap. Oh, okay, terima kasih. Amin.
1: Saroto belum keluarin ya.
0: Oh, belum.
1: Saroto monggo masuk.
0: Heeh. Heeh. Oh, siap Bunda.
1: Semoga keluarga di kedua mendengarkan ya, Mas. Masuk ya nanti ya.
0: Oke, siap. Ayo ini belajar jadi tentara.
1: Terima kasih Mas Ari.
0: Oke, siap Bunda.
1: Terima kasih. Oh, Mbak
0: Ros juga lali ya.
1: Lupa-lupa terus ya.
0: Kalau sama Bunda Ros kok lupa terus.
1: Bicara lupa.
0: Iya. Oke.
1: Yuk
0: greng. Terima kasih kepada budak ini yang sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada ini tadi yang di request apa ya? Jangan bimbang dan ragu. Oke, tak cariin dulu ya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu langsung aja ya. Di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya. Ini ada Terlanjur Sayang ya dari Memes, dan lagu tadi yang direquest oleh Mamane Fajar yang ada di Boyolali ini ya. Terus nanti dilanjut dengan Ayah dari Rinto Harahap, lagu ini buat Pak Rohman. Dan nanti buat Bunda Kini bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana langsung saja. Tapi sebelumnya ada yang melawat dulu. Selamat mendengarkan.
2: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
3: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
2: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
3: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
2: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
3: Terus aktivasinya gimana?
2: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
3: Wah, ternyata gampang banget.
2: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro. Koyoto total rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

sudah dihadirkan ya. Ada Terlanjur Sayang dan lagu tadi yang direquest oleh Mama nih Fajar ya, ada di Boyolali ya. Terus dilanjut dengan Ayah dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Rohman. Dan semoga saja setelah diputarkan lagu tadi ya, bisa menghibur mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Di sini ada Bunda Kun. Selamat malam ini buat Bunda Kun. Terima kasih ya sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Saya selalu buat Bunda Kun yang ada di Bongo ini ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga Ibu request lagu Aku Masih Sendiri ya dari Pancapodang. Pondang ya. Salamnya buat Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Yasman, Bunda Rohman, Bunda Ngatni, Bunda Gayatri, Mbak Ros, Bunda Adelia, Bunda Kini, Mas Is, Bunda Ismi, kalau masih ingat aku Mbak Nana. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Kunia ada di Bongo ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Aku Masih Sendiri dari Panca. Terus di belakangnya Bunda Kun sekalian aja ya, ini ada Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Selamat malam Bunda, sehat selalu ya Bunda, sehat selalu dimudahkan rezekinya gitu, amin. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu gas, tetap semangat dan sehat-sehat selalu, amin. Terima kasih doanya ya buat Bu Miko. Bu Miko ya, minta lagu Mas Ari atau Ari Tommy bisa ya. Suratan buat Mas. Makasih yuk, keren-keren juga ini ya. Ada Tommy bisa ya, suratan. Oh, siap, nanti bisa ditunggu ya buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Ini mungkin lagi bersibuk-sibuk ria kah? Pokoknya buat Bu Miko saya selalu semangat terus. Ya, lewat udara. Oke. Baik mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Di sini ada Aku Begini Engkau Begitu ya. Tadi buat Bunda Kun, kok Bunda Kun, Bunda Kini ya. Mohon maaf ya tadi yang direquest yang pertama tadi kayaknya enggak ada ini. Kita cari-cari dari tadi enggak ketemu. Ini Ari ganti aja ya Bunda dengan Aku Begini Engkau Begitu buat Bunda Kini ya yang ada di Mbalu. Nanti dilanjut dengan Aku Masih Sendiri dari Pance, lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kun. Dan buat Bu Miko bisa ditunggu lagunya. Baik mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, terbenah sudah dihadirkan ya. Ada Aku Begini Engkau Begitu dan lagu tadi yang direkam oleh Pundak ini ada di Balu ya. Dilanjut dengan Aku Masih Sendiri dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bunda Kun ya, yang ada di Bongo. Semoga saja setelah Ari putarkan lagu ini ya, bisa menghibur mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Kini dan Bunda Kun yang ada di tempat. Oke, pokoknya masih stay tune aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM nya Baik mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Di sini ada Bunda Lis. Selamat malam ini buat Bunda Lis. Terima kasih ya Bunda sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Bunda Lis yang ada di Sragen ini ya. Ini Dang Lilir apa belum tidur malam. Pokoknya selamat malam buat Bunda Lis, sehat selalu sekeluarga, amin. Selamat malam Mas Ari, malam juga, selamat bertugas. Terima kasih Bunda, semoga enggak capek mau request lagu Tangan Tak Sampai dari Kristen Panjaitan. Salam buat Bunda Kini, Bunda Gun, Bunda Suradi, Bunda Yasman, Bunda Miko. Makasih Mas Ari Greng. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Lis yang ada di Sragen. Saya selalu ya Bunda. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Tangan Tak Sampai dari Kristen Panjaitan ini ya. Oke, siap, nanti ditunggu aja Bunda, nanti pasti Ari putarkan. Baik mitra Buana, masih bersama Ari Wibisono ya dalam seru kontak malam pada malam hari ini. Di malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa tanggal 22 September 2026, kebersamaan kita masih ya kurang lebih 35 menit lagi ya. Masih ada beberapa lagu lagi yang Ari persiapkan untuk menemani mitra Buana di manapun Anda berada ya, yang di kawasan streaming ya. Selamat malam juga dan yang di aplikasi ya. Selamat malam juga ya. Baik mitra Buana ya, langsung aja Ari putarkan ya. Ada Suratan dari Tommy Cibisa ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Nanti dilanjut dengan Tangan Tak Sampai dari Kristen Panjaitan ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Lis yang ada di Sragen. Baik mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana, sudah Ari hadirkan ya, ada suratan dan lakoni tadi yang direkos oleh Bu Miko ya, yang ada di KDP Rosambi Rejo. Semoga saja masih stay tune ya Bunda, masih menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dilanjut dengan Tangan Tak Sampai dari Christine Panjaitan ya, dan lakoni tadi yang direkos oleh Bunda Lisya yang ada di Seragen. Semoga saja juga masih stay tune Bunda di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya ya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu berikutnya ya. Nanti ke waktunya keburu habis. Tinggal 20 menit lagi ya. Ini ada Burung-burung Kecil ya dari Gito Rolis, dilanjut dengan Keedanan dari Bram Moeres. Baik, langsung saja ya. Ada Burung-burung Kecil dilanjut dengan Keedanan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, sudah dihadirkan ya. Ada burung-burung kecil dari Gitarolis, dilanjut dengan Kedanan ya. Dan semoga saja setelah diputarkan lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Dan tak terasa juga ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa tanggal 22 September 2026. Tapi sebelum hari undur diri ya, di sini sudah dipersiapkan lagu penutup ya. Ada Perjalanan ya, dari Frankie featuring Jane ya. Dan lagu ini nanti menjadi salah satu lagu penutup di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Baik Mitra Buana, Ari Wibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semuanya. Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk gereng.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA resmi melantik dua direktur definitif Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen. Pelantikan berlangsung di Aula Lantai 4 Pemda Terpadu Sragen, Senin 21 September 2026. Dua pejabat yang dilantik, yakni Sri Wanto sebagai Direktur BUMD SPBU dan Bengkel Terpadu, serta Suwarsono sebagai Direktur BUMD Percetakan dan Penerbitan. Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance agar BUMD mampu beradaptasi di tengah dinamika ekonomi masyarakat yang makin berkembang. Bupati menjelaskan, BUMD saat ini menghadapi tantangan berbeda dibandingkan awal berdirinya. Perkembangan dunia usaha membuat BUMD harus mampu menyeimbangkan peran antara mendorong perekonomian publik tanpa mematikan usaha masyarakat. Bupati berharap dengan dilantiknya dua direktur definitif tersebut, BUMD Sragen mampu memperkuat tata kelola, beradaptasi dengan perkembangan dunia usaha, dan menghasilkan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan, serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD.
2: Ya tentu ini kan direktur definitif yang setelah sekian lama selama ini PLT. Harapan kita dengan yang definitif ini mereka bisa menumbuhkan BUMD yang ada saat ini lebih baik sehingga bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah sekaligus bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Tentu banyak hal yang harus dilakukan sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi mereka di dalam melakukan tata kelola BUMD ini. Saya yakin mereka bisa melakukan itu.
1: Merespon arahan Bupati, Direktur BUMD SPBU dan Bengkel Terpadu, Sri Wanto menyatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah memetakan kondisi internal perusahaan. Pemetaan tersebut antara lain mencakup kondisi sumber daya manusia atau SDM sebagai dasar untuk menentukan langkah pembenahan dan pengembangan usaha.
3: Pasti kita akan pelajari lebih lanjut langkah-langkah apa yang kita akan ambil untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat Sragen supaya lebih tahu lagi bengkel terpadu tersebut. Yang pasti kita akan lebih fokus ke bengkel. Kami akan melihat SDM-nya dulu, yang pasti nomor satu itu akan kita perbaiki.
1: Sementara itu, Direktur BUMD Percetakan dan Penerbitan, Suwarsono menyebut, perkembangan teknologi dan persaingan industri percetakan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Pihaknya berencana melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi mesin, sistem pemasaran, hingga SDM sebelum menentukan strategi pengembangan usaha.
4: Jadi situasi saat ini kan teknologi berkembang luar biasa dan kita butuh perbaikan-perbaikan terkait dengan mesin-mesin, sistem pemasaran dan sebagainya yang targetnya memang itu dalam rangka meningkatkan target pemasaran, kemudian target pendapatan dan itu mensupport di PAD Kabupaten Sragen. Yang jelas kami belum bisa melihat secara detail, kami nanti akan belajari secara langsung di sana terkait dengan kondisi yang real saat ini termasuk juga exiting-nya kondisi perumda percetakan itu kondisinya bagaimana akan kita pelajari dan dari hasil itu nanti menjadi feedback untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan terkait juga perbaikan SDM, perbaikan mesin dan sebagainya.
5: Berdasarkan analisa dan evaluasi jajaran Res Narkoba Polres Sragen, penyalahgunaan narkotika, obat berbahaya, obaya, dan psikotropika di Kabupaten Sragen didominasi oleh kelompok usia remaja hingga dewasa muda. Fakta tersebut menjadi perhatian serius mengingat kelompok usia remaja merupakan generasi yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa sehingga perlu mendapatkan perhatian bersama. KBO Satres Narkoba Polres Sragen, Ibtu Setia Permana SHMH menjelaskan, jajaran Res Narkoba Polres Sragen terus berkomitmen menekan angka penyalahgunaan narkotika, obaya, dan psikotropika melalui berbagai upaya pencegahan. Salah satunya, melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan BINLUH sebagai bagian dari upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN. Kegiatan yang dilaksanakan berupa edukasi dan bimbingan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk bersama-sama mencegah peredaran gelap narkotika. Sementara sasarannya meliputi sekolah, masyarakat, dan desa-desa di wilayah Kabupaten Sragen. Melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang memahami resiko dan dampak penyalahgunaan narkotika, serta memiliki keberanian untuk menjauhinya. Upaya pencegahan tersebut membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, sehingga lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan ruang yang aman bagi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika, obaya, dan psikotropika.
6: Sesuai dengan ANEF dari kita, analisa evaluasi yang sudah kita lakukan terkait penindakan penyalahgunaan obat berbahaya ini. Ini rata-rata yang konsumsi itu masih usia remaja, dan ini dari kita juga berkomitmen terkait obat berbahaya ini, kita juga lakukan BINLUH atau kegiatan P4GN, yang mana yang menjadi sasaran kita itu adalah sekolah, kemudian di masyarakat, di desa-desa, kita laksanakan penyuluhan agar generasi muda ini tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika ataupun obaya ataupun psikotropika. Rata-rata dari hasil interogasi yang sudah kita laksanakan itu faktor coba-coba. Jadi mencoba, setelah mencoba, karena itu ada zat aktifnya, ada zat candunya. Jadi mencoba pasti akan ketagihan. Ketika di situ sudah ketagihan, di situ akan lepas tuh susah. Makanya untuk itu kami mengimbau agar tidak mencoba apa yang namanya narkoba ini, karena itu zat aktifnya sangat tinggi. Terkait penyuluhan di sekolah itu memang sudah kita agendakan. Di kami sudah ada rencananya, rencana kerja. Jadi setiap bulan kita agendakan penyuluhan ke sekolah maupun ke desa-desa. Jadi kalau misalkan nanti satu bulan itu kita bisa membagi lagi, mungkin bisa kita laksanakan 2, 3, atau 4 kali, itu kita lakukan. Jadi ini memang sudah menjadi program dari kita. Saat narkoba berasakir, melakukan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah maupun di desa-desa.
1: Rumah Sakit Umum RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen menggelar sosialisasi pelayanan sekaligus memperkenalkan perubahan status rumah sakit kepada para pemangku kepentingan di wilayah sekitar rumah sakit. Kegiatan berlangsung di Aula Tuti Sudarini, lantai 2 RSU Restu Ibu, Selasa 22 September 2026 dan dihadiri sejumlah stakeholder, diantaranya Perwakilan Kecamatan Ngrampal, Kepala Desa Pilangsari, Kantor Urusan Agama atau KUA Ngrampal, Puskesmas Ngrampal, Perwakilan Perusahaan di sekitar RSU Restu Ibu, serta media radio Buana Asri. Rumah Sakit Umum RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen berlokasi di Dukuh Bendungan, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal. Direktur RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen, Dr. Febrina Widiana Tarini mengatakan, kegiatan tersebut digelar selain untuk mempererat silaturahmi, juga untuk membangun komunikasi yang baik antara rumah sakit dengan para pemangku kepentingan di wilayah sekitar. Dalam kesempatan tersebut, pihak rumah sakit juga memperkenalkan perubahan status yang sebelumnya dikenal sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA Restu Ibu, menjadi Rumah Sakit Umum atau RSU sejak 2 Juni 2026. Dr. Febrina Widiana Tarini menyampaikan, dengan perubahan status tersebut, pelayanan yang diberikan kini tidak hanya berfokus pada ibu dan anak, tetapi juga mencakup berbagai layanan kesehatan lainnya, seperti layanan penyakit dalam, bedah, dan andrologi. Meski telah berstatus sebagai rumah sakit umum, pelayanan ibu dan anak tetap menjadi salah satu layanan unggulan RSU Restu Ibu. Mengingat layanan tersebut telah menjadi bagian utama rumah sakit selama sekitar 20 tahun. Selain memperluas layanan kesehatan, RSU Restu Ibu juga memperkenalkan layanan fertilitas atau kesuburan sebagai salah satu layanan yang dikembangkan. Sebelumnya, rumah sakit telah memberikan layanan fertilitas hingga tahap inseminasi buatan. Kini, melalui kerjasama dengan Morula dan Rumah Sakit Bunda Jakarta, layanan fertilitas dikembangkan hingga program bayi tabung. Melalui kegiatan sosialisasi ini, RSU Restu Ibu berharap perubahan status dan pengembangan layanan tersebut dapat semakin memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, sekaligus memperkenalkan wajah baru RSU Restu Ibu kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan di wilayah Sragen.
7: Tujuan kami mengundang para stakeholder atau pemangku kepentingan di area Bilang Sari dengan rampal ini, yaitu yang pertama kami menjalin silaturahmi dan ingin membangun komunikasi yang baik antara Rumah Sakit Umum Restu Ibu dengan para pemangku kepentingan. Dan kemudian kami juga ingin memperkenalkan branding baru nih. Selama ini Restu Ibu terkenal adalah rumah sakit ibu dan anak hanya untuk bisa melahirkan. Dan kami ingin memperkenalkan bahwa rumah sakit ibu dan anak telah berubah status menjadi rumah sakit umum. Alhamdulillah dengan usaha dan perjuangan sehingga kami di 2 Juni 2026 berubah status dari rumah sakit ibu dan anak menjadi rumah sakit umum. Kalau pelayanan yang dapat kami berikan hampir sama dengan rumah sakit umum lainnya gitu. Jadi pelayanan penyakit dalam kami berikan bedah dan tetap kami mengutamakan karena 20 tahun ini kami berdiri dengan layanan unggulan ibu dan anak. Ini tetap layanan unggulan ibu dan anak kami paling prioritas gitu. Jadi dan layanan yang ingin kami kenalkan terbaru adalah layanan fertilitas. Dulu kami memberikan layanan fertilitas sampai ke tahap inseminasi buatan, tapi saat ini kami sudah bekerjasama dengan Morula dan Rumah Sakit Bunda Jakarta sehingga kami bisa memberikan layanan fertilitas atau kesuburan sampai ke tahap IVF atau bayi tabung.
5: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sragen merupakan wadah sekaligus forum koordinasi yang menghimpun organisasi wanita Orwan dari berbagai unsur seperti unsur kemasyarakatan, keagamaan, profesi, hingga instansi kedinasan yang ada di wilayah Sragen. Ketua GOW Kabupaten Sragen, Nyonya Hajah Supami Suroto menjelaskan, hingga saat ini jumlah Orwan yang terhimpun secara resmi dalam GOW Kabupaten Sragen tercatat sebanyak 28 Orwan. Keberagaman organisasi tersebut menjadi kekuatan untuk membangun sinergi dan memperkuat peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sementara, tujuan dan fungsi GOW adalah menyatukan visi, yaitu menggabungkan berbagai Orwan dengan latar belakang berbeda untuk bergerak bersama. Selanjutnya, pemberdayaan perempuan, yaitu meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian ekonomi kaum perempuan, sekaligus sebagai mitra pemerintah dengan mendukung program pembangunan daerah serta kebijakan sosial kemasyarakatan. Melalui sinergi 28 Orwan yang tergabung di dalamnya, GOW Kabupaten Sragen diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kontribusi perempuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan di Sragen.
8: Kabupaten itu ada 28 Orwan. Harapan kedepannya GOW bisa maju dan bisa membantu dari ibu-ibu Orwan Kabupaten Sragen dan bisa memanfaatkan apa yang disampaikan dari dinas-dinas itu bermanfaat sekali bagi Orwan.
9: Bu, kalau di luar program rapat pleno ini, Bu, wonten agenda dari GOW mboten, Bu?
8: Ya, kalau ada Hari Ibu atau Hari Kartini itu ada agenda. Kalau seperti biasa ini cuma pleno satu bulan sekali. Ya. Kalau terdapat undang-undang dari menghadiri undang-undangan.
9: Dari organisasi-organisasi yang ada di Sragen ini aktif nggak sih, Bu?
8: Untuk aktif, semangat, ya. Semangat. Oh, ya. Untuk semangat ya. Siapa ada kegiatan pasti mengikuti. Walaupun ibunya sudah tua, tapi kalau ada kegiatan masih semangat semuanya.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Men.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro. Koyoto dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896 9805 0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gepar mersosa menikawasa menari peterakan gewantan sikar lan kending tersenong ya lalangsan digangkan depan kisah Bunda Lis kalian Bunda Sugi wangin disini senakin kumpi ganti lalangsan digawang ya sakit tau tetes palipur tau tetes rencang panjirang setoyo wangin yang tak edang kali sambungan ya khususipun kagian Bunda Sugi lan Bunda Lis ya kalau dalam peterakan sampai bawah usaha cimpon sampai bawah tempatnya sudah tinggal untuk biasa sugeng dalu kagem Bunda Suradi matur suwun sangat ya sampai bawah sampun tempat ngerekenakan sampun ngerencangi hari ya wonten kiaran Bunda malam dulu dan terus sampai bawah sehat sekeluarga yang kagem Bunda Suradi wonten biasa makatan sugeng dalu Mas Aryan si sugeng dalu sugeng makaryo nyewon sekar tombo angen salamipun kagem Bunda Gun matur suwun Bunda Lis Bunda Yasman lajeng sedaya kemawon matur suwun Mas Ari jangan terus suwun yen kagem Bunda Suradi ya wonten GSA ingkang sami nika nggih ngarsa akan

0: biasa. Salat sing pun semoga para mirsa ingkang badhe ngrejengaken utawi badhe ngersakaken dipun puteraken lelang kelanginipun ya khususipun lelang-lelang campur sari saged miyos ing rumah telepon SMS ugi WhatsApp makaten. Nggih para mirsa langsung kemawon sakmenika sampun ajeng bisa kenalan tombokan menika langkung dipun kersakaken Bunda Suradi wonten ing KSA. Sa mangke dipun lajengaken wonten lewung lan lewat angin mangke langsung kemawon. Tapi saderengipun kita sareng midhangetaken wonten ingkang badhe lewat luwih rumiyin.
1: Hei, ayo ngumpul lur, ben tambah rame lho lur. Yo ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro, koyoto total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Gimana merasa menika wangi sampun hari berakhir nonton tombol kangen gila dengan sama yang kan depan tersaat pun ada surat di mana guys di penat yang kan nonton lewong dan lewat angin wangi mungkin di ganti hari berakhir dalam saat menika wangi tetap sah paling pur tapi tetap sering sampan jangan situ ya atau ingat kata yang kalau kan terus saat menika salat sing pun saat menika wonten bunda kuno tereng bongko sugeng dalu kagem bunda kun matur suwun sanget ya saat menika bunda kun tasih midhangetaken tasih rencang ing ari wonten giaran ronda malam nggih beli jeng dalu mas onci beli jeng dalu ibu nyuwun sekar cahyawati salam kagem bunda Lis bunda Surati mbak Ros mbak Nana matur suwun mas Ari onci matur suwun nggih kagem bunda kun tereng bongko saat menika tasih midhangetaken tasih rencang ing ari ngetaken saat gong ya alangan ipun wonten cahyawati salah jengipun saat menika wonten bunda Surati melenggih sugeng dalu kagem bunda Surati matur suwun sanget saat menika tasih midhangetaken tasih rencangi Ari mengatakan mas Ari esemu mas suwun onje sakit ipun tenggo saat menika nggih ngersakaken esemu sakit ipun tenggo kagem bunda Surati wonten GSA salah jengipun semoga ingkang badhe nderek ngrejengaken sak menika tasih dangge padhalipun sama amargi sak mangke. Ari njenjang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari dumugi tabus kawan ukur tawi jam kali welas sak mangke. Semoga ingkang badhe nderek ngrejengaken utawi badhe ngersakaken dipun puteraken lelangan kelangan amipun. Khusus lelangan campur sari nggih kagem rencang reng-reng kalau dengan telu sak menika ingkang sepi nyenyet. Tapi yang asrep sama ini kan gajah jem tombol adem tapi ben tambah rame ya maka kan sakit request mergi ya lalangan campur sari khusus pun saya mangke yang berkena wanten wanten apa itu wanten wan koleksi ini bukan buana asri maka kan sakit ada puterahkan kakem porong yang harus dan ipon bahatan ya para marasa sih nabi serantos nih saat menikah sampun hari jam bisa kan lelangan salat singpon wonten cahyawati lelangan saat menikah akan dipen keresahkan bunda kun wonten bonggo saat mangke dipen saat bibari pun wonten esemu kakem bunda Surati ya wonten biasa langsung emon semoga sugeng widang

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gebar Marsosa menika wangge sampun arep diterakan wonten cahya ati ya dipunajengaken esmu lan sampeyan dipun kersakaken Bunda Suradi ya kalian Bunda Gun wonten ing Bonggo kalian GSA makaten ya mugi-mugi saat menikah tasih hubungan dia tasih rencangnya hari ini makaten saat menikah wonten Bunda Gun dia wonten Bonggo ngerasakan gantulan yang hati makaten onci saka depan tonggong ya kagum Bunda Gun wonten yang Bonggo saat menikah ngerasakan depan putrakan wonten yang gantulan yang hati ya makaten ya baru meso semoga yang badan dari yang rekenya kan saat menikah tasih wonten wadang ya kirang langsung selangkung 35 menit maling ya hari ngerencangi pancinan masuk ke yoran di lalang-lalang campur sehari makaten ya para merasa langsung kemauan senambi.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya para pemirsa, saya menikmati kisah menarik peternakan wonten ganti laning ati di mana saya akan Madiun Ngawi ya. Ini ganti dalam sampai kawan ya. Tetap saya kali pur tapi tetap serentang pun jangan sedang sampai ganti di pemirsa akan bunda kun ini mantan bongko. Mungkin ganti dalam sampai kawan ya. Saya tetap rencang kakun bunda tinggal dengan terus amerika mengatakan salat singi pun saya menikah wanton nandur sabar ya di penat singatan wanton lumiting asmoro langsung kemauan semua positif.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya para mirsa, wonten keras ya, wonten bangsa belum telas, hari kerencang panjenengan sedaya, wonten kiaran ronda malam yang kalau dengan telus sami kong, okay. Tepatipun tanggal rorikur kalewu rorikur September kalewu rorikur. Dan menika kagem panutup guys, wonten mendem kangen lelangan sami kong, okay. Dados lelangan panutup wonten kiaran ronda malam yang kalau dengan telus sami kong. Oke para pemirsa, Arwi Pisan pamit, Ari ngaturakan matur suwun sanget dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang sampun mirengaken kegiatan ronda malam ing kalih dengan tulus sami kula mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dipunkaturaken saged dados pelipur dumateng para pemirsa sedayanipun. Arwi Pisan pamit, sugeng dalu sugeng pepisan, rayu sami pinanggih lan suwun yuk griyeng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming di www.lppl.buanaasriseragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu 23 September 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di program acara siaran pertanian ya, untuk edisi hari Rabu 23 September 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar nih dengan sedikit berbagi tips untuk Anda ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang pagi hari ini sudah kembali klik 94,7 MHz ya. Kita akan berbagi tips untuk Mitra Buana ya di siaran pertanian. Nah, kali ini Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan sedikit berbagi informasinya untuk Anda ya, untuk Mitra Buana di Buana Asri FM. Nah, kali ini kita akan sedikit berbagi tips untuk Anda mengenai tanaman obat yang wajib ada di kebun rumah Anda untuk bisa membantu menjaga kesehatan secara alami ya Mitra Buana. Jadi untuk Mitra Buana memiliki kebun kecil di rumah, ini ternyata tidak hanya membuat lingkungan terlihat lebih hijau, tetapi juga bisa menjadi sumber berbagai tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan sehari-hari. Sejak dulu banyak orang ya Mitra Buana untuk memanfaatkan tanaman herbal ya sebagai solusi alami untuk membantu meredakan keluhan ringan mulai dari flu, sakit tenggorokan hingga gangguan pencernaan. Salah satu cara paling mudah di sini Anda bisa memanfaatkan tanaman obat adalah dengan mengolahnya menjadi teh herbal yang praktis dan dapat dikonsumsi kapan saja. Berbagai jenis daun, bunga, hingga akar tanaman mengandung senyawa alami yang dipercaya membantu menjaga kondisi tubuh tetap ringan. Ya, jadi di sini Mitra Buana dan pendengar, Anda bisa memanfaatkan lahan Anda ya. Nah, untuk bisa menanam berbagai tanaman herbal ya, agar Mitra Buana juga selain kita memiliki taman hijau, tapi juga bisa bermanfaat untuk kesehatan sehari-hari kita.

Jadi untuk Mitra Buana di media tanam kali ini, yang pastinya yang akan kita bagi untuk Anda, yaitu mengenai cara mudah menanam tanaman herbal di halaman rumah. Ini penting sekali ya. Dan kita pun juga pastinya tahu manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita menanam herbal. Jadi pada pagi hari ini di siaran pertanian, kita akan membahas mengenai cara mudah menanam tanaman herbal di halaman rumah. Ya, memiliki kebun kecil di rumah ini ternyata tidak hanya membuat lingkungan terlihat lebih hijau, tetapi juga bisa menjadi sumber berbagai tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan sehari-hari ya Mitra Buana. Sejak dulu banyak orang memanfaatkan tanaman herbal ini sebagai solusi alami untuk membantu meredakan keluhan ringan, mulai dari flu, sakit tenggorokan, hingga gangguan pencernaan. Jadi salah satu cara paling mudah memanfaatkan tanaman obat adalah dengan mengolahnya menjadi teh herbal yang praktis untuk dapat dikonsumsi kapan saja. Jadi, cara mudah menanam tanaman herbal di halaman rumah Anda. Di sini, budidaya tanaman herbal di rumah ini menjadi pilihan populer karena memang manfaatnya yang beragam ya. Selain dapat digunakan untuk kebutuhan dapur dan pengobatan alami, tanaman herbal juga mudah ditanam dan dirawat di lahan sempit. Jadi jenis tanaman herbal yang cocok ditanam di rumah itu ada beberapa tanaman yang bisa Anda pilih. Jadi di antaranya ada daun mint, jahe, kunyit, serai, kemangi, daun salam, dan lengkuas. Jadi tanaman ini tidak memerlukan perawatan intensif dan bisa tumbuh di pot, polybag, atau pekarangan kecil. Nah itu jenis tanaman yang cocok ditanam di rumah ya. Daun mint, jahe, kunyit, serai, kemangi, daun salam, dan lengkuas. Dan perlu kita ketahui juga, setelah kita sudah tahu jenis tanaman yang cocok ditanam di rumah untuk tanaman herbal, kita pun juga harus bisa untuk mempersiapkan media tanamnya. Jadi Mitra Buana bisa gunakan campuran tanah gembur, pupuk kompos, dan sekam bakar ini sebagai media tanam. Dan pastikan juga media memiliki drainase baik agar akar itu tidak tergenang air, sedangkan pot atau wadah yang akan digunakan itu juga sebaiknya memiliki lubang di bagian bawah untuk sirkulasi air. Nah, itu pentingnya kita bisa memahami cara mudah dalam menanam tanaman herbal di rumah Anda. Ya, di halaman rumah. Jadi setelah kita sudah tahu jenis tanaman herbal yang cocok ditanam di rumah, kita pun juga harus tahu untuk persiapan media tanamnya. Jadi Anda bisa menggunakan tanah gembur, pupuk kompos, dan sekam bakar sebagai media tanam. Ya, dan pastikan juga media memiliki drainase ya, agar akar

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di siaran pertanian dan tadi sudah kita ulas ya untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri FM. Dan tadi kita sudah mengetahui sedikit mengenai cara mudah menanam tanaman herbal di halaman rumah. Jadi kita harus tahu dulu jenis tanaman herbal yang cocok ditanam di rumah, kemudian persiapan media tanamnya, dan berikutnya adalah penanaman. Nah, untuk penanaman di sini Mitra Buana, penanaman dapat dilakukan dari biji atau di stek juga bisa, atau rimpang. Ini tergantung jenis herbalnya. Misalnya kalau Mitra Buana ingin menanam jahe, jahe dan kunyit ini bisa ditanam dari potongan rimpang. Sementara kalau ingin menanam kemangi dan daun min, itu lebih baik dari bijinya atau stek batangnya. Jadi penanaman itu dilakukan sesaat pagi hari atau sore hari. Ini untuk menghindari panas terik Mitra Buana. Ya, jadi untuk penanaman ini dapat dilakukan dari biji, stek atau rimpang ya. Jadi tergantung jenis herbal ya itu. Jadi kalau Mitra Buana pengen menanam jahe atau kunyit atau lengkuas, itu bisa ditanam dari potongan rimpangnya. Sementara kalau ingin menanam daun min atau kemangi, nah itu bisa dari bijinya atau dari stek batang. Ya, jadi penanaman dilakukan saat pagi hari atau sore hari untuk menghindari panas terik. Setelah penanaman, kita juga tahu bagaimana cara perawatan tanaman tersebut. Nah, untuk perawatan tanaman herbal ini membutuhkan penyiraman rutin setiap pagi atau sore. Ya, tanaman herbal ini membutuhkan penyiraman rutin setiap pagi atau sore. Jadi tergantung kelembapan tanah. Dan pemupukan organik ini seperti kompos cair, ya, itu bisa diberikan setiap 2 minggu sekali. Dan pemberian untuk pupuk kompos tadi ya, untuk pemupukan. Nah, itu Anda untuk pemupukan organik seperti kompos cair bisa diberikan setiap 2 minggu. Dan pembersihan gulma itu juga bisa dilakukan secara berkala. Ya, pembersihan gulma dilakukan secara berkala agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, itu jadi tanaman herbal itu membutuhkan penyiraman rutin setiap pagi atau sore tergantung kelembapan tanahnya. Nah, itu untuk perawatan tanaman herbal ya. Jadi untuk Mitra Buana pentingnya kita menanam tanaman herbal karena di sini untuk berbagai jenis tanaman herbal itu kan memang mengandung senyawa alami yang dipercaya bisa membantu menjaga kondisi tubuh tetap prima ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi pentingnya kita menanam tanaman herbal ini kan juga pastinya bisa membantu Mitra Buana juga ya, selain dapat digunakan untuk kebutuhan dapur dan juga pengobatan alami. Jadi tanaman herbal ini bisa Anda pilih karena mudah ditanam dan dirawat di lahan sempit. Nah, itu. Nah, tadi sudah kita bahas jenis tanamannya, persiapan media tanam, penanaman dan perawatan tanaman. Nanti untuk langkah terakhir yaitu ada pemanenan. Tapi sebelum kita hadirkan kembali, kali ini masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar, balik lagi masih di siaran pertanian. Dan sebelum pamit undur, di sini tadi kita sudah membahas sangat komplit bagaimana kita dalam menanam tanaman herbal di halaman rumah dengan cara yang mudah gitu ya. Dengan tadi mengenai jenis tanaman herbal yang cocok ditanam tuh apa aja, persiapan media tanamnya, kemudian penanaman, perawatan tanaman, dan yang terakhir adalah pemanenan. Nah, kita akan mengulas kembali dari awal bahwa budidaya tanaman herbal di rumah itu menjadi pilihan populer karena memang manfaatnya yang beragam. Selain dapat digunakan untuk kebutuhan dapur dan pengobatan alami, tanaman herbal juga mudah ditanam, dirawat di lahan sempit. Jenis tanaman herbal yang cocok ditanam di rumah itu atau dibudidayakan di rumah antara lain ada daun min, jahe, kunyit, serai, kemangi, daun salam, dan lengkuas. Jadi tanaman ini tidak memerlukan perawatan intensif dan bisa tumbuh di pot polybag atau pekarangan kecil. Kemudian persiapan media tanam. Nah, jadi Anda bisa gunakan campuran tanah gembur, pupuk kompos, dan sekam bakar ini sebagai media tanamnya. Dan Anda juga harus bisa memastikan media memiliki drainase baik agar akar itu tidak tergenang air ya. Pot atau wadah itu sebaiknya memiliki lubang di bagian bawah untuk sirkulasi air. Untuk media penanaman, penanaman dapat dilakukan dari biji, stek atau rimpang. Ini tergantung jenis herbalnya. Misalnya nih, kalau Mitra Buana ingin menanam jahe atau kunyit, itu bisa ditanam dari potongan rimpangnya. Sementara kalau Anda ingin menanam kemangi atau daun min, itu lebih baik bisa dari bijinya atau stek batangnya. Jadi penanaman itu dilakukan saat pagi atau sore hari untuk menghindari panas terik. Kemudian untuk perawatan tanaman, untuk perawatan tanaman, tanaman herbal ini membutuhkan penyiraman rutin setiap pagi atau sore. Jadi ini tergantung ya untuk kelembapan tanahnya. Jadi pemupukan organik seperti kompos cair itu juga bisa diberikan setiap 2 minggu sekali. Jadi pembersihan gulma ini juga dilakukan secara berkala agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, yang terakhir adalah pemanenan. Nah, waktu panen bervariasi. Jadi tergantung jenis tanaman yang kita tanam. Nah, seperti daun herbal ya, min atau kemangi itu bisa dipanen 1 hingga 2 bulan setelah tanam. Kalau rimpang seperti jahe dan kunyit itu membutuhkan waktu 6 hingga 10 bulan sebelum siap dipanen. Nah, jadi pemanenannya ini bervariasi Mitra Buana tergantung jenis tanaman yang kita tanam. Ya. Jadi budidaya herbal di rumah ini memberikan banyak keuntungan baik dari sisi ekonomi, kesehatan maupun keberlanjutan lingkungan. Nah, dengan sedikit perawatan, tanaman herbal itu dapat tumbuh subur dan menjadi solusi alami untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itulah untuk Mitra Buana, budidaya tanaman herbal di rumah tidak hanya menyehatkan tetapi juga menghemat biaya ya. Jadi cara mudah menanam tanaman herbal di halaman rumah, semoga dapat bermanfaat informasinya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Dengan perawatan yang tepat, kebun herbal ini dapat menjadi sumber bahan kesehatan yang praktis sekaligus juga mempercantik lingkungan tempat tinggal rumah Anda untuk setiap harinya ya. Nah, itulah, semoga bisa bermanfaat dan sampai di sini dulu saya menemani Anda, dan pukul 6 pagi nanti Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Jadi sampai di sini dulu ya. Saya Indah Anjani menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di siaran pertanian ya, dengan judul di sini cara mudah menanam tanaman herbal di halaman rumah. Semoga dapat bermanfaat. Indah pamit untuk lagu terakhir yang akan kami bagi untuk Anda, ada Niken Salindri, Taman Juruk ya. Monggo untuk lagunya kami hadirkan. Indah pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya BNPB mencatat 209 hektar lahan terbakar di Kalimantan belum berhasil dipadamkan. Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM mencatat hampir 130 ribu orang telah mengungsi di Yaman. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bulog mencatat penyaluran beras melalui sejumlah program pemerintah mencapai sekitar 2,4 juta ton. Penyaluran tersebut dilakukan melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan. Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM mencatat hampir 130 ribu orang mengungsi di Yaman. Akibat situasi keamanan yang semakin memburuk, para pengungsi tersebut tersebar di 7 provinsi di Yaman dan banyak di antaranya mengalami pengungsian lebih dari satu kali. Dari dunia olahraga, pasangan pebulu tangkis Febriana Dwi Puji Kusuma dan Siti Fadia Silva Ramadanti memastikan Indonesia lolos ke semifinal bergu putri Asian Games 2026. Mereka sebelumnya berhasil menang atas Xu Yin Hui Yu Ling Fang. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat masih terdapat 209 hektar lahan terbakar di Kalimantan yang belum berhasil dipadamkan. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Di 6 provinsi ada 1.212 hektar.
3: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 209 hektar lahan masih terbakar dan belum berhasil dipadamkan, sementara 1.002 hektar lainnya telah berhasil ditangani. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan, luas lahan yang belum padam menunjukkan penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara, namun operasi udara menghadapi kendala jarak pandang yang sangat rendah. Kondisi tersebut terutama terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, meski helikopter serta peralatan pendukung telah dikerahkan.
2: Di 6 provinsi ada 1.212 hektar yang terbakar dan dapat dipadamkan itu sekitar 1.002 hektar. Nah, ada itu dilaksanakan oleh tentu operasi darat, operasi udara, dan ini bisa kita lihat di Kalimantan, operasi udara tidak ada yang dipadamkan. Ini artinya bahwa memang di Kalimantan Barat tidak ada operasi udara karena mengingat visibility atau jarak pandang yang sangat rendah di sana.
3: Di sisi lain, Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas atau hotspot karhutla secara nasional mengalami penurunan cukup signifikan. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto mengatakan, sebanyak 1.843 dari 1.988 hotspot berada di 6 provinsi prioritas. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
4: Alhamdulillah, per tadi malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, tanggal 21 September, alhamdulillah hari ini kondisi membaik secara hotspot dengan total nasional 948. Kemudian di Kalimantan Tengah terjadi penurunan hotspot dari sebelumnya di hari Minggu 1.294 turun menjadi 350 hotspot. di Kalbar dari 355 turun menjadi 75 titik hotspot.
3: Kementerian Kehutanan mengingatkan data hotspot satelit tidak serta-merta menunjukkan adanya kebakaran hutan dan lahan. Data tersebut tetap membutuhkan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Meski jumlah hotspot menurun, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mencegah munculnya kembali karhutla. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi udara pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah dilakukan dengan menggunakan sejumlah pangkalan, yakni dari Bandara Syamsudinur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, serta dari Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Ada satu pesawat operasi modifikasi cuaca di Bandara Cilikriwut. Ini beberapa hari tidak bisa kerja.
6: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, melakukan modifikasi cuaca dan kini pesawat operasi modifikasi cuaca atau OMC di Bandara Syamsudinur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Selain itu, helikopter waterbombing juga diberangkatkan dari dua bandara tersebut untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi udara tersebut dilakukan lantaran jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya sangat terbatas akibat kabut asap yang ditimbulkan dari karhutla. Menurutnya penggunaan pangkalan alternatif diharapkan dapat menjaga kelancaran operasi pemadaman dari udara sekaligus mempercepat penanganan titik-titik karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Pesawat OMC digunakan untuk mendukung operasi modifikasi cuaca, sedangkan helikopter waterbombing dikerahkan untuk melakukan pemadaman langsung dari udara pada lokasi yang terjadi kebakaran, terutama di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang masih parah saat ini.
5: Ada satu pesawat operasi modifikasi cuaca di Bandara Cilikriwut. Ini beberapa hari tidak bisa kerja. Kenapa tidak bisa hari kerja? Kan nggak bisa naik kabut. Visibility-nya rendah. Kalau itu naik dipaksa, celaka. Nah, makanya langkahnya mulai nanti malam besok, operasi modifikasi cuaca naiknya pesawatnya dari Bandara Syamsudinur dan Bandara Pangkalan Bun.
6: Sementara itu, OMC di Palangkaraya hingga kini masih terkendala minimnya pertumbuhan awan hujan yang potensial serta pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurut Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Anton Budiono, efektivitas penyemaian garam atau bahan semai sangat bergantung pada keberadaan awan konvektif atau awan cumulonimbus. Ketika musim kemarau mencapai puncaknya di langit, dinominasi udara kering serta asap pekat, awan target menjadi sangat sulit ditemukan atau tidak memenuhi syarat teknis untuk disemai.
7: Tim dari yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca setidaknya sampai tanggal 19. Kalau di atas tanggal 19 ada potensi lagi. Ini memang potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya. Tapi kita masih tetap kita amati untuk nanti kalau masih ada kita rekomendasikan untuk OMC diperpanjang lagi. Jadi memang ini sudah perpanjangan yang ketiga untuk periode ini. Jadi dari bulan Agustus kemarin ya.
6: Hingga saat ini pemerintah terus memperkuat operasi penanganan karhutla dengan mengerahkan kekuatan udara dan darat di sejumlah wilayah Indonesia. Sejak Agustus 2026 sebanyak 64 pesawat telah dilibatkan dalam operasi pemadaman melalui metode waterbombing. Armada tersebut terdiri atas 55 pesawat BNPB dan 9 pesawat TNI. Penanganan karhutla juga diperkuat oleh pengerahan 54.394 personel gabungan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi staf khusus dari Kementerian Agama. Muhammad Isten Suwanda melaporkan selengkapnya.
8: Semua yang menjadi concern pansus, terutama juga yang terkait dengan pembagian kuota tambahan 50-50,
9: ya.
8: Kita mempersiapkan baik
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi dari Kementerian Agama, diantaranya mantan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Hukum dan Pengawasan Abdul Qadir. Dalam kesaksiannya, Abdul Qadir mengaku Menteri Agama Yakut Holil Komas sempat memarahi jajarannya terkait kuota haji tambahan. Menurut Abdul Qadir, Menteri menginginkan agar jajarannya tidak mengambil keuntungan dari penyelenggaraan ibadah haji.
11: Pada saat itu Menteri marah,
9: Menteri menyampaikan bahwa ini kenapa ada seperti ini. Kalau ada di antara kalian yang kemudian, saya lupa bahasanya, maling atau ngambil duit dari haji, kalian sampaikan sekarang. Bahasanya menteri, taruh di atas meja dan seterusnya ya, buka-bukaan lah gitu. Itu menteri marah seperti itu, dan kalau ada sampaikan sekarang atau nanti boleh ketemu saya setelah pertemuan ini, kira-kira seperti itulah ya.
10: Sementara itu Abu Rahmat saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Isbah Abidal Aziz, Ismail Adam dan Asrul Aziz Taba mengatakan kuota haji tambahan 50-50 diputuskan secara bersama dalam sebuah rapat. Menurutnya kuota haji 50% untuk haji khusus dan 50% untuk reguler merupakan keputusan yang tepat.
8: Itu argumentasi muncul bukan hanya dari satu orang dan masing-masing menyampaikan hal yang diyakini bahwa keputusan tentang 50-50 itu tepat, baik secara aturan maupun secara praktek di Saudi yang seperti itu kondisinya.
10: Dalam persidangan, Abu Rahmat yang menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tidak mau bersaksi untuk terdakwa Yakut Holil Komas karena ada hubungan keluarga. Ia juga mengatakan ketidakinginannya menjadi saksi bagi Yakut agar persidangan lebih objektif. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pertanian mencatat harga cabai di tingkat petani masih lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar yang terlihat pada sejumlah sentra cabai yang menjadi champion Kementan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
11: Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Kementan, Sudi Mardianto, mengatakan harga cabai merah keriting di tingkat petani berkisar antara Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Khusus di Aceh Tengah, harga cabai merah keriting mencapai Rp50.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit merah di tingkat petani berkisar Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Di Jakarta, harga cabai rawit merah disebut mencapai sekitar Rp100.000 per kilogram. Sudi mengatakan champion cabai dari sejumlah sentra produksi siap memasok wilayah mengalami kenaikan harga. Champion dari Magelang bahkan telah berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya untuk memasok Jakarta.
12: Kan di slide ini Pak Sekjen, itu harga di tingkat petani sebetulnya agak terlalu jauh dengan tingkat perkembangan harga di pasar Pak Sekjen. Ini di sentra-sentra para champion kami ya. Nah, sebagai contoh untuk cabai merah keriting itu kisarannya di tingkat petani itu masih sekitar Rp30.000 sampai 40 ribuan sebetulnya ya, kecuali di Aceh Tengah itu 50 ribu. Sedangkan di pasar lokalnya sendiri itu juga kisarannya masih di atas sekitar 40 ribuan. Artinya kalau di daerah-daerah tertentu ada selisih harga yang cukup tinggi. Sebagai contoh kemarin Pak Sekjen ada pemberitaan di Jakarta itu harga cabai sudah mencapai 100 ribu, dan kemarin kebetulan hari Jumat champion dari Magelang juga sudah berkoordinasi dengan pasar PD Jaya dan mereka akan bekerjasama untuk dapat
11: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS Ateng Hartono mengatakan harga cabai rawit merah nasional mencapai Rp77.596 per kilogram hingga pekan ketiga September 2026. Harga itu naik 29,85% dibandingkan Agustus dan sudah berada di atas batas atas harga acuan penjualan atau HAP sebesar Rp57.000 per kilogram.
13: Ya. Atau harga acuan penjualannya ini cukup tinggi di atas HAP-nya. HAP-nya Rp57.000 sedangkan harga saat ini Rp77.596.
11: BPS juga mencatat kenaikan harga cabai rawit terjadi di 265 kabupaten dan kota atau 73,61% wilayah Indonesia. Sementara harga cabai merah mencapai Rp56.231 per kilogram, naik 15,83% dengan kenaikan terjadi di 248 kabupaten dan kota. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Tujuan penjualannya
1: HAP-nya. Baik, kita beralih ke informasi lain di mana terima kasih juga Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dalam bazar TNI yang digelar di halaman Balai Pamungkas Yogyakarta yang menghadirkan 42 stand UMKM dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 di Ponorogo. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
14: Riuh warga memadati bazar TNI yang digelar di halaman Balai Pamungkas Yogyakarta Selasa 22 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Sebanyak 42 stan UMKM dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta turut ambil bagian. Selain produk UMKM, warga juga memburu berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Salah satu pengunjung Sulistianingsih, warga Kota Baru, kepada RRI mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar yang digelar Korem 072 Pamungkas tersebut.
15: Ya, memuaskan sih. Senang juga sih.
14: Kalau harganya pripun?
15: Lumayan-lumayan.
14: Membantu kebutuhan sehari-hari ini?
15: Ya, lumayan.
14: Belanjaan apa nih, Bu?
15: Saya ini belanja bawang, kerupuk, sayur,
14: untuk
15: sayur mateng, telur kampung.
14: Tingginya antusiasme warga juga berdampak positif bagi pelaku UMKM yang berjualan. Perwakilan SS Smart Megatruh Muhammad Rafli Maulana mengatakan, penjualan meningkat signifikan sejak bazar dibuka. Sejumlah promo juga diberikan, salah satunya promo Smackdown untuk komoditas seperti telur, beras, minyak goreng, dan gula pasir.
16: Untuk bazar ini sangat, kalau menurut saya itu sangat meningkatkan penjualan dari tempat juga, karena di sini sangat ramai, antusiasnya juga sangat bagus sekali.
14: Ada spesial yang diberikan ke konsumen, Mas, pada momen bazar ini?
16: Untuk promo untuk konsumen kita ada dari Smackdown-nya. Untuk harga telur sama beras itu kita lebih murah dari yang lain.
14: Bazar TNI ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT TNI, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus membantu meningkatkan penjualan pelaku UMKM.
1: Pemerintah Kabupaten Maros menyalurkan bantuan air bersih ke 11 kecamatan yang terdampak kekeringan, di mana air baku menyusut. Kristianto melaporkan selengkapnya.
17: Dampak kemarau panjang yang disertai fenomena El Nino Godzilla dalam beberapa bulan terakhir mulai menyebabkan sejumlah sumber air baku di Kabupaten Maros mengalami penurunan debit air. Salah satunya terlihat di bendungan Leko Pancing yang berada di Desa Pucak, Kecamatan Tompok Buluk, Kabupaten Maros. Debit air di bendungan tersebut terus menyusut akibat minimnya curah hujan. Sebelumnya debit air di bendungan Leko Pancing dapat mencapai sekitar 4.000 liter per detik. Namun kini debit airnya hanya tersisa sekitar 2.000 liter per detik. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Maros Adi Safril Kaidirsa menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk lebih masif menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
18: Olehnya itu kita sudah antisipasi, BPBD sudah standby dan beberapa stakeholder.
17: Sementara itu Kepala BPBD Tuadeng menuturkan jajarannya telah menyalurkan bantuan air bersih ke 11 kecamatan yang terdampak kekeringan. Menurutnya wilayah yang mengalami kekeringan terus bertambah dan kini telah menyebar ke hampir seluruh wilayah Kabupaten Maros.
19: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air.
17: Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Maros selama musim kemarau ini. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
20: Halo Sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk Selasa 22 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, kita awali dengan kondisi terkini cuaca di Indonesia. Secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah di Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kita beralih ke perkiraan cuaca esok hari Sobat BMKG. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi berawan hingga hujan ringan. Namun waspadai adanya potensi hujan lebat disertai dengan petir di wilayah Sumatera bagian barat. Kemudian hujan sedang di Sumatera bagian utara dan juga di wilayah Serang. Kemudian juga adanya potensi udara kabur yang dapat menurunkan jarak pandang di wilayah Palembang, Pangkal Pinang, dan Yogyakarta, serta di sebagian besar wilayah Kalimantan seperti Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda. Kita beralih ke bagian timur Indonesia, Sobat BMKG. Esok hari diprediksi hujan ringan terjadi di Palu, Mamuju, dan juga Kendari, serta sebagian Papua. Kemudian udara kabur diprediksi terjadi di Sorong, serta Ternate, kemudian asap atau kabut terjadi di Mataram yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Pengendara dan pengguna transportasi diimbau untuk lebih berhati-hati. Sobat BMKG, kami sampaikan potensi awan cumulonimbus yang berpotensi menghasilkan hujan sedang hingga lebat serta dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Terutama bagi sobat pengguna transportasi udara, perlu mengantisipasi awan hujan di sejumlah wilayah seperti Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Mentawai, Selat Malaka bagian utara, Kepulauan Natuna, serta sebagian di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, kemudian juga di Sulawesi Tengah dan Sulawesi bagian Barat. Kemudian terdapat juga potensi di Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah, serta Samudra Pasifik Utara Papua. Terutama sobat saat lepas landas maupun mendarat, untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Selanjutnya, bagi para masyarakat pengguna transportasi laut, nelayan, dan masyarakat pesisir, mari kita simak kondisi cuaca maritim di Indonesia. Pada 22 September 2026, angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan pada umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 27 knot. Kecepatan tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Lampung hingga Selatan Banten, Laut Jawa, dan Selat Makassar bagian selatan. Sementara itu, Sobat BMKG, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua Barat. Sementara itu, gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, serta sebelah selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Sobat BMKG, potensi banjir pesisir atau rob perlu diwaspadai di pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada 22 September 2026. Masyarakat pesisir diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Sragen hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini di Sragen hari ini bersama dengan Indah Anjani yang kali ini akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Sragen hari ini.

Baik, Mitra Buana dan pendengar, pagi ini adalah kesempatan baru ya untuk memulai kembali, memperbaiki yang kemarin dan melangkah lebih yakin untuk hari ini, Mitra Buana. Jangan terlalu memikirkan seberapa jauh perjalanan yang harus kita tempuh, cukup mulai dari satu langkah kecil. Jadi Mitra Buana, apapun aktivitas Anda pagi ini, berangkat kerja, mengantar anak sekolah, berdagang, bertani, atau sedang mempersiapkan diri menghadapi berbagai kesibukan, nah kita harus jalani dengan hati yang tenang dan pikiran yang positif. Ingat Mitra Buana, hari yang baik bukan berarti hari tanpa masalah, tetapi hari ketika kita memilih untuk tetap kuat menghadapi setiap tantangan. Semangat pagi Mitra Buana, saudara pendengar, mari mulai hari ini dengan senyum. Ya, mulai hari ini dengan senyum, dengan doa dan keyakinan bahwa ada banyak hal baik yang menanti kita. Amin. Baik, kali ini

Mitra Buana di Sragen hari ini. Informasi yang kali ini sudah kembali kami siapkan untuk Mitra Buana yang sudah klik 94,7 MHz Buana Asri FM. Kita akan hadirkan nih untuk Mitra Buana satu informasi yang sudah kita siapkan untuk Anda di program Sragen hari ini.

kali ini untuk Mitra Buana ya, informasi yang kembali kami hadirkan untuk Anda mengenai Jalan Sukawati Sragen yang diperbaiki. Jadi sekali lagi kita harus perhatikan untuk lalu lintas itu dialihkan. Jadi ada rekayasa lalu lintas ya Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Provinsi Jawa Tengah Jateng ini mulai mengerjakan pembangunan ruas jalan dari alun-alun Sragen ke timur hingga Pilangsaring Rampal Sragen. Jadi untuk proses pekerjaan, arus lalu lintas di Jalan Raya Sukawati Sragen dari arah barat ke timur itu dialihkan mulai dari Simpang 3 Toserba Luas Sragen. Nah, ini harus diperhatikan ya Mitra Buana. Jadi Kepala DPUPR Provinsi Jawa Tengah yang juga selaku pejabat pembuat komitmen PPK Henggar Budi Anggoro dalam surat yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum DPU Sragen ini menjelaskan kontrak pekerjaan preservasi Jalan Raya Sukawati Sragen tahun anggaran 2026 sudah ditandatangani. Dan dia menyebutkan ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan Sragen dengan wilayah sekitarnya serta menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas warga dan distribusi barang. Ruas ini juga menjadi akses utama bagi kegiatan ekonomi, distribusi barang, dan pergerakan harian masyarakat ya. Dan total panjangnya 3,79 km dan didominasi jalan beraspal. Untuk menjaga kemantapan jalan, ini diperlukan kegiatan preservasi. Berdasarkan hasil survei provinsial Kabupaten Road Management System PKRMS 2025, Henggar menjelaskan masih terdapat segmen dengan kondisi tidak mantap sehingga diperlukan penanganan guna mempertahankan kinerja jalan dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Dan dilanjutkan, hasil survei menunjukkan kondisi mantap 2 km, kondisi tidak mantap 1,76 km. Jadi kondisi baik 1,80 km. Jadi kondisi sedang 0,20 km. Nah, kondisi rusak ringan 0,66 km dan kondisi rusak berat 1,10 km. Jenis penanganannya ini berupa perkerasan beton dan overlay aspal sepanjang 2 km dengan masa pelaksanaan 2 September 2026 sampai dengan 30 Desember 2026 atau 120 hari kalender. Atas dasar itu, pihaknya menyampaikan pemberitahuan sekaligus memohon dukungan, koordinasi, dan kerjasama dari pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Sukawati dapat berjalan lancar. Nah, rekayasa dan pengalihan arus lalu lintas ini diberlakukan di ruas Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Sragen, menyusul adanya pengerjaan perbaikan jalan di sisi timur alun-alun Sasono Langen Putro atau dan juga kawasan Terminal Lama atau Pendegaran. Sementara itu, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sragen, Bayu Satrio Adi Bimantoro menjelaskan, pengerjaan jalan provinsi tersebut telah dimulai sejak Jumat 18 September 2026. Berdasarkan koordinasi bersama pihak penyedia jasa dan pengawas jalan provinsi, pengerjaan dimulai 18 September 2026 dan direncanakan untuk open traffic atau pembukaan jalur lalu lintas pada 26 September 2026 sore. Dan pihaknya juga menerangkan Mitra Buana dan saudara pendengar bisa meminimalkan kepadatan serta menjamin keselamatan pengguna jalan dan pekerja proyek. Dishub bersama Satlantas Polres Sragen menerapkan skema rekayasa arus lalu lintas dan disampaikan kendaraan dari arah timur ya dari Ngawi menuju barat itu dialihkan sementara ke jalur sisi utara kontraflow hingga depan kantor meteorologi Sragen lalu masuk ke jalur selatan dan hal itu dilakukan karena titik pengerjaan berada di lajur selatan dari pertengahan Tugu Adipura ke arah timur hingga depan Toko Monica. Jadi kemudian kendaraan dari arah barat menuju, dari Solo ini menuju ke timur yaitu Ngawi, jalur
untuk arus kendaraan dari arah barat itu disekat mulai dari depan Luwes Sragen dan dialihkan belok kiri melintas Jalan Jawa. Dari persimpangan Klinik Permata Hati, kendaraan diarahkan ke timur ya, hingga keluar di simpang Rumah Makan Padang Salero untuk kembali masuk ke Jalan Raya Sukowati. Dan Bayu menegaskan bahwa pengalihan arus berlaku bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kecelakaan crash akibat penyempitan badan jalan dan manuver alat berat. Nah, itulah informasi yang kembali kami hadirkan untuk Anda. Jadi Jalan Sukowati Sragen diperbaiki, lalu lintas dari barat dialihkan. Baik Mitra Buana, sumber informasi dari solopos.espos.id yang kami hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Yang pasti selamat pagi semuanya ya sahabat Mitra Buana. Semangat baru, kesempatan baru, apapun yang sedang Anda hadapi hari ini, jangan menyerah ya sebelum kita mencoba. Jadi Mitra Buana, di sini kita harus semangat menjalani hari ini, tetap positif, tetap produktif, dan jangan lupa bahagia untuk Anda. Baik Mitra Buana, kita akan hadirkan satu koleksi yang kali ini sudah kita siapkan untuk Mitra Buana dan pendengar yang masih menyatu di Buana Asri FM 94,7 MHz. Baik, langsung saja ya, akan kita hadirkan nih satu koleksi dari koleksinya yang sudah kita siapkan untuk Anda. Dari Mita, menghapus yang terukir akan menemani indera dengar Anda di Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Balik lagi masih di Sragen hari ini ya, Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Dan kali ini informasi berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu dari info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, informasinya sumber dari bmkg.go.id bahwa El Nino sangat kuat sedang terjadi, jadi musim hujan 2026-2027 diprediksi datang lebih lambat. Nah, Mitra Buana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 di 529 zona musim, ZOM atau 61,08% wilayah Indonesia ini akan mengalami kemunduran dari rata klimatologisnya. Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole IOD di samudra sekitar Indonesia juga berdampak pada kekurangan curah hujan. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, di sini Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani ini menjelaskan pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 Samudra Pasifik pada akhir bulan Agustus 2026 ini sebesar lebih 2,83 dengan nilai indeks ENSO periode Juli Agustus hingga September sebesar lebih 2,63 yang mengindikasikan El Nino sangat kuat. Sementara di Samudra Hindia tercatat indeks IOD bulan Agustus plus 0,376 dan berpeluang menuju fase positif hingga akhir tahun. Jadi kombinasi fenomena El Nino dan IOD yang terjadi bersamaan ini memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat. Demikian disampaikan Faisal pada konferensi pers prediksi musim hujan di gedung MHYUS BMKG Jakarta pada Selasa 22 September 2026. Jadi Mitra Buana, cakupan wilayah yang mengalami musim hujan mulai November diantaranya yaitu sebagian Sumatera, sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Bali, sebagian NTB, sebagian kecil NTT, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat bagian utara, dan sebagian Papua Selatan. Kemudian musim hujan bulan Desember dialami sebagian Lampung, sebagian besar Jawa, sebagian Kalimantan Selatan Kalsel, sebagian besar Bali, sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Selatan bagian selatan. Juga untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, jadi di sini ya untuk informasi yang kami hadirkan untuk Anda bahwa BMKG mengingatkan seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap kekeringan dan karhutla terutama pada September-Oktober serta mengoptimalkan sistem drainase dan kesiapan evakuasi mengantisipasi bencana banjir dan longsor pada awal dan puncak musim hujan. Jadi BMKG menghimbau seluruh pemangku kepentingan agar memanfaatkan informasi prediksi musim hujan 2026-2027 ini sebagai acuan peringatan dini early warning untuk merancang dan mengeksekusi aksi dini. Jadi untuk mendukung perencanaan aksi yang lebih rinci dan sesuai dengan kondisi iklim wilayah masing-masing, BMKG menyarankan masyarakat beserta instansi terkait agar berkonsultasi langsung dengan kantor BMKG terdekat. Jadi BMKG juga mengajak masyarakat untuk mengakses informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui saluran resmi BMKG demi menekan penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi memicu keresahan maupun kepanikan publik. Nah, itulah sedikit informasi yang kami hadirkan ya untuk Mitra Buana. Jadi dengan kondisi kering yang masih panjang, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian atau lembaga pemerintah daerah, institusi terkait, serta seluruh masyarakat untuk melakukan langkah antisipatif demi mengoptimalkan sumber daya yang ada di tengah keterbatasan air.
Nah itulah Mitra Buana, jadi informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dari BMKG, El Nino sangat kuat sedang terjadi, jadi musim hujan 2026-2027 diprediksi datang lebih lambat. Itulah informasi dari bmkg.go.id yang kami hadirkan ya untuk Anda. Dan saat ini Mitra Buana, waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebihnya 55 menit, jadi sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Jadi selamat beraktivitas dan tetap semangat ya untuk Mitra Buana dalam menjalankan aktivitas untuk hari ini ya. Baik Mitra Buana, Indah Anjani pamit. Selamat pagi, tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Semoga kesuksesan akan datang pada diri Anda. Dan jangan lupa bahagia untuk Mitra Buana ya. Baik, sampai di sini dulu saya menemani Mitra Buana. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan pukul 7 Anda dapat mendengarkan Seragen Dalam Berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat pagi dan salam yo gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi nilai-nilai.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.